0: Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan PK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
1: Kerja dengan sebaik. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
3: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan. Selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen, kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, ya, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
6: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
7: Siap, bersedia.
6: Apabila demikian, para mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
5: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
9: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
5: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
10: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
5: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
11: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
12: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
13: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran, dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
19: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Prof.

0: kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurut

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung. Hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan, negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
6: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ari Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda tetap setia bersama kami di 97,6 FM. Dan ternyata kabut asap juga masih setia bersama kita ya. Seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini tampak lebih pekat dari hari-hari yang kemarin untuk kabut asap ya. Bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, pastikan masker Anda sudah Anda siapkan di tas Anda. Dimanapun Anda bisa bawa masker ya, tetap harus Anda simpan dan juga Anda kenakan ya, untuk kalau yang Anda simpan untuk cadangan ya, biar kita tidak terganggu dengan kabut asap yang kita tidak tahu ada partikel apa saja yang berbahaya bagi mungkin dari dalam lubang hidung kita nanti akan akan berpengaruh pada pernapasan kita ya. Oke, jaga kesehatan dengan baik. Dan untuk pagi hari ini di komentar tadi ya, kami sudah hadirkan untuk Anda di Lintas Banua Pagi, masih seputar tragedi KM Pirgo Transport 8 yang memasuki babak penting. Jadi bukan hanya soal pencarian korban yang masih hilang di laut, tetapi juga memastikan para penumpang yang berhasil diselamatkan mendapat penanganan medis yang cepat dan tepat. Ya, untuk pagi ini kami punya topik pendengar untuk opini publik memastikan korban kapal Virgo mendapat perawatan terbaik. Kami mengundang Anda, silahkan bergabung di dua line telepon kami 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi kakakku yang kakak yang cantik.
0: Sama Ojan ya?
1: Iya, kayak
0: Jan. Waduh, Ojan di Sukupul gimana nih, Jan? Di sini sangat berkabut ya.
1: Sini kan ada berkabut, Bang, kayak cuma bau asap tuh kayak.
0: Oh, malah baunya yang terasa ya, tapi asapnya baunya tidak terlihat ya. Itu mungkin sama aja sih ya, kalau untuk ya, amannya kita gunakan
1: masker. Cuma dikit-dikit aja kayak.
0: Oh, jadi lebih di sana lebih aman ya berarti ya.
1: Belum tentu juga.
0: Belum tentu aman juga.
1: Masih bau asap nih kayaknya.
0: Iya, apalagi saat ini kan kita lagi ini ya, dalam kondisi berduka juga dengan musibah yang terjadi pada kapal Virgo 8 ini ya. Kalau menurut Ojan apa nih? Memastikan korban kapal Virgo mendapat perawatan terbaik ini menjadi tema kita. Nah, apa yang bisa dikomentari oleh Ojan?
1: Itu kan apa? Pasti ya, kalau kayak terbaik kan yang punya kapal harus tanggung jawab tuh.
0: Jadi owner kapal itu harus bertanggung jawab ya.
1: Itu kan kata kemarin kata Pak Ano, ampun maaf lah, kan ujar Pak Indahan tuh kan yang ampun kapal itu kan orang Banjar tuh.
0: Oh, jadi bukan punya pemerintah bukan ya?
1: Bukan pun orang Banjar, ampunnya Ano, kata Pak Indahan kemarin Ano punya itu Hotel Area Barito tuh nah. Itu yang punya. Itu kan beli dari Jepang loh tuh.
0: Iya. Sudah usianya udah 40 tahun ya, kalau tidak salah.
1: 39 kayaknya.
0: Oh, 1 tahun lagi 40 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum ulang tahun.
0: Belum. Iya, terus?
1: Ya mungkin kapalnya itu kan apa jurang tuh layak jalan juga kan cuma namanya kan di laut, cari pakai tidak tahu kayaknya.
0: Karena kan siapa yang bisa melawan ombak setinggi 3 meter tadi ya, ada laporannya ya. Tadi ya.
1: Kalau ulun kan sering juga pernah apa nyebrang ke Surabaya kan dulu kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Kalaunya badai itu kayaknya. Siapa yang bisa menahan?
0: Iya, yeah, yang sampai semuanya basah begitu ya.
1: Makanya. Nah, waktu nang kejadian di Jepang tuh kan penangkal ombak ya dia udah di pinggir pantai. Saling kuatnya penahan gempa Jepang.
0: Iya. Yeah.
1: Hancur juga.
0: Iya. Yeah. Apapun itu,
1: bisa kayak itu.
0: Iya, yang namanya musibah ya.
1: Nah, makanya,
0: iya.
1: Sudah diusahakan juga kan yang berlayar ini kapalnya bagus apa, tapi itulah sudah.
0: Jadi kalau menurut Ojan, ini adalah tanggung jawab dari owner untuk perawatan dari para korban ini ya yang sudah ada di rumah sakit ya.
1: Iya, yang punya kapal kan.
0: Ataupun nanti mereka yang harus, belum ditemukan.
1: Bantu-bantu aja yang relawan kan cari apa.
0: Iya.
1: Bantu aja lah.
0: Iya.
1: Sekedar kemampuan mereka juga.
0: Ya. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya cepat cepat di apa cepat ditemukan begitu ya.
1: Iya.
0: Semua korban jangan sampai ada yang tidak ditemukan ya kan.
1: Iya.
0: Semua keluarga iya, pasti menantikan.
1: Okay. Mm-hmm. Ya.
0: Baik.
1: Pastinya tuh dapat aja kayaknya. Wah, ini alatnya, Mbak. Canggih-canggih aja kayaknya.
0: Kan masih menunggu katanya kapal apa itu? Kanopus ya. Menunggu kapal. Soalnya kan bodinya kan berat sekali sampai 5.000 ton katanya ya kalau tidak salah tadi ya. 5.000 ton.
1: Kapal mana kayaknya?
0: Kapal yang ini, kapal motor Virgo ini. Jadi masih menunggu kapal Kanopus yang akan nanti akan apa untuk mengangkat atau membalikan menarik. Kembali posisinya.
1: Berarti ya lah, Virgo ini lahir bulan September lah.
0: Ini tuh kalau pakai zodiak ya. Ini mungkin yang punya zodiaknya Virgo kali ya.
1: Oh, Virgo kayaknya.
0: Oh, Virgo. Virgo seputaran bulan apa? Bulan September ya?
1: September. Bulan kemarin dia. Aja.
0: Oke, waduh, ada yang berulang tahun nih. Baik.
1: Ya, kita ajak aja siapa lucu-lucuannya kayaknya.
0: Aduh, janganlah, ini kan lagi korban nih.
1: Enggak, kita jangan juga yang apa bersedih kita, jangan terlalu sedih kita.
0: Iya.
1: Sudah apa jurang tuh sudah tulisannya dari yang Maha Kuasa.
0: Tapi kita juga harus punya rasa tenggang ya. Rasa begitu ya untuk keluarga yang masih dalam penantian ya, menantikan apakah bagaimana nih nasib dari apa keluarga mereka yang masih belum ditemukan ya kan.
1: Mudah-mudahan diberikan ketabahannya.
0: Amin gitu. Amin. Mudah-mudahan kalau keinginan kita semuanya bisa selamat ya yang masih
1: ya,
0: tidak ditemukan ini. Oke.
1: Ya yang sudah meninggal kan dikuburkan dengan layak ya kalau kayak gitu.
0: Iya. Kemarin ada beberapa kan yang sudah dikembalikan ke daerahnya kan?
1: Iya, makanya. Mm-hmm. Dengar aja berita di daerahnya.
0: Iya.
1: Kan, mm-hmm. Kayaknya,
0: baik, pokoknya, terima kasih Ojan sudah bergabung.
1: Salah hilang minta maaf lah sama
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ojan yang ada di Skumpo. Ya, kita masih terus di opini publik pendengar. Kami mengundang Anda bergabung silakan di dua line telepon kami atau mau lewat WhatsApp juga boleh, nanti kami akan bacakan ya. 0811511410 dan 0511325162. Oke, silakan sepertinya kami tidak bisa mengangkat untuk telepon yang mau masuk ini ya. Oke. Ya, baik. Silakan dicoba lagi di nomor telepon yang lain. Ya, kami terus kalau mungkin mau lewat WhatsApp boleh, nanti kami akan bacakan ya untuk Bapak Amrullah nih. Saya mohon maaf ini untuk di sini saya enggak bisa angkat ya teleponnya ya. Ya, baik pendengar, kita masih dengan tragedi KM Virgo Transport 8 yang tadi yang memasuki babak penting ya mengenai bukan hanya soal pencarian korban yang masih hilang di laut, tetapi juga memastikan para penumpang yang berhasil diselamatkan mendapat penanganan medis yang cepat dan tepat. Nah, hingga Senin 14 September 2026, Basarnas mencatat 114 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Ya, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kak Ica.
0: Ya, dengan Bapak siapa nih?
2: Ramli.
0: Pak Ramli? Oke, Pak Ramli di Sungai Musang ya?
2: Ya.
0: Baik, Pak Ramli nih apa komentarnya nih Pak Ramli? Silakan opininya.
2: Terupdate sudah berapa?
0: Tadi baru saja saya sebutkan ada 114 orang yang sudah ditemukan ya. 108 ada 6 orang meninggal dunia. 108 yang selamat. 6 orang meninggal dunia dari 114 orang yang sudah ditemukan. Jadi ada 129 orang lagi yang masih dalam pencarian. Nah, ini komentarnya apa nih Pak Ramli?
2: Mungkin itu masih di dalam Tuhan UKICA.
0: Kan posisinya ini terbalik kan? Terbalik, betul-betul terbalik ya.
2: Ya, mungkin ada masih di
0: kapal
2: dalam.
0: Kapal yang tertelungkup begitu. Iya.
2: Ya. Dua-dua tuh kan mudahan aja nang tertinggal, tabah, sabarnya apa menghadapi. Ya pulang mudah-mudahan dilapangkan kan di kuburnya tenang.
0: Amin.
2: Dua kuburnya dijadikan taman-taman surga.
0: Iya. Yeah.
2: Itu aja dua-dua. Ya nang ngaran namanya musibah tuh, ano, becalah. kawat kita mata menghindar jurang tuh.
0: Iya, yeah, betul.
2: Apalagi nang kita Arum ini kan samudra nih. Jadi kita tuh siapa menghendak kanan-kanan itu nang musibah itu tuh seberatan orang kada dihendak, Bang.
0: Tidak ada yang mau mengharapkan sesuatu hal yang buruk ya.
2: Nah, yeah. Itu aja baik.
0: Baik. Terima kasih Pak Ramli sudah bergabung.
2: Semuanya kan sudah ya di apa jurang tuh didoakan dan anaknya kita nang sana.
0: Iya. Yeah. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli di Sungai Musang. Terima kasih sudah bergabung di Opini Publik. Ya pendengar, kita jeda sesaat. Kita dengarkan yang ini dulu. Nanti kita bareng-bareng lagi di Opini Publik.
3: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel-Teng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel-Teng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Mendengar Anda masih di opini publik tentang tragedi KM Virgo Transport ya, yang sudah transport 8 yang memasuki babak penting. Ya, mendengar sejumlah korban yang berhasil dievakuasi langsung mendapat penanganan medis. 6 korban dirawat di RSUD Ulin, sementara 2 korban lainnya dirawat di RSUD Sultan Suriansyah. Dan salah satunya harus menjalani operasi. Kondisi ini menunjukkan masih ada tahapan panjang untuk memastikan korban mendapat pemeriksaan perawatan, pemulihan, hingga pendampingan psikologi.

0: keselamatan pelayaran. Peringatan dini tentang kondisi laut harus diikuti dengan keputusan operasional yang jelas, termasuk kesiapan awak. Nah, peralatan keselamatan, prosedur evakuasi, dan kecepatan merespons perubahan kondisi di laut, tragedi Virgo memberikan pelajaran keras tentang risiko transportasi laut. Ketika cuaca berubah cepat dan kondisi laut memburuk, sistem keselamatan harus bekerja lebih cepat dari ancaman. Nah, kini pendengar, harapan ada pada dua hal, korban yang selamat mendapatkan perawatan terbaik, dan mereka yang masih hilang dapat segera ditemukan. Ya pendengar, ada beberapa komentar juga dari para korban saat diwawancara ya. Katanya memang tidak ada alarm pada saat itu ya, yang memberikan peringatan begitu pada saat mungkin sudah bahaya itu sudah mengintai. Ya pendengar, ini mungkin salah satu yang harus diperhatikan ya, karena apapun itu taruhannya nyawa. Ya pendengar, sepertinya waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih untuk yang sudah memberikan komentarnya, opininya ya, untuk Ojan di Sukumpul dan juga Pak Ramli yang ada di Sungai Musang. Sampai di sini untuk opini publik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faeja Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Polisi Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian pendengar, Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi dan cek fakta berikutnya pendengar Anda bisa simak tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting,

0: Beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KB, singkatan apa nih? Sudah Pak, kada beranai. Sudah
2: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau pengiriman 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita bersama dengan saya Fitriana Rahma di edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Pendengar dan juga pemirsa, tragedi KM Virgo 8 ini masih menyisakan duka yang cukup mendalam bagi kami di masyarakat, tentunya juga masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini juga kita akan update terus terkait dengan perkembangan pencarian para korban yang saat ini masih dalam pencarian dari tim Basarnas dan juga tim yang ada di lapangan, serta bagaimana nanti juga penanganan korban yang sudah ditemukan. Dan tentunya nanti saat lagi akan kita hubungkan ya bersama dengan reporter Juma Muhammad yang saat ini sedang berada di Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin untuk menyampaikan secara langsung nih pendengar dan juga pemirsa bagaimana untuk kondisi dan juga update terkini. Mungkin kita sapa terlebih dahulu dengan Juma Muhammad. Selamat pagi Juma.
1: Selamat pagi Fitri.
0: Ya baik Juma, kali ini posisinya lagi di mana nih Juma?
1: Baik, saat ini saya sedang di Pelabuhan Terminal Trisakti Banjarmasin.
0: Oke, baik. Juma, boleh disampaikan terkait dengan update kondisi terkini saat ini di Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin, Juma?
1: Baik, pendengar, hari ini Selasa 15 September 2026, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin masih dipenuhi dengan keluarga korban yang menunggu kepastian terkait dengan evakuasi insiden atau tragedi KM Virgo Transport 8 yang hingga hari ketiga ini masih terus berlangsung dalam proses tahap pencarian. Dan atas instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, pemerintah Kota Banjarmasin juga telah memastikan untuk penanganan korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti untuk menjadi prioritas, di mana sejumlah personil dan juga fasilitas kesehatan serta kebutuhan dasar juga disiapkan untuk mendukung evakuasi korban yang tiba serta keluarga yang masih menunggu perkembangan proses evakuasi. Hingga Senin 14 September 2026 tercatat sudah ada 114 orang yang dievakuasi. Itu terdiri dari 108 orang yang selamat dan 1 orang yang telah dinyatakan meninggal dunia dan dievakuasi ke RS Bayangkara. Dan selanjutnya untuk proses pencarian hingga hari ketiga ini masih terus berlangsung. Dan saat ini keluarga korban juga terus menanti kabar dari tim SAR di lapangan untuk menunggu kepastian terkait dengan keluarga yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8. Seperti itu, Fitri.
0: Oke, baik. Juma, mungkin di sana bisa disampaikan apakah ada kendala dari petugas di lapangan saat proses evakuasi dan seperti apa mungkin cuaca yang ada di lokasi untuk saat ini, Juma?
1: Baik. Berdasarkan informasi dari Badan SAR Nasional, memang pada hari kedua proses pencarian KM Virgo Transport 8 ini sempat dihentikan akibat faktor cuaca yang tidak memungkinkan para petugas SAR untuk melakukan proses pencarian. Dan untuk tim penyelam juga terpaksa dilakukan penundaan karena memang cuaca yang tidak mungkin untuk dilakukan proses pencarian. Dan kita tunggu kabar untuk proses pencarian pada hari ketiga ini untuk dilanjutkan proses pencarian korban dari KM Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Seperti itu rekan Fitri.
0: Baik, terima kasih Juma atas laporannya untuk update terkini dari proses evakuasi korban tragedi KM Virgo 8 langsung dari Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Selamat bertugas kembali Juma. Dan pendengar juga pemirsa, nanti kita juga akan berbincang terkait dengan tragedi KM Virgo 8. Bagaimana dengan cuaca saat itu? Dan nanti akan kita berbincangkan bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, dengan Ibu Ota Weli Jenny Talo, dan kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0811-5111410 atau di 0511-325-1562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Bu Ota. Selamat pagi, Bu Ota.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, Ibu Ota, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bu Ota?
2: Kabarnya sehat, saya lagi di posko, tapi OTW balik kantor. Tapi briefing, Mbak.
0: Iya, bersama dengan saya Fitriana Ini Buata. Kita kembali berbincang lagi ya Buata ya. Oke, Buata. Dan tentunya terima kasih Buata sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan ya ini Buata, karena memang untuk tragedi KM Virgo 8 ini juga masih menyisakan duka yang cukup mendalam ya Buata ya.
2: Benar, Mbak.
0: Iya.
2: Turut berduka juga yang sangat dalam kami dari keluarga besar BNPB Sibinor untuk keluarga korban.
0: Baik, Ibu Ota, terkait dengan tragedi KM Virgo 8 ini juga kemarin kabarnya sebelum kapal ini tenggelam memang sempat menghadapi cuaca yang buruk di Laut Jawa ya khususnya ya Bu Ota. Mungkin Bu Ota kita juga pengen tahu bagaimana untuk perakiraan cuaca dan juga kondisi kelautan pada saat itu Bu Ota. Mungkin bisa disampaikan.
2: Baik, Fitri. Kondisi cuaca dan kejadian tanggal 13 September 2026 cuacanya cerah hingga berawan dan tidak pantau adanya hujan di lokasi kejadian, jadi tidak hujan. Kondisi angin tertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15 hingga 20 knot. Tinggi gelombang waktu itu 1,5 hingga 2 meter, kategori sedang. Untuk arus permukaan, arus bergerak dominan menuju arah barat laut dengan kecepatan 0,4 hingga 1,2 knot, ini kategori lemah hingga sedang.
0: Oke, jadi artinya pada saat itu
2: kondisi, itu kondisi cuaca saat kejadian kapal tenggelam, Pak Fitri.
0: Oke, baik, Bota. Jadi artinya pada saat itu memang untuk gelombang juga dalam keadaan sedang ya, Bu ya. Maksudnya tidak terlalu tinggi.
2: Relatif, iya, relatif sedang.
0: Relatif sedang.
2: 2 meter.
0: Oke, Bu. Dan mungkin Bu, dengan adanya perakiraan cuaca tersebut ya Bu ya, apakah ini juga memungkinkan adanya apa perizinan untuk transportasi laut dalam melintas di laut tersebut Bu?
2: Baik Mbak Fitri, karena kapal ini berangkat dari Surabaya ya, dari Surabaya, jadi pasti izinnya dari lokasi tempat dia berangkat Mbak Fitri.
0: Oke. Tapi secara perakiraan cuaca ini aman saja ya Bu sebenarnya untuk dilintasi oleh transportasi laut?
2: Kami ada kategori kapal sih Mbak dengan ketinggian gelombang. Kategori kapal itu antara lain untuk tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter itu sudah waspada untuk kapal-kapal nelayan. Untuk tinggi gelombang 1,25 meter hingga 1,5 meter, waspada untuk kapal tongkang. 2,5 meter hingga 4 meter, 1,25 meter hingga lebih dari 2,5 meter itu berbahaya buat kapal-kapal feri. Dan lebih dari 4 meter itu berbahaya buat kapal-kapal besar. Seperti itu, kami ada matriks resiko bahaya tinggi gelombang dan kecepatan angin, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang ada ini ya, Bu ya, ada aturannya ya, Bu ya. Mungkin sebagai ukuran.
2: Iya.
0: Sebagai ukuran. Benar, baik. Mbak. Terus kemudian untuk perkiraan cuaca kemarin dan juga hari ini seperti apa, Bu Ota?
2: Baik, untuk perakiraan cuaca dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan SAR, kami setiap hari mengupdate informasi cuaca di comment center Basarnas. Dan kami juga di posko tim gabungan melaksanakan koordinasi dan briefing terkait operasi SAR. Untuk kondisi cuaca kemarin dan hari ini masih relatif sama, cuaca cerah berawan anginnya dari arah tenggara dengan kecepatan 15 hingga relatif bervariasi 15-20, 15-25 knot. Tinggi gelombang kategori sedang, sedang ini range-nya antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Untuk arus laut ini bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Ini pergerakannya bervariasi perkedalaman laut dari arus permukaannya 0 meter itu barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 0,4 hingga 1,6 knot. Untuk kedalaman 10 meter bergerak ke arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 0,1 hingga 1,2 knot. Untuk kedalaman arus 20 meter bergerak ke arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 0,2 hingga 0,6 knot. Demikian Mbak Fitri, kami setiap hari per 6 jam mengupdate informasi cuaca ini dalam mendukung operasi SAR dan menyampaikannya di comment center Basarnas.
0: Baik, baik Ibu Ota. Tadi juga tentunya untuk kondisi dan juga perkiraan cuaca ini selalu diupdate ya Bu Ota ya, untuk mendukung juga operasi dan juga evakuasi tim petugas di lapangan. Tadi Bu Ota juga sempat disampaikan oleh reporter kami yang saat ini ada di pelabuhan oleh Juma Muhammad bahwa memang untuk proses pencarian dan juga evakuasi dari tim penyelam sempat ditunda ini Bu Ota, karena memang untuk informasi saat ini di lapangan sedang kurang memungkinkan. Emang seperti itu ya Bu Ota untuk perkiraan cuaca untuk saat ini apa bagaimana Bu Ota?
2: Iya, tadi saya sudah sampaikan kondisi cuaca hingga hari ini dalam mendukung operasi. Tinggi gelombangnya kategori sedang 1,25 meter hingga 2,5 meter gitu. Tadi saya juga sudah jelaskan arus per lapisan kedalaman laut.
0: Jadi memang belum memungkinkan ya Bu Ota ya dari tim penyelam untuk melakukan penyelaman dalam proses evakuasi Bu Ota ya.
2: Kalau belum memungkinkan, tim kan lagi pergerakan menuju ke sana. Mungkin keputusannya setelah sampai di sana, Mbak.
0: Ya baik.
2: Kami cuma berkewajiban menyampaikan informasi. Keputusannya ada di pimpinan tim yang di sana seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi nanti langsung dilakukan koordinasi dan juga kolaborasi ya Bu ya dengan tim yang ada di lapangan Bu ya.
2: Iya, kami tadi kan sudah menyampaikan per sektor informasi cuaca itu. Jadi ada 6 sektor. 6 sektor itu ada beberapa kapal di situ. 6 sektor ini dibagi oleh SAR, tim SAR. Jadi kami mendukung 6 sektor ini dengan informasi cuaca seperti itu Pak. Nanti keputusannya bagaimana di lapangan itu keputusan dari pimpinan
0: SAR. Okay. Baik, lalu untuk perkiraan cuaca ini apakah selalu berubah-ubah Bu Ta?
2: Berubah Mbak. Untuk besok ada perubahan kembali kondusif di saat siang hari sekitar jam 4. Tinggi gelombang itu relatif aman saat mencapai 1,25 meter aja. Jadi misalkan hari ini mungkin tidak maksimal untuk mendapat semua korban, besok puji Tuhan untuk isi cuaca cukup kondusif.
0: Iya, baik Ibu Ota. Ibu Ota mungkin ini langsung saja Ibu Ota ya terkait dengan cuaca memang selalu berubah-ubah dan kita juga harapkan serta turut mendukung dan juga mendoakan ya buat ayah tim di lapangan agar selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Dan tentunya untuk perakiran cuaca juga nanti bisa terus diupdate ya buat ayah.
2: Baik Mbak Fitri, yang namanya cuaca itu kan sifatnya dinamis Mbak. Dinamis itu artinya perubahannya cepat terhadap ruang dan waktu. Jadi apalagi kita di Indonesia yang relatif sangat kompleks cuacanya. Jadi waspada terhadap kondisi cuaca yang mungkin berubah.
0: Halo.
2: Ya, Kak.
0: Baik, suara kami
2: halo,
0: terdengar?
2: Ma. Putus-putus ya?
0: Iya, benar.
2: Putus-putus, maaf.
0: Iya.
2: Oh, iya, baik. Tadi saya bilang karena sifat cuaca itu relatif dinamis, berubah cepat terhadap ruang dan waktu. Jadi kita perlu waspada terhadap perubahan yang sangat cepat ini, Mbak.
0: Baik, mungkin terakhir Bu Ota, mungkin ada pesan dan juga harapan Bu Ota untuk petugas di lapangan Bu Ota.
2: Harapan saya untuk petugas di lapangan, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan kembali juga dalam keadaan sehat. Jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas, mungkin agak tidak melanjutkan untuk ini melakukan aktivitas dengan melihat kondisi cuaca di lapangan.
0: Baik. Terima kasih.
2: Dan harapan saya untuk para korban semoga ditemukan dalam kondisi selamat.
0: Amin. Amin. Doa yang tentunya kita harap-harapkan ya Bu dan juga kita panjatkan untuk para korban dan juga petugas di lapangan, dan semoga nanti untuk petugas di lapangan selalu diberikan kesehatan baik ya Bu Ota ya. Dan tentunya untuk ya, Bu Ota sendiri okay. Juga kita doakan selamat bertugas kembali dan semoga selalu diberikan kesehatan. Bu Ota selalu pantau dan juga sampaikan untuk kondisi perakiran cuaca untuk mendukung proses evakuasi tim di lapangan, dan semoga juga untuk para korban kali ini bisa segera ditemukan bukannya Bu Ota. Baik Ibu Ota, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini sudah mengabarkan kepada kami seperti apa cuaca dan juga perakiraan untuk mendukung proses dan juga evakuasi dalam evakuasi dari tragedi KM Virgo 8. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ota, selamat bertugas kembali, dan terima kasih juga untuk pendengar dan juga pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp ataupun juga ya, yang lainnya baik di YouTube. Dan tentunya kita ucapkan kembali pada reporter kita yang kali ini sudah bertugas di lapangan, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan saya Fitriana Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan, satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
4: curah hujan. Di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuang lah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 411.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
2: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
2: Mumpung masih

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811511410. Pro 1.

Oke, pendengar, saya Fayaja Hasan beserta kru Banjarmasin pagi ini harus segera pamit undur diri karena sudah ada yang menggantikan Auliana Alhamis yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat pendengar, selamat berkarya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nantikan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berjumpa kembali kita di Banjarmasin Siang ya, bersama saya Auliana Selata di Pejasan Al-Katiri yang membersamai Anda di Banjarmasin Pagi, yang menyapa Anda di hari ini edisi Selasa 15 September 2026. Semoga selalu diberikan kesehatan ya dalam beraktivitas, tentunya di tengah kepungan kabut asap ya di Kota Banjarmasin. Tentunya ini masih berasa banget ya bau menyengatnya ya, tapi ya mudah-mudahan lah kabut asapnya cepat reda dan aktivitas juga kembali normal. Baik, setelah ini bersama saya Auliana hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, banyak informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengan Anda. Setelah ini kami akan temani Anda dengan Bapanderan Urang Banua ya, setelah ada yang lewat berikut ini.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
5: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: ada dan yang lain lagi, jatomi kegenangan, ya Allah, inggi burung pipit jadi saksi, nah kayak payulah Luna. Inggi penasaran juga, nah kawak adi, jadi akan saksi burung pipit, iya kagak, Mbak Unggut saku, inggi inggi inggi jar lah. Inggi jar ulun jar. Inggi jadi hari inilah ulun tadi di jalanan oma menyengat banar kalalatu tarabangan baunya hangit. Inggi mudah-mudahan hari ini nah nang begagawian nang berjalanan jauh jua diberikan kesehatan kemudahan jangan kada ingat ba masker amun kada pian ming. Hang. Mau pander, nah ini aja sudah pina banyak banar nang geda guman, geda guyen sudah nang takanan no, apa jero orang? Pispa kah? Oh salah ispa lah. Ku kira tadi pispa. Han lalu ham. Ha nih tung turu ah. Iya. nah tadi pantauan juga pulang beberapa harga komoditas di pasaran. Anu bawang habang sudah turun Rp30.000 sakilo. Ada nang 28, ada nang 27 tergantung ganal halusnya. Imba itu harga sayur. Nah, pian kada menyangka harga kacang panjang saikat 25.000. Uma jar ulun nang biasanya nang harga 8.000 seikat lah, 7.000 seikat jadi 25.000 nang kaya pekisah lah. Han, imbah itu pulang banyak lagi nang naikkan harga-harga anu sayuran nih karena mungkin lah menyusut di musim kemarau. Anu semangka juga nang biasanya nang harganya berapa? 8 9.000, 8.000-an sekilo jadi 17.000 sekilo. Jaka 2 3.000 lagi jaka 20 lah kayak itu nah. Gana pakan aja. Ayo Ham, nah ulun nak batarimaan dulu hari ini mudah-mudahan banyak kabar kita hari ini lah. Inggih nah ulun tunggu di 0811 5111 410 lawan juga 0511 3251 562. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, penambahan utama perdana ning ini Sidin, tahu lah gak ikam gak? Penandu lah ikam on Sidin nih. Nah, kamu coba dengar bujur-bujur dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ayo, Bu Pandar, Mas Ri. Ada yang mendengar kan?
1: Bunga indah berwarna warni.
0: Hah? Oh, apa?
1: Bunga indah berwarna warni.
0: Bunga indah berarti kada mau. Kalau indah kada mau lo. Kada hakun kalau indah tuh kada hakun.
1: Bunga indah berwarna warni. Harum cemerlang dari segala arah. Hari ini jenazah hari kayak ini.
0: Bujur-bujur Mas Ri nya mendengari tepuntal tepulilit tengah mendengari.
1: Kalian tak menggelitiki
0: menjadi. Pabila-bila menggelitiki padahnya menggelitiki. Bujur-bujur yang nang nyaman. Boleh ya, kalau pina burung pipit menggelitiki.
1: Ya diulang sih lah.
0: Nggak? Diulang pulang.
1: Bunga indah berwarna-warni.
0: Kalau indah tuh yang kada mau Mas Riai.
1: Nah, yang kada tahu harus pian nih.
0: Apanya?
1: Harum sobat di segala arah. Hari demi hari selalu ku cari. Sampai
0: sampai Mas Ri.
1: Sampai ke arah-arah.
0: Di mana ujungnya pantunnya? Astaga.
1: Ya, am, ini kabala. Maksudnya minta dikirimi banyu.
0: Nah, masalahnya di sini juga kekeringan juga.
1: Nah, itu ya mari dambakan. Ini Mas ini cari beguling aja boleh.
0: Ya, enggak ada apa-apa, guling beguling taruh saja enggak ada apa-apa.
1: Iya, tapi apa kemarin apa itu biar.
0: Tak ada apa-apa aja, tahan aja, obatnya tahan gen.
1: Mama tolong ma.
0: kayak apa tadi habar di anu di jorong tadi. Aman aja kalau lah. Jua pinanya anu angin kencang benar pinanya lah Mas Rila.
1: Oh, betul sekali, Mbak. Mulai semalam.
0: Jarna.
1: Angin kencang itu. Atas apa 2 3 hari ini enggak ada orang. Kencang.
0: Makanya ya kasihan benar kan. Nah, dang sanak kita mudahan anu apa nang kapal nang terbalik nang KM
1: yang Aquarius tuh lah.
0: Aquarius. Kenapa pulang jadi Aquarius?
1: Apa? Nama kapalnya apa?
0: Ayo,
1: apa?
0: Ayo, ayo cari.
1: Aquarius kapal
0: apa? Sampat. Virgo Transport 8.
1: Nah, maka Virgo Aquarius.
0: Aquarius. Wah, nih. Bahaya nih gini nih. Kena penalti nih.
1: Ini masih bayar tanggungan tiang.
0: Apanya yang ditanggung? Aku udah menanggung orang.
1: Masih jadi stres ini, Tiet.
0: Oh, kenapa jadi disalahkan aku?
1: Makanya sampai kapal Virgo sampai.
0: Kenapa pulang? Jadi kapal Virgo. Ayo aja sudah.
1: Karena masalah di apa kapal tuh jadi sudah di anu ya, apa sudah diketemukan kah semua belum lah?
0: Belum lagi.
1: Oh, berarti masih dalam
0: pencarian. Masih dalam pencarian. Ombak lagi di laut genel, Mas Ria.
1: Nah, itu, Bang. Iya itu makanya apa kaitan dengan angin dulu ya.
0: Uh-uh.
1: Ini ya ini masa di laut loh.
0: Mm.
1: Ya memang lo ya kalau lo tahu jadi apa orang jual iwak.
0: Mm.
1: Jadi iwak tuh belarang karena apa kapal dari iwak karawani.
0: Iya ombaknya ganal ya lo angin itu kencang.
1: Bang. Itu bang boleh jadi iwak sekilo sampai 40-35
0: ya, masya Allah. Nah, larang benar kalau tapi Mas Rika wae kalau meniupakan supaya anginnya ke sana kayak itu nah, boleh kakan.
1: Pian mendangani ke aja Mas.
0: Ada kawa, masalahnya pian kan parak situ.
1: Iya, masalah suaranya ya alhamdulillah namanya Bang.
0: Heeh.
1: Iya, iya. Masalah ada ombak pasang itu ya makanannya buat penyimpan parai.
0: Makanya
1: tapi
0: itulah yuk larang.
1: Ya, itu pula bang, bejualnya tinggi.
0: Amun nak kayak itu, bain talu aja dah ikan Mas Riai.
1: Iya, itu. Itu kaya.
0: Iya kala.
1: Betul kali.
0: Iya.
1: Makam. Ayam kala.
0: Suruh bain talu aja nak, anu Mas Riai emang, anu Pak Kecil Surya.
1: Gak ada, maksudnya begini.
2: Omong ya.
0: Nina disuruh Mas Ri behintalu.
2: Oh, ada gula, ada semut.
0: Mas Ri bisa singut.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, iya. Nah, alhamdulillah, Mang.
2: Burung nuri, burung dara.
1: Mas Ri tembang tinggi hanya ada di
2: situ. Iya. Amang. Amang Mas Ri sedang mau udara.
0: Iya. Ayo aja sudah. Nina ada nang kering-kering sudah nalah.
2: Sudah kalah udah kangennya udah kalah.
0: Habis sudah kangennya. Kangen lo Sidin.
2: Banyak kalau sudah terhirup asap.
0: Habis sudah banyak Sidin Mayrobi. Assalamualaikum. Ay, mana orang ah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oi.
0: Amang Eja.
3: Pun.
2: Apa Amang Eja?
3: Sehat aja kalau enggak.
2: Sehat aja. Insyaallah bila kau pandir nih insyaallah sehat.
3: Alhamdulillah kawain.
2: Pokoknya bila mau makan aja hidup.
0: Tadi apalagi Mas Ri masuk
2: lagi
0: nyai. Kubeliangan orang.
2: Pokoknya bila hendak hidup tuh, bila hendak hidup tuh cangkali behinak.
0: Itu aku beguling terus jar karena mandi jar. Getar-getar lawak ku jar. Ya am.
2: Mas Ri itu mandinya mandi kucing.
3: Itu jadi gus. Jadi itu jadi gusin kokok.
0: Iya. Iya benar. Benar.
2: Jadi Mas Ri itu bila mandi ano, mandi wajib inya mandi kucing. Begulung-gulung aja karena banyak ada dah.
3: Kenanya juga tuh.
2: Banyu ada dah, jadi begulung-gulung ya udah.
3: Ampihakan guru aja. Nah. Ampihakan guru, guru ampi.
0: Ada kawa minta ampihakan guru inya aja.
2: Eja Bang, Eja bisa lah mandi kucing.
3: Hai tuntung mandi
2: ya,
0: kan? Mandi ayanya
2: ada maknya ada mandi kucing, ada mandi musang.
0: Iya. Ada mandi ayam.
2: Nah. Pian pilih nang mana? Pian pilih nang mana?
0: Anak mandi ayam, mandi musang, mandi ano, mandi kucing.
3: mandi tikus dia.
2: Nah, kalau kalau mandi angin itu ke Banjarbaru arah sana,
0: itu mandi angin. Sungai Ulin naik ya, ya itu.
2: Itu mandi angin.
3: Mandi, mandi angin. Kucing kita, mandi kucing ya.
0: Berarti kan sama lo Masri beguling.
3: Nah, kadau itu beguling-guling, kadau apa ini aja gue pilukut ini.
0: Nina jangan kada ingat lah, bawa masker, jual lawan pulang dari sana. Tadi masih dalam pencarian ada yang sanak-sanak kita.
3: Iya, musimnya masih kayak.
2: Turut berduka cita ya kalau atas tenggelamnya kapal Virgo 08.
3: Virgo KM8.
2: Bisa Virgo ini tahu lah.
0: Apa toh?
2: Ini Virgo ini bisa nang ini nah, kelahiran nang Virgo ini aja nih.
0: Virgo itu lagunya
3: telah habis dia gitu.
0: Iya. Itu apa ya? Itu apa Virgo. Virgo enggak salah kan?
2: Virgo, Virgo itu sifat lambang yang tenang.
0: Ada. Virgo itu tuh nang anu tuh nang sayap kepala.
2: Oh iya, bujur.
0: Vertigo.
2: Vertigo ya.
0: Oh salah.
2: Pak Virgo tuh rasanya mbah makan
0: ya. Itu beriga.
2: Iya. Ayo, dah. Yang penting kamu senang hari ini.
3: Yang penting kamu senang. Umpan menang awakan. Coba layaunya.
2: Ayo dasar layau jikam. Mulai tadi layau udah.
0: Nang penambahan tadi makin
2: mbak. Itu kan ada layau lagi, mbak ah.
0: Larut.
3: Cil.
0: Uy.
3: Apa lagi sih maji kekong itu?
2: Nah, itu hitungannya dua kali layau.
0: Dua kali layau.
2: Nah, ya, okay. Terima kasih aja lah.
3: Untungkan aja dah untung.
2: Terima kasih
3: aja. Apa sih juga semangat spesial. Benar kita kesehatan, benar kita semangat aja lah. Makasih lah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Doa orang yang terjolimi itu dikabulkan.
0: Iya benar.
2: Mudahkan aja.
0: Benaran.
2: Apalaginya nih beberapa kali mandi kucing dah.
0: Mandi kucing. Assalamualaikum. Nah, ini jangan-jangan mandi tikus ke mandi ayam.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bebiniannya, aku tahu sarang puraca.
0: Pian mandi apa?
4: Sarang puraca di atas pohon.
2: Nah.
0: Belum tahu rumah Pak Kaca.
4: Belum tahu amang rumah Amang Surya.
2: Amang Pak Kaca.
4: Itu pintu
2: Allah.
4: Itu
2: pintu Allah.
0: Inggi. Pintu Hai. Inggi. Apa nih kabar nih?
4: Alhamdulillah. Sehat baik.
2: Iya.
0: Anu keluar batu toko.
2: Mendengar tak kuring itu senang kamu sudah ya. Bahagianya tuh bah nggak ada kau ditukar lawan apa-apa.
4: Nyata ai.
2: Mbah.
0: Imun naik imun.
2: Sao aja mantah kada makan.
0: Mbah. Pahit.
4: Kalat.
2: Nah itu gesen orang nang ano BAB.
0: Ano.
2: Nah kalau orang nang ano diare itu sawo mantah.
0: Nan.
4: Sawo mantah.
2: Coba kan Haikam. Kalatnya itu nah.
4: Itu kalatnya kadang.
2: Bahari itu orang lah. Ano bilanya kakanakan nggak atau orang tuha bilanya baharian orang kada apa ambil obat diatap apa? Orang pisang ano tuh pisang manggala itu bukakan orang.
0: Suruh mamah saw mantah.
2: Kalat. Betul saw tuh saw nang mantah betul, nang beh.
4: Sebetulnya pisang apa lagi mah?
2: Hah? Pisang kidung kolok. Mau bener. Pisang tanduk.
4: Pisang manggala lawan pisang apa ya setengah itu yuk. Kalat
2: juga. Iya pokoknya nang kalat-kalat aja.
0: Ini pisang bulang mah ini nih.
2: Nah, bahan utama. Ada juga orang ya dahi kalat ya kayak beyo.
0: Nah ini itu kah?
2: Dahi kalat tuh kayak Pak Ano.
0: Kadap. Kadap.
2: Bah ya dahi kalat ya.
0: Kadap mengai.
2: Kadap lah.
4: Dahi kadap tuh masam.
0: Masam tak harus dahi mining ya.
2: Ya.
0: Itu mengkilat.
2: Ya. Itu longbut.
0: Longbut. Dahi mining ya.
4: Alhamdulillah. Yang hari apa tuh yo ada itu ada apa ada Aceh Rahmah. Ada Acil Kiki.
2: Oh, ai betamu anak pian.
0: Ada sama Bapanderan.
2: Oh, empat Bapanderan. Oh, mengenang nih. Ya am.
4: Panjang umur sehat.
2: Inggih.
4: Jurun sekali sebulan barang mencungul jurun. Ubat rindu kan.
0: Sidin lagi bibes. Ya kalau Sidin bibes.
2: Lagi bibes.
4: Jangan amang aja namanya kan. Karena dikira sama tangan lelakian amang kan.
2: Iya.
0: Sidin ini bida. Sidin ini bida.
2: Kita ini bida.
4: Allah Akbar, alhamdulillah panjang umur.
2: Ulun ni anu laki penggilan. Tahu lah.
4: Alhamdulillah emang pindah keadaan ya, tapi bisa batuknya deh kalau lah.
2: Kurang udah.
0: Sihat dah.
2: Jauh udah teh nyaman, sudah guring nyanyak.
0: Nah.
4: Nyata gurinya nyak nggak ada kemana-mana coba
2: mau ya. Kemana tadinya tuh kan ano tadinya bilang kan berduduk kem guring nggak ada ada kawa
0: nyaman
2: dan gurih tuh batuk sana, ini alhamdulillah sudah nyaman
0: dan sana kita ada kawa guring di pelabuhan tuh dapat tumbuhan
2: mbah
0: batuk
4: bilangnya begaduhan nang ini tukang
2: ya nih, obatnya kelahar aja tegok
0: tegok
4: ay
0: dijamin tabun cilik
2: dijamin pokoknya mata na
0: atas
2: mata ke atas na caget
4: Allahu Akbar
0: nah, takbir
4: menyinggung di bagian
2: pengen
4: dulu mangai nyano ano tuh ano apa semalam tuh pas ada acara apa acara mamten mamten di itu di kafe mana lu nak ada menakunnya semalam
2: ma eh
0: ma di kafe
2: panggilan kafe aja
4: iya
2: am
0: ada dijinya waduh
4: guru Erwin juga tuh apa Acel apa Isma Ismawati
2: ya sidin siapa Ismawati
0: jeng jeng jeng jeng
2: dengarkanlah ku ini
0: lalu jak pian
2: kau yang ku dam
0: langsung kunik
2: iya kunik bilang dengar Ismawati itu ingat aku Imam Is Arifin
4: Amang Sadam mana Amang Sadam
0: oh belum sidin lagi
2: belum belum lagi mahaluat
0: mahaluat sidin lagi
2: mahaluat
4: ya. Mah anu kegenangan mana sidin mau pakai Rambi, belum semalam tuh pas tahun berapa itu mang Sidin ada kan noh marabahan pas pengantin sepobolon lawan bini Sidin Sidin penyanyi.
2: Oh, mau apa lagunya?
4: Udah rasanya
0: rujuk kah?
2: Apa lagunya? Rujuk kah? Kada berenakan kah?
0: Kandes kah?
2: Iya. Amun kandes sih tabetak.
0: Iya, itu apa tuh?
2: Talanggaran nu gusung.
4: Mandulman.
2: Ayo, berarti kada berenakan. Itu kada berenakan.
4: Belum lagi lah anda jurang atau apa nyambat anda jurang amang sadem jurang ya. Sampai ke merubahan juga sih.
0: Iya.
2: Anda bingung tukang anda tukang keyboard apa aja lagu nama mati akan keiwak.
0: Apa tuh?
2: Apa jurang migran?
0: Air tuba.
2: Air tuba judulnya.
0: Aku request ya, ya. Lagu matikan keiwak ya.
2: Kayak apa aja ya? Oh, Ciante kayak apa lagunya ya? Tata tata ta, ya. Apa bingung sekalian lagu Merema tata tata tata ta, ta, ta, ya.
4: Tata
2: tata bingung tuh kan
0: ikut ke dalam. Belajar bu anu membaca. Ayo diajar ya Tiai.
4: Ayo nge-nge Mereka minta rela. Nah berataan dia nanti di belakang hen. Ayo anak masuk hen. Tempulan tadi ke seorang barang.
2: Iya.
4: Ibat yang bodrek tuh sabiji bagian 5-6.
0: Oma ingkinnya bang Jan.
4: Nge lenta rela mangah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stand by si Dini.
0: Stand by. Takulah pian Han Ismawati.
2: Tererere.
0: Assalamualaikum. Nah, Ham Ismawatinya kada menyahut.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nah, mana pulang
0: ini? Mana pulang ini?
2: Oi.
1: Oi.
2: Ah.
1: Lupa kah?
2: Hai.
0: Oh, Mas Wawan?
1: Ayah 100 buat Tena.
0: Mas Wawan.
2: Wawan di mana, Jar?
0: Pamukan Barat.
2: Oh, Pamukan kah? Bujuran nah.
0: Berarti kita nih sedikit apa nih namanya? Jawa.
2: Bujuran nah. Mas Wawan di Pamukan kah?
1: Sampai nih lali kok.
2: Aku lali aku Mas Wawan.
1: Pripun sampai niki?
2: Bujuran nah.
0: Pripun.
2: Heeh. Aku nang ngarap, nang ngarap.
1: Aku ke rumah sama Mas Pensiun.
0: Ngarap Timur Tengah.
2: Aduh, ngarap Timur Tengah.
0: Ini di Pamukan ya, Mas Wawan?
1: Lagi di Jorong saya.
0: Oh, di Jorong. Wah, tetangganya Mas Rui.
2: Tetangganya Mas Ri.
1: Tahu Masnya Jorong mana dia?
0: Ah, Jorong ada Jorong.
2: Ya, Jorong itu yang ada orang gugur tuh, Jorong.
1: Jadi Jorong kanan. La la la
0: gitu kan. Iya.
1: Adiana.
0: Pun.
1: Ini ada pantun Pak sampean.
2: Apa tuh?
1: Bunga kenanga, bunga melati. Harum semerbak di pagi hari.
0: Mantap.
1: Tauliana cantik bagai permaisuri. sedikitnya kalau aku jadikan istri.
0: Waduh, aku nak aku. Bagaimana ada ya. Pantun balasan?
2: Ada lah. Satu titik.
0: Dua koma.
2: Ya.
1: Aulia cantik.
0: Kesempatan. Nah, ya Amdi patok sipin.
2: Iya.
1: Mana kemasri ya?
2: Oh, ya, alhamdulillah.
0: Ya, lagi apa nih, Mas Wawan? Lagi kegiatan apa?
1: Ramawati Abdul kok pakai pensiun semua ini ya.
2: Oh, iya,
0: tapi beliau
2: IPN di Jorong dalam rangka apa nih? Bejalanan nah.
1: Iya, janji sama keluarga ini main-main.
2: Oh, inggi. Main-main aja kan.
1: Tapi kita posisinya kan dulu di Pamukan Barat, Sengayang.
2: Sengayang, Pamukan Barat.
1: Kita di Batu Kajang.
2: Oh, Batu Kajang, iya.
0: Kabut asap juga kan. Yang,
2: Batu Kajang ini parak lawan Batu Hatap.
0: Iya.
1: Pakai Kabupaten Pasir kan dekat IKN.
2: Iya,
1: Itu aja,
2: salam. Inggi, makasih.
0: Iya, Mas Wawan, terima kasih. Inggi.
2: Bujuran nah.
1: Pas ini yang pensiun nanti ini RI Banjarmasin. Kalau sana staf senyum sekali buat teman
0: lah. Mas Wawan.
2: Nya orang pensiunannya nimbak betis kena kepala.
0: Iya itu.
2: Tajungget pernunya.
0: Apanya? Pelurunya.
2: Pelurunya tajungget.
1: Ya, kan nanti kan enggak lama itu Mbak Rinda pensiun itu.
2: Tidak ada apa-apa, memang ada masanya.
0: Ada masanya. Gantian Mas Owen, gantian.
1: Yang penyiar baru ini belum kenal ini.
0: Makanya sampean kenalan ngono to.
2: Bujur. Kalau sampean mau kenalan,
1: dipingsan nomor dan kenal Liana.
2: Nanti sampean bisa saja kenal dengan orang yang baru.
1: Iya. Saya kenalkan Mas ya.
0: Hah?
1: Kenalkan yang belum yang
0: nanti
2: karena pian
0: satu-satu siji-siji.
2: Nah,
0: satu-satu siji-siji iya. Bagaimana sih?
2: Pokoknya biji-bijian.
1: Ya wis ra popo.
0: Ayo wes, matur suwun ya.
1: Yo, sekeng siang.
0: Mas Wawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Mas Wawan. Jadi terpaksa am uluni umpat juang ngomongnya Jawa ngono.
2: Nah.
0: Jadi kalaunya bahasanya apa? Jadi mau kada mau ulun adaptasi.
2: Ya, adaptasi ya kalau.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nah, ini dari Bangkalan nih.
0: Lain. Kita harus mendengarkan dulu suaranya nih.
2: Sampian dari mana?
0: Dari tadi dari yang jelas.
1: Batu Ampar.
0: Oh, Batu Ampar.
2: Oh, dari Batu Ampar di Pelihare.
0: Jadi ini ketujuh Ampar Batu. Ya itu.
1: Kalau kalian nang soran Bang Suya ya lah. Mana simpan?
0: Ada.
2: Ulun kada bae simpan lawas.
0: Kan simpan sih,
1: Den. Lagem ni mana?
0: Kenapa bau hapak sih ya, di simpanan?
2: Ulun bisa juga berjalanan ke Batu Ampar.
0: Ini Basuki.
1: Lain.
0: Lain kah?
1: Nah, enggak
2: benar. Bah kalau kada Basuki besoka. Nang menimbak toh.
0: Iilah.
1: Ini mana? Basudoy.
2: Iya.
0: Basudoy ja.
2: Ini tak lawani nasi tambah ini.
0: Tambah. Ai nang kaya apa Diano? Di sana
2: Batu Ampar.
0: Batu Ampar.
2: Dari Pelihara inilah Batu Ampar, Batu Kambing, Batu Jilatan.
0: Batu Kajang.
2: Nah.
1: Batu Baja.
2: Iya.
0: Batu Kajang. Lawan nah. Batu Maren.
2: Nah, itu. Pian kana di Batu apa?
0: Si di Batu Ampar.
2: Hah?
1: Batu
2: Ampar. Hah?
1: Jangan di Batu Ampar.
2: Halo, Batu Belah kah?
0: Kana di Batu Ampar ya si Din.
2: Nah, anu apa anu nang Batu Betangkop?
0: Batu Betangkop.
1: Batu paus sebasan batu betangkop ini
2: kita
0: apa nih nanti habarakan nih
1: habarnya anak uban di lingkungan dua itu
0: lah kasih batu kar
2: pian pian bisa lah bahasa Bangkalan
1: nggak bahasanya
2: Bangkal nih bang nih
0: pian anu nih
2: anu dari Pulau Garam
0: lah kasih pian ke pasar batu tukar anu amang besukiai nata ya. Pulau bawang murah
2: hah
1: Mang Idoy bae besok ini bae nang besok ini amtai.
2: Ya amtai.
0: Mang Idoy kan eh? Oh iya kah mirip suaranya?
1: Masih mirip.
0: Badang sana kapian?
2: Ainya anu ada bakal keluarga.
0: Iya kata
2: ayam Mang Idoy lawan anu baba anu. Bakawinannya.
0: Iya kan ilah
2: beramian lah. Iya anu menyubalah kawin menyubalah. Lu bakal keluarga. Taraitnya tuh di kabel listrik. Mbah.
0: Ayo dah hai. Ini nang kayak baik-baik aja. Alhamdulillah.
2: Iya benar. Ayo mangai yang penting pian sehat mangai. Nah, ada juga nang dikatam kalau tahun nih.
0: Nan, bajikan
2: nama atam. Syukuram.
0: Asa aja mata mampun orang
2: ya. Ya, iya. Nah.
0: Nah, ya dah.
2: Mengatam papan kah? Ayo lah, Mang. Terima kasih, Mang. Waalaikumsalam. Amang ni bujur haja anu halus suaranya. Tapi menyengat. Nah, bisi anu lo anu tabuan kalau.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Nah,
0: ini anu Acilwati.
2: Oh, ii.
0: Acilwati.
2: Tererereng.
5: Kenapa?
0: Kuliah. Oh. Apa Cilwati nang apa di Tanjung? Masih kepanas kah hujan kah nih?
2: Ah, Sidin orang Tanjung kah?
0: Tanjung.
2: Oh, Tanjung nih parak lon keluar.
0: Begaan.
2: Oh. Hah.
5: Urang jauh deh.
2: Jauh leh. Tapi di Tanjung nih bisa jo memenjengkan.
0: Nggih, Sidin di daerah mana anu Cilwati?
2: Tanjung Muara Uya leh.
0: Lain.
5: Aku Warukin.
2: Warukin. Warukin. Oh, itu parak lah palang tar lapangan tarbeng.
5: Ya,
0: parak lawan Garukin.
2: Nah,
0: iya tuh.
5: Di belakang bandara.
2: Wah, di belakang bandara. Si Din bilang hendak anu ke pesawat tuh tinggal naik aja kam.
0: Mbah.
5: Iya, ai ulurnya di bandara ini di belakang sekitar 3 kilo.
2: Oh, 3 kilo.
0: Parak lah 3 kilo.
2: Anu Warukin.
5: Lawan nih, Pak Surya.
2: Iya, iya inggi. Bisa lah pian menaiki pesawat.
5: Ada
2: suah. Eh, mae. Naiki harap apa?
0: Ada bapak, kada bayar juga. Heeh.
5: Kada bayar. Ulun diam di
2: Nya gratis saja asa dihalarnya.
5: Biar 2 bulan lagi hanyar.
2: Apanya 2 bulan?
0: Apa tuh 2 bulan?
5: Bandaranya.
0: Hah?
5: Bandaranya.
2: Oh, bandaranya masih dibaiki kah?
0: Dibaiki kah?
5: Irahat di.
2: Oh, dibaiki.
0: Iya, iya.
2: Ya, jadi 2 bulan lagi ya. Ha.
5: Bandara Surabaya kan aja.
2: Oh, inggi.
0: Bandara Banjar?
5: Bandara Banjar, bandara Balikpapan.
2: Oh, kawal leh ke sana.
0: Ke sana
2: lah. Anunya rutenya deh penerbangannya.
0: Inggi. Tapi pang pian amun nang be.
2: Anu, tapi anunya tuh an pesawatnya tuh beling-beling lih.
0: Iya banget.
2: Atau anu
0: nang Boeing.
2: Boeing.
0: Ya.
2: Baling-baling ke Boeing?
5: Kada tahu.
2: Oh, baling-baling tuh nang nang baputar.
0: Baputar. Nang kayak Doraemon.
2: Nah, model kayak Doraemon.
0: Ya.
2: Nang bakipas.
0: Amun Boeing itu jumbo.
2: Nah, itu.
5: Kipas nang kayak habis terbangan anu jamuran.
0: Apanya nang terbangan
2: oh, tabar, itu jamuran. Dapatnya nih itu tadi dapat nang baling-baling.
0: Ih, terbangan di sini jamuran. Untung itu, kada tak ungkap jua.
2: Itu ngarannya kantung ajaib.
0: Ada
5: baling-baling tadi.
0: Pokok kepian di situ jangan memakai sesingut palsu di situ habis. Tangkat,
2: jadi cermin tuh.
0: Tapi indah ke dahi.
2: Ayo ha. Itu aja Cilwati kabarnya.
0: Nggih.
5: Kabarnya kada sahabat.
2: Ayo ha. Sudah kah bemasak?
5: Mau berkenalan lawan anggota dewan
2: nih. Hah? Dewan apa?
0: Dewan apa nih?
5: Dewan Perwakilan Rakyat.
2: Oh, kena. Ayo ha. Yang penting pian sudah bemasak lah.
5: Ulun belum bemasak.
2: Nah, kayak apa? Nah, makan. Kasih bemasak lah, bisa ngiwak, bisa ngiwak.
0: Jue dah.
5: Ulun bemasak jam 11.
2: Oi, ayo ha.
0: Ah, berapa menit lagi?
2: Ayo ha lah. Panggangan yang dimakan.
0: Gana.
2: Lah. Panggangan yang dimakan karas.
0: Ayo ja Cilwati ai. Terima kasih lah Cilwati.
5: Mau seng manda ya.
2: Ayo terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Sidin Yahidin mah using mandai. Mandailing.
0: Mandailing. Sasingut diusing. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasti paninian nih lucut nih tertawa. Nah, ya kalau
7: aku mulai mencuri tadi ketawanya tetap mendatang pelamang surya begini apa kan
0: ya untung ada kami bahaya pian harus bawa pompok lawan kami nih
2: mbah jumbu
7: aku tadi pas mendengar suara ada juga kamang surya dalam hatiku nih lah ini oh sekalinya ada
0: awan cunghol sidin malam tadi ulun marabun non sidin
7: ya marabun
2: marabun kata
0: ada rabun jauh ada rabun parak
2: nah
7: lewat asap kah anu aja lah
0: kada kelihatan sidin enggih sidin ke alam sebelah
2: ulun ke alam saranjana
0: nah enggih
2: nah, lawan bakawan ulun lawan orang sana sudah
0: sidin keluarnya di sarang barang-barang
2: nah ya iya.
7: Taraid dia rupanya
2: sudah taraid pokoknya taraid pian
0: nah takut anakannya neng ini kalau pindah di sarang buaya keluar Alek.
2: Pian bapak jam aja nih minta apa?
0: Nih minta apa pian?
2: Tapi syaratnya harus mandi kucing.
0: Iya.
7: Atau jangan mandi itik kan juga kalau jangan di bebek aja.
0: Ada ya, itu menculupin gulu.
2: Nah gulu aja nih tuh di pepai.
0: Papianan lucu cincin ketahuan nih. Aku lagi bebunyinya. Anak laporan.
7: Ada salamnya muncul jalan.
2: Sini banyak kan mano. Tadi macam-macam mandi dah.
0: Iya.
2: Nih padahal kan.
0: Hendak mandi
2: apa? Hendak nang ya. Mandi angin ya kok ke sana. Udara atau mandi angin.
0: Ya, engge. Nah. Aku lagi sini bebunyi. Mandi kembang pian.
2: Heeh.
0: Anu Cece Handika.
2: Nah,
0: itu.
2: Kata.
7: Anggur merah siapa tuh?
0: Mie gigit. Mie gigit.
2: Mie gigit nih tuh.
0: Itu mie gigit. Tahu lah pian.
7: Ya, nala kok kata kolegi bukan di dalam
2: bulan. Sudah kalau masak oh.
0: Sudah aja.
2: Sudah kabar haraguan.
0: Hati-hati pian hangnya tertawa aja gawian timbul hari gigi.
7: Ya tak pernah karena kami lihat tadi pas menang aja Aulian, nanti ada gimana tu saja bisa saya ada
0: masuk
7: tadi. Pulang memulai, pulang pindang. Apa tadi? Jebel pantun-pantun.
0: Ya, makanya itu ulun mendengarkan tepuntal tepulalit. Telinga ulun kahjer ulun ini nanggeguan hari ini.
7: Aja ulun terima kasih banyak kepada Bang Surya
0: yang sudah selalu
7: amin. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Oh, anu ini mana nih amang kita amang Tanjung mana nih
0: amang Tanjung kah hadang dahulu
2: belum kah amang Tanjung
0: assalamualaikum
2: nang di
0: assalamualaikum
2: Jambu Burung mana juga di Jambu Burung diri kata terdengar lagi
0: si dia ada di Jambu mana Jambu Kalutuk
2: ini pasti ini betukar banyu bener nih nek
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: ya apa guru apa kabar guru
8: alhamdulillah
2: an bilanya sudah alhamdulillah habis am sudah.
0: Si Dini guru nang apa dulu?
2: Guru kuntau bisa.
8: Kalau nyebeling-beling kamu nyolong di sini, mana itu mudik-mudik kayak apa ya kelapa-kelapa.
2: Iya kak.
0: Ini nang di Kuta Baru ah?
2: Tahu amang ini nah beling-beling ya kok.
8: Penandu kalian Maria.
0: Penandu ulun di Kuta Baru.
2: Oh hai. Kuta Baru gerang.
0: Iya banget. Han, okay. Sidin hendak menyelumur.
2: Oh, hai. Berganti kulit?
0: Iya,
8: Lima menit tinggal tinggalam.
2: Nah.
0: Itu buruk.
8: Timbul tinggalam dengan oratnya.
0: Amang Rian nih ini.
8: Ulun berkirim salam.
0: Kemana pian nak berkirim salam?
8: Dengan suratnya.
0: Kenapa kita?
2: Oh, Amang Rian Laos Banhar pian nih dada masuk mana pian nih?
8: Macam
2: kan nak
8: negeri
0: orang. Oh. Sidin kena kabut asap juga.
2: Nggak kalau ay sampian ini sudah mau urusi Pulau Garam.
0: Nen lucut Sidin. Ay nak kayak apa di Kota Baru kabut asap juga kah ada Allah?
8: Ada juga mbak Om Awi, mbak Awi ya
0: leh. Sambat tinggi beratan kan bapak tinggi.
8: Ada orang model grogi gitu
2: sama. Enggak tuh, enggak grogi.
8: Model
2: tertekan deh. Oh tertekan apa nih?
0: Ajin pian ini itu mangkat semen itu satu sak.
2: Masa tertekan?
0: Masa tertekan?
8: Tahiyat asap.
2: Oh.
0: Tahiyat asap kah?
2: Enggak tuh.
8: Halo kabar baik aja
2: mang. Oh kalau kami kabar baik aja mang.
0: Gehan.
2: Kalau sampian lawas benar ke mana pian-pian.
0: Untung kada nang larut ku ada hano amang Rian nang kapal terbalik semalam lanjut tidak kau dijuluk akan sidin.
8: Makan semalam ulun masuk penjara.
2: Oh, inggih.
0: Pian pang.
2: Inggih. Pian banyak madam aja ke pebangkalan sana.
0: menyebarang terus pian ke Pulau Bangkalan.
2: Tambah lagi bubur Bangkal.
8: Bangkal Belitung.
2: Iya.
0: Bangkal Belitung. Inggih ayo ha.
2: Pokoknya bertambah bebangat dapat sidin nih. Bebangat tuh pang ada betaha. Nang anak waras kada jadi waras.
8: Iya. Aku mendengar masuk itu. Kamu deh anak kalau mau deh jelek.
2: Iya.
0: Tahu juga ulun gin bingung ulun telinga ulun kah nang kena kabut asap je ulun.
8: Ngapa ulun nak ulun masuk antar kaman deh?
2: Iya kah?
0: Ayo ja.
2: Apabila labuh Banjar.
8: Ulun tam lampu lampu kan, ke cantong.
2: Oh ke cantong. Apa acara mahawala?
8: Ya, hulan mensalana.
2: Oh, jadi, guru.
8: Nah, kayaknya itu lah ulun betukit purun. Nah, anu sepatu sepete.
0: Ma, apa tuh? Sipti?
8: Parang.
2: Oh, oh iya kah?
0: Sepatu Siti kah?
2: Oh iya. Oh,
0: sepatu Siti ya, Sidin. Nan lucu Sidin tertawa.
2: Iya.
0: Ma, minjem sepatu Siti cukup ya, lah. Muat lah.
2: Mbah.
0: Ukuran.
2: Berarti Sidin ini gak kasubalahan dah. Pian kasubalahan kah?
8: Kagak.
0: Ya. Nyem sepatu kada. Siti.
2: Ulun nih memedahkan bener ya.
0: Kanan tuh cuci ditawa yang gak ayo ya Amang Rian naik.
2: Amang Rian ini lawas banget ke dia masuk. Man.
0: Ya, entah batuk-batuk ulun sudah.
2: Ini orang nih mempelajari di Pulau Garam tenang. Iya, Jepang.
0: Sidin lagi mendalami ilmu.
2: Sidin ini kalau ulah sudah berhitung, bila sabar loh. Bila menyambat wadai, apam anu ya apam ya lah untuk ya onde onde. Nah.
0: Iya.
8: Tapi celahnya di sini, celahnya laut
2: kedekat
8: laut
2: di Belam itu. Oh, mual lah,
0: bisa lah. Bisa dah tuh. Bah, beguru bandar rupanya si Deneng ini. Kada gegampangan, biar beguru di Pulau Garam.
8: Salam aja lah, salam terbaik.
0: Nggak, ayo jauh mah salam terbaik.
2: Si Din ini, mewaris Pak Sahakera.
0: Oh iya kak, Inggi.
2: Kalau orang kan anu, kalau orang tuh seluruh si Din kapak merah.
0: Ayo ja Mang Rian naik.
2: Kapak merah ada ya kalau di pinggang.
0: Naga geni.
8: Ada, ini ditanya hitam
2: lagi. Oh, mual lah.
0: Ayo ja Mang Rian naik. Ya, inggi. Nang penting pin bahagia hari ini ya kalau nah, nang bahagia akan bubuhannya aja supaya nu imun naik.
8: Nah. Oke, tapi yang hanya masuk ke Ibu Haji apa dah?
0: Ibu Haji siapa?
2: Salah sih ya, Kak.
0: Salah sih ya, Kak.
2: Pian kerinduan, Kak.
0: Ai.
8: Yang barusan masuk.
2: Kan? Oh, yang barusan yang mana masuk, nih?
0: Ibu Sita itu.
2: Itu Ibu Sita, Mbak Yanti.
8: Salam terhormat
2: kepada. Wah, ngomong lah. Kada lawas tuh mau untak tuh. Iya, lain urangan ini.
0: Nggih.
2: Mau untak.
8: Salam terbaik aja dengan pendamping sedunia
2: lah. Oh, malah.
8: Segala sesuatu apapun apa yang pun terjadi.
0: Sidin ini model nang kayak menulis surat anu tuh resmi.
2: Resmi orang nih.
8: Awan siapa yang jalan tanpa ceria lah, ceria sudah.
0: Bah juga bisa benar menyindir.
2: Inya mah efek orang nih. Jaga hujungnya kam. Inya hujungnya dijaga.
0: Bah juga bisa benar. Nama orang Acilianti jadi Acilianti. Ya,
2: ya. Karena kepotingannya karena congol bilang.
8: Nah yang di sungai itu sungai apa tuh anak?
2: Sungai apa?
0: Sungai mana?
2: Amun sungai wah ini karingan.
8: Anjir
2: tuh. Iya itu.
0: Sungai ulak.
2: Mak kisah kada tahu pulang sungai ulak. Kayak umah ampun.
0: Hai. Pokoknya.

0: Ini selamat tak lama tak ada dengar
1: namanya. Enggak tuh.
2: Enggak tuh.
0: Buat mau Maimunah.
1: Maimunah pulang bersebarangan aja pian pulau ulun sidin.
0: Sama kak kandanya ya lah. Mudah sehat salah kuat. Ini rekan-rekan yang ada tergabung di P1. Mudah sehat. Sama kata Om Herman.
1: Ya,
0: ingat. Nah, Bang Adun juga, Bang Adun ini kan ada koleng-koleng sama kita nih.
1: Enggak tuh.
0: Iya.
1: Ada tuh.
0: Lain kali lah koleng sama kita, kita nunggu gitu.
1: Oke deh. Inge Marian, terima kasih.
0: Inge, terima kasih. Salam, sehat bertanah.
1: Amin.
0: Terima kasih, Terima kasih.
1: Amin.
0: Terima kasih. Ya ya udara merdeka.
1: Merdeka. Nah,
2: terima kasih Amang Rian.
1: Amang Rian tahu lah.
2: Amang Rian dia raja
1: di Timur Tengah si Den.
2: Oh iya kah.
1: Oh, si Den begana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Lucu si Den ketawa Amang Ojan.
2: Apa guru? Guru tarus. Kalau ada guru suhu barang.
1: Mbak suhu panas nih.
2: Ih, ini suhu panas.
3: Amang Surya mau unjung kelabau.
1: Hai. Cakap.
3: Aulian, mau makan nasi bakucau.
2: Ih.
1: Kenapa tadi? Mau kada bawa basuh tangan?
3: Kenapa penelpon pertama jadi meranyau?
2: Ih. Karena pandirannya layau.
3: Tahu kada nyambungnya.
1: Aduh, hai.
3: Belum tipe jadi saksi aja jarinya
1: Aulian. Tadi ajarku aku ni lalu je aku menerawang mengingat-ingat kenapa burung pipit jadi saksi ujarku lah.
3: Kedesah tu.
1: Makanya mengingat-ingat akan menerawang nahan macam-macam haja ya kalau namanya gin lagu.
3: Kupiah buruk kan kada boleh jadi imam.
2: Mbah yang bujur, mbah.
1: Tidak boleh.
2: Kupiah nah jadi imamnya kalau apa?
3: Ayo jam mudah sehat di beratanah kawan.
1: Anu aman aja kalau Martapura lo.
3: Aman Aulia, panas-panas.
1: Iya, panas.
2: Siap ada sing hujanan nah ya, panas.
1: Ini minta doa lah kasan yang sana kita nang ada di laut lah mudah-mudahan dapatan berataan ai.
3: Bunda Rosi tadi juga mudah sehat. Ayo kasih ini aku pandir lagi deh.
1: Iya, Amhan, tetangku kan tadi tuh. Tetangku iwak labau.
2: Iya, Am. Mau monitor aja jamang menarakan aja ya Pak. Makasih Mang.
3: Iya, bisa benar belucu. Ayo ha ulun anak bulik luna.
1: Ayo ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa nih Mbah ini acara apa lagi ulun?
1: Janda dah ulun nak mahabar akan ada info aja gawian ulun hari ini.
2: Info apa ulun?
1: Ai banyak kain yang diimpo kan. Masalah literasi digital ngitoh namang.
2: Iya kah.
1: Ya ini karena waktunya sampai sudah kita ya kalau nah artinya kita harus berundur alun-alun. Alun-alun. Ini jaga kesehatan berataan ya lah. Nan gelombang tinggi banyu je pasang gelombang tinggi.
2: Anu,
1: itu angin kencang.
2: Angin kencang deh, apa itu teh? Anak orang melaut ini kan disuruh hati-hati ini nah dengan
1: itu,
2: kondisi kayak ini.
1: Kenapa nah. Anu iwak larangan jar karena itu pang nah. Jadi makan hinta lu aja dulu.
2: Nah. Bila kada seorang nabi hinta lu.
1: Kita doakan anu dang sanak dan salah kita manglah
2: nang. Mudahan juga nang gon nang anu ni nah yang kapal ni nah tem apa evakuasi masih anu rasanya seminggu rasanya
1: tuh. Transport 8. Nang dikhawatirkan ini ada yang terjebak di dalam kamar tuh nama.
2: Nyata ya tak kurung. Nah, tak pasti kurung. Ada tak kurung.
1: Ada kawa keluar ya kalau.
2: Nah,
1: makanya kenapa orang tuh kada hakun nano di dalam ruangan tuh orang hakun di luar aja kalau semisal bekapal ya kalau mitigasinya nyaman kayak tuh nah.
2: Nah,
1: ya itu. Ayo aja ini mudah-mudahan kena dapatan berataan artinya harus ada apa mang langkah kedepannya ini perbenahan kemang terkait
2: ya,
1: dengan keselamatan kapal nih nah dibenahi.
2: Iya.
1: Termasuk juga apa tuh sakuci kah?
2: Sakuci.
1: Nah, sakucinya kan semalam sedikit jar mangaing itu. Jadi artinya sakuci itu harus banyak apalagi membawa kapal penumpang. Nah, jangan barang ada apa-apa. Ya kalau ini ada manusianya di dalam banyak.
2: Nah keselamatan. Keselamatan. Cuma ngaran musibahnya pang kada kawa
1: ya. Iya pang jua enggeh sebagian.
2: Artinya
1: kalau semisal sekoci itu banyak lengkap kan gonol ya kalau mang artinya kawa aja kayak itu nah istilahnya menyelamatkan orang walaupun mengapung ana dapat aja. Nah, ayo ha. Sudah mohon maaf berataan. Insyaallah kena berdapatan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsulteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsulteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

Pergelangan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1,

Satukan informasi dan inspirasi Giselle yang ku mau membawa kita di menit ke-19 tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Menyapa Anda di Info Ekonomi Digital Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar, Badan Bank Tanah bersama PT Permodalan Nasional Madani Cabang Banjarmasin memperkuat kolaborasi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat di wilayah hak pengelolaan Badan Bank Tanah. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program Lentera dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PNM di Desa Baru Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun Pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, masih dengan informasi ekonomi digital. Kegiatan tersebut berlangsung pada bulan Agustus mendengar 2026 di Aula Kantor Desa Baru Jaya dan melibatkan masyarakat yang merupakan subjek reforma agraria di wilayah tersebut. Kegiatan turut dihadiri pimpinan PNM Cabang Banjarmasin Ridul Akbar, Kepala Desa Baru Jaya Mahyuni, serta mukram dari Balai Penyuluh Pertanian Dahas Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini.

Masih di suasana siang Kota Banjarmasin yang berangin ya dan berawan. Artinya kalau sudah ada tanda-tanda angin ini artinya akan segera datang hujan ya. Tapi yang jelas kita berdoa semoga tidak ada lagi kabut asap dan hujan mulai turun dan tentunya semoga diberikan kesehatan gitu ya, karena mengingat kondisi saat ini yang lagi dikepung kabut asap tidak enak sih sebenarnya ya untuk mencium udara di luar, makanya harus pakai masker. Dan masih membersamai Anda di Prosatu RRI Banjarmasin dengan informasi ekonomi digital pendengar melalui program Lentera. Sebanyak 100 perempuan dari keluarga penerima manfaat Badan Bank Tanah mengikuti edukasi dan sosialisasi mengenai potensi serta peluang pengembangan usaha. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk mengenali potensi yang dapat dikembangkan menjadi aktivitas produktif, sekaligus membuka wawasan mengenai peluang usaha yang dapat mendukung perekonomian keluarga.

Pulau Kembang, terkenal sebagai Pulau Kerajaan Kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya.

0: Pulau Kumbang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear di sana tidak ada rumah yang ada di dalam kawasan.
1: Pulau Kembang dengan kerajaan keranya semakin menegaskan bahwa setiap sudut Indonesia merupakan sebuah pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

Kasih darinya Angel Peter. Nah, ini waktunya sudah kayaknya udah memberi ini ya, sinyal ya, saatnya untuk istirahat sebentar lagi. Artinya di saat istirahat gunakan waktu istirahat Anda dengan baik ya. Makan yang bergizi tentunya agar Anda dapat fit lagi kembali beraktivitas dengan sehat dan juga nyaman. Karena apa? Karena ini banyak yang sudah terserang flu, batuk gitu ya. ISPA ada juga. Bentengi diri dengan konsumsi makanan yang sehat, buah, vitamin agar tubuh tetap prima saat beraktivitas. Pendengar, masih kami hadirkan informasi ekonomi digital. Melalui kolaborasi ini pastinya diingatkan bahwa pengelolaan PHPR tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemanfaatan tanah, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk tumbuh, berkembang, dan semakin mandiri. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, Badan Bank Tanah terus mendorong agar pengelolaan HPR dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setempat diharapkan dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang semakin mandiri, produktif, dan berdaya. Itu tadi informasi di ekonomi digital pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi, pendengar, kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami mengajak Anda bersama mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan,

0: pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
1: Yes, sometimes on rare occasion.
2: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
0: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
2: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
0: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kamu mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Primo 40 minuti.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Tiloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

0: National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekedar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bikin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir,

0: gratis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi, biar cinta, biarkan cinta datang, katanya Anang dan Krisdayanti ya. Ini lagunya dirilis pada tahun 1997. Ya, biar santai siang-siang, enak denger lagu gitu kan ya. Ditambah dengan hembusan angin, kayaknya seger deh ya, daripada gak ada angin, mending ada angin. Oke, baik mendengar, menyapa Anda di Banjarmasin siang ya. Kita bersama di info cerita siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin. Ada cerita apa siang hari ini ya? Ceritanya kabar bahagia salah seorang penumpang kapal KM ya, KM Virgo 8 ya, KM Virgo Transport 8 ya, yang tentunya seorang perempuan, alhamdulillah selamat dari tentunya tenggelamnya kapal tersebut. Bagaimana ceritanya? Pasti Anda penasaran ya. Oke, baik pendengar, Lestari Kartika ini berusia 23 tahun. Menjadi salah satu korban selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 setelah terombang-ambing di tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur tersebut sebelumnya berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin bersama suaminya. Kita akan ulas informasinya, tetaplah di info cerita di siang hari ini.

Cerai ya, dari Agnes Monica, lagu yang dirilis pada tahun 2003. Tapi yang namanya kata cerai ini pasti digunakan untuk seseorang yang sudah kapok, artinya tidak ingin mengulangi perbuatan yang pernah membuatnya mengalami kerugian ya, diantaranya kesulitan atau juga akibat buruk. Contohnya, jerah melakukan kesalahan, jerah berbohong, jerah menggunakan sesuatu yang dilarang, jerah berutang sembarangan atau judol ya. Pokoknya banyak yang namanya kata jerah ini dan tidak mau lagi mengulanginya, itu adalah jerah. Baik, pendengar masih menyapa Anda di info cerita di siang hari. Nah, bagaimana nasib seorang Lestari yang selamat dari tragedi KM Pirgo? Pendengar, Lestari mengatakan bahwa kepanikan mulai terjadi setelah sejumlah penumpang berteriak dan menyampaikan kondisi kapal yang mulai miring. Ia bersama suaminya kemudian mengambil pelampung dan berusaha keluar dari kapal. Saat berhasil keluar, Lestari langsung dihantam ombak hingga terjatuh ke laut. Tubuhnya sempat terbawa arus dan menghantam baling-baling kapal yang sudah berhenti. Wow, bagaimana ya, sampai 9 jam bisa bertahan di laut. Untungnya tentunya pertolongan cepat tiba dan akhirnya Lestari bisa dibawa ke pinggir dan langsung mendapat pertolongan medis. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya para korban yang lain juga segera ditemukan dan ini bisa ditangani oleh tim medis dan keluarga juga bisa sedikit lega karena sudah bisa bertemu dengan keluarganya.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber

Siti Liza, bukan Siti Nurhaliza, bukan ya. Siti Liza, ini merupakan dua orang yang memiliki perasaan, kasih sayang, hubungan emosional atau yang lainnya. Kalau dari konteks percintaan, dua hati sering digunakan sebagai simbol dua insan yang mencintai ya. Tetapi mendengar dua yang terluka, dua orang sama-sama mengalami kesedihan atau kekecewaan. Nah itu artinya ini masuk kategori dua hati yang terluka ini dari Siti Liza. Baik pendengar, kita akan ulas lagi bagaimana perkembangan kesehatan Lestari yang selamat dari tragedi KM Virgo saat ini. Saat berhasil keluar, pendengar, Lestari langsung dihantam ombak hingga terjatuh ke laut. Tubuhnya sempat terbawa arus dan menghantam baling-baling kapal yang sudah terhenti. Lestari kemudian terombang-ambing di laut bersama korban lainnya hingga akhirnya ditemukan sekitar pukul 10.00 WITA. Ia ditemukan oleh kapal yang sedang mendorong tongkang dan selanjutnya dinaikkan ke kapal Haida untuk mendapatkan pertolongan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan cinta ya. Pendengar, bagaimana kelanjutan kisah Lestari yang terombang ambing di laut? Menurut Lestari, sebelum kapal mengalami kondisi darurat, tidak terdengar alarm peringatan. Ia hanya mendengar bel bantuan berbunyi 2 kali, kemudian melihat tanda bahaya berwarna merah dari petugas. Setelah dievakuasi, Lestari dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan medis. Ia mengalami sesak napas setelah banyak menelan air laut selama berada di tengah laut. Ku harus menunggumu. Berdasarkan pemeriksaan ronsen, CT scan, dan USG, dokter tidak menemukan cedera serius pada Lestari. Sementara itu, kondisi suaminya dinyatakan baik dan hanya mengalami luka ringan.

Memang tak mudah mencari laki-laki seperti aku. Tapi mau gimana lagi? Semua memang sudah.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

baik pendengar, terakhir informasi dari Lestari ya, berdasarkan pemeriksaan ronsen, CT scan, USG, dokter tidak menemukan cedera serius ya. Nah, Lestari juga berharap segera pulih setelah menjalani perawatan dan pemantauan medis. Ia juga berharap dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Iya, semoga yang masih dalam perawatan juga cepat pulih ya. Korban KM Virgo Transport 8 ya, dan yang masih dalam pencarian juga semoga cepat ditemukan. Baik pendengar, itu tadi informasi kita di cerita di siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Edisi Selasa 15 September 2026, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa terus dilakukan. Tim gabungan dengan memfokuskan penyisiran pada 6 sektor pencarian. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Operasi pencarian penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan hingga terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan personel gabungan. Basarnas kini memfokuskan pencarian korban pada 6 sektor yang dinilai berpotensi menjadi lokasi terdampaknya korban. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI, Muhammad Syafi'i, menjelaskan sebelumnya area pencarian dibagi menjadi 8 sektor berdasarkan peta operasi SAR yang telah disusun. Akan tetapi, jumlah sektor dipersempit menjadi 6 setelah posisi kapal dapat ditentukan dengan lebih pasti.
2: Pola operasi yang kita laksanakan, kalau kita kemarin dari kekuatan yang ada, kita membuat dari SARMET ada 8 sektor yang kita bagi. Hari ini kita persempit menjadi 6 sektor dengan alasan karena datum peak dari kapal itu sudah bisa kita tentukan dan mudah-mudahan tidak ada pergerakan. Sehingga operasi kita fokuskan kepada kapal itu sendiri dan juga area yang memungkinkan adanya korban yang terdampak ini.
1: Penggelaran kekuatan pencarian dimulai sejak hari Senin 14 September 2026 pukul 6 WITA dengan mengoperasikan pesawat karavan milik BNPB. Unsur udara selanjutnya bergerak di bawah kendali Komandan Lanut sebagai pengendalian operasi udara, sementara pembagian tugas pencarian di 6 sektor dilakukan Search Mission Coordinator. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasi SAR mendapat tambahan kekuatan dari sejumlah pihak. Tambahan tersebut diharapkan memperluas dan memperkuat upaya pencarian sehingga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat segera ditemukan.
3: Hari ini kita mendapatkan tambahan kekuatan untuk melakukan operasi SAR di beberapa pihak sehingga diharapkan operasi yang dilakukan akan semakin lebih baik dan lebih besar lagi untuk kita berupaya semaksimal mungkin agar dapat bisa menemukan saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan di kapal Virgo Transport 8.
1: Selain mengoptimalkan pencarian di laut dan udara, Basarnas juga membuka 2 posko pengaduan di Banjarmasin dan Surabaya. Masyarakat maupun keluarga yang memiliki informasi atau data pendukung terkait kemungkinan korban yang tercatat dalam manifest kapal dapat menyampaikan kepada petugas untuk dilakukan pengecekan dan pencocokan ulang. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Sementara itu, sebanyak 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Kondisi korban dinyatakan stabil setelah mendapat penanganan tim medis di rumah sakit. Berikut laporan Fitriana Rahma.
4: Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, fasilitas dan layanan kesehatan di Kota Banjarmasin terus ditingkatkan.

0: diprioritaskan untuk memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut mengunjungi korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RSUD Ulin Banjarmasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi 6 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr. Amang Wibowo mengatakan pihaknya telah menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam. Para pasien yang dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin tersebut masuk dalam kategori kuning dan merah dengan kondisi luka yang memerlukan penanganan khusus.
1: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin. Dan di rumah sakit Ulin pada awalnya kita perkirakan adanya lebam, ada memar di dada dan tangan dan sebagainya. Telah dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi, ronsen, CT scan maupun di USG atau torak foto dada. Alhamdulillah semua kondisinya aman.
0: Salah satu korban Lestari Kartika selamat dalam tragedi KM Virgo yang sempat terombang ambing tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur atau NTT itu berhasil dievakuasi pada Minggu siang dan dibawa di RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, CT scan, dan USG, dokter menyampaikan Lestari mengalami sesak napas akibat terlalu banyak meminum air laut selama berada di tengah laut.
2: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu, ombaknya terpukul lagi aku kayak baling-baling kapal. Tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku dibawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Dirasakan ya agak mending lah dadanya. Kayak kemarin kan dadanya sesak. Kapannya jangan kesini aja. Kas berkumpul kembali bersama keluarga.
0: Keenam korban hingga kini masih menjalani pemantauan dan perawatan medis di RSUD Ulin Banjarmasin. Pihak rumah sakit juga memastikan penanganan terus dilakukan secara optimal hingga kondisi para korban dinyatakan pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Fitriana Rahma, melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, Basarnas memastikan posisi KM Virgo Transport 8 bergeser sekitar 1,6 mil laut ke arah barat dalam kondisi terbalik. Pergeseran tersebut diketahui terjadi pada hari kedua operasi pencarian di perairan Laut Jawa. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan perubahan posisi datum atau titik letak kapal terjadi akibat terbawa arus perairan yang cukup deras sejak kapal dilaporkan tenggelam pada Minggu 13 September lalu. Syafi'i menjelaskan operasi SAR gabungan hingga kini terus difokuskan pada penelusuran koordinat baru guna memastikan keberadaan korban yang belum ditemukan.
1: Artinya bahwa kapal ini di dalamnya masih ada sekat-sekat atau ruang-ruang kosong sehingga memungkinkan kapal ini masih bisa bergeser melayang. Dan ini menjadi kesulitan yang kedua. Pada saat tadi saya sampaikan ada kesulitan terkait dengan kondisi cuaca, bahwa kemampuan manusia untuk menyelam ternyata harus mengikuti aturan-aturan yang ada.
0: Pendengar dan pemirsa, kecelakaan yang melibatkan bus Trans Banjar Bakula dan sepeda motor di Jalan Ahmad Yani kilometer 26 Landasan Ulin Banjarbaru menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan. Dishub menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian sekaligus melakukan evaluasi internal terhadap aspek keselamatan operasional bus. Laporan disampaikan Diki Munadi.
2: Nah, Laka di bandara, korban di bawah bis, tayo.
3: Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan menyerahkan penanganan kecelakaan bus Trans Banjar Bakula dengan sepeda motor di Jalan Ahmad Yani kilometer 26 Landasan Ulin Banjarbaru kepada aparat kepolisian. Kecelakaan yang terjadi Senin pagi 14 September 2026 tersebut mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia. Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernadi menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Operator bus menurutnya juga akan berkoordinasi langsung dengan Ditlantas Polda Kalsel untuk mendukung proses penyelidikan. Selain proses hukum, Dishub melakukan investigasi internal termasuk mengevaluasi prosedur operasional dan penerapan keselamatan oleh pengemudi. Fitri Hernadi memastikan hak dan bantuan yang semestinya diterima keluarga korban akan diupayakan.
4: Dengan bagaimana ke depan, ya. Dari Dinas Perhubungan, kita sudah menghubungi PT Bagong DKK Makmur sebagai operator. Yeah. Kemudian kita juga minta dari Dirlantas Polda Kalsel supaya mengevaluasi terkait dengan safety driving yang dimiliki oleh para driver. Kemudian kita berharap nanti akan banyak perbaikan-perbaikan ke depan. Ya, harapannya tidak akan terjadi seperti ini lagi. Kita berharap juga pengguna angkutan pribadi, ya, yang sama-sama menggunakan jalan umum, itu juga kita sama-sama untuk berhati-hati menjamin keselamatan masing-masing.
3: Kadis Hub Kalsel Fitri Hernadi menambahkan seluruh pengemudi bus Trans Banjar Bakula sebelumnya telah mendapat pelatihan keselamatan berkendara dari Ditlantas Polda Kalsel. Kecelakaan ini menjadi evaluasi bagi operator khususnya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan di ruas Jalan Ahmad Yani yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin mengklaim berhasil mengumpulkan sekitar 32 miliar melalui pemangkasan anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD. Uang itu terkumpul dalam asistensi pembahasan APBD perubahan 2026. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Itu terkumpul sekitar 32 miliar. 32 miliar itu, nah itu akan kita...
2: Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, mengatakan pemangkasan dilakukan setelah seluruh dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD dibuka dan dievaluasi dalam proses asistensi. Menurutnya, anggaran yang dipangkas merupakan belanja yang dinilai tidak terlalu berkaitan dengan program prioritas kepala daerah. Namun, kebijakan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana penetapan sebuah kegiatan sebagai prioritas dilakukan. Terlebih, pemangkasan baru dilakukan setelah anggaran masing-masing SKPD sebelumnya disusun. Edi menyebut dana hasil pemangkasan itu tidak terhapus dari struktur APBD. Anggaran akan ditampung dan dialihkan untuk memperkuat pembiayaan program maupun SKPD yang dinilai lebih mendesak.
1: Itu terkumpul sekitar 32 miliar. 32 miliar itu, nah itu akan kita laporkan, nah kemana lagi diarahkan. Itu terkait dengan pembenahan halaman, kemboja, piping block, nah itu juga jadi perhatian. Sehingga kedepannya kan bisa lebih baik lagi lah, terkait dengan sesuai dengan harapan visi misi kepala daerah.
3: Oh, berarti diarahkan ke proyek-proyek lain kah? Atau seperti apa?
4: 32 miliar ini?
1: Ya, diarahkan kepada memang yang prioritas. Yang sesuai dengan visi misi kepala daerah, ya, seperti penataan sungai, kemudian sampah, nah itu yang dianu.
2: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap penyusunan anggaran program bisa sesuai dengan keperluan masyarakat. Terlebih pengerjaan yang berlangsung di penghujung waktu, sangat diperlukan kejelian setiap SKPD agar pembangunan yang dikerjakan tidak tergesa-gesa dan mengurangi kualitas hasil.
5: Kita berharap susunan penyusunannya ini juga seluruh dari APBD sendiri dan terus lagi kepada SKPD terkait yang melakukan APBD perubahan atau tidak, ini agar kiranya sesegera mungkin untuk disampaikan. Ya, ini akan kita sampaikan ke DPR.
2: Langkah pemotongan ini juga menjadi sorotan karena Pemko Banjarmasin masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA 2025 yang nilainya mencapai sekitar 500 miliar. Besarnya SILPA tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kebutuhan melakukan pemotongan puluhan miliar rupiah di tengah masih tersedianya dana yang belum terserap dari tahun anggaran sebelumnya. Juma Muhammad melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Kempo Wali Kota Cup Banjarmasin menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan bagi atlet muda Sorenji Kempo di Kota Banjarmasin. Sebanyak 41 kensi turut ambil bagian dalam kejuaraan yang mempertandingkan 12 nomor dengan total 48 medali yang diperebutkan. Berikut laporan Robi Angga.
7: Kejuaraan Kempo Wali Kota Cup Banjarmasin menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan bagi atlet muda Sorinji Kempo di Kota Banjarmasin. Sebanyak 41 kensi turut ambil bagian dengan mempertandingkan 12 nomor pertandingan. Nomor yang dipertandingkan meliputi randori perseorangan putra dan putri, tandoku perseorangan, serta embu berpasangan. Dari seluruh nomor pertandingan, tersedia 48 medali yang diperebutkan bagi para peserta. Wakil Ketua 2 Perkemi Provinsi Kalimantan Selatan, Teku Dasya Kusuma Putra, mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan yang dinilai penting bagi pembinaan atlet di Kota Banjarmasin.
8: Memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran. Karena tentu hal ini jangan jarang ya. Apalagi diberikan alokasi, kemudian diberikan single event dalam rangka memeriahkan HUT Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun. Dan ini menjadi salah satu pembinaan yang paling penting bagi para atlet, terutama atlet-atlet muda dalam melangkahkan jenjang karirnya nanti, baik pada event daerah maupun pada event nasional maupun internasional.
7: Sementara itu, Ketua Perkemi Banjarmasin, Fihim, menyebut bahwa kejuaraan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang seleksi. Atlet-atlet yang menunjukkan performa terbaik akan diproyeksikan untuk memperkuat tim Kota Banjarmasin pada ajang yang lebih tinggi.
4: Kegiatan ini bertujuan adalah untuk mencari atlet yang akan kita persiapkan untuk kejuruan kejuaraan di provinsi dan maupun kejuaraan-kejuaraan lainnya yang akan kami persiapkan. Ini adalah seleksi yang juga diadakan sebagai pembinaan yang berkesinambungan untuk kemajuan Kempo Kota Banjarmasin.
7: Perkembangan prestasi Sorinji Kempo Kota Banjarmasin terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Konsistensi pembinaan, serta semakin dikenalnya olahraga Kempo di tengah masyarakat, diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi di masa mendatang. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Selasa 15 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.
5: Ah, seger banget.
6: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
5: Emangnya kenapa?
6: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
5: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
7: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
8: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, saatnya menemani Anda siang hari ini dalam siaran berjaringan nasional 100% Indonesia dirilai melalui Pro 1 RRI Jakarta. Menghadirkan bintang tamu Budi Doremi dan dipandu langsung Tengku Syafiq dan Yudi Ismail.
9: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan.

0: Awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari meluki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Isan Tarori. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: saya. Teramat legend.
1: Seniornya
0: ya?
1: Iya dong.
0: Masa sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya,
1: iya. Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912 atau bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap,
1: nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: Agustus 13.
0: Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh. Sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu. Selamat untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi mencintai diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu.
1: Ya.
2: Yang kemudian lagu-lagu yang udah di-storekan itu dikurasi setiap tahun. Dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok ya, katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
3: Wah, langsung ya dikonfirmasi
2: zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan jadi, klise ya,
2: cocoknya jadi teman,
3: betul,
2: jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
3: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
3: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita, supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Oke, baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
3: Ya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
3: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
3: Udah,
0: Albert
3: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
3: Bang Albert dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
3: selamat
2: Albert.
3: Siang.
0: Bang Albert.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
4: Iya ya, terkenal sekali, pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik pangkat dia, naik jabatan dari wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
4: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang kan pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita atau cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Di pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
3: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasian. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
3: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya. Jadi kita gak melebar.
3: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
3: Sendiri.
2: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue gak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan gak harus selalu sama lawan jenis.
3: Betul.
2: Mencintai itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun, ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
3: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri ya. Asupan diri sendiri itu tadi, kalau diri sendiri gak bahagia atau ini bagaimana kita
0: cinta diri sendiri. Ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap,
5: sama
0: siap.
5: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
5: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi.
3: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
5: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
3: Silakan.
5: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Oke. Okay. Satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
3: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
5: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
5: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Salam okay,
5: juga
0: siap.
3: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
0: Makasih. Sama-sama.
3: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
3: Bung Beni.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah ya, baik.
3: Baik, Bung Beni.
6: Sama juga alhamdulillah. Kita langsung ke Budi Doremi ya,
0: bintang. Iya, silakan.
2: Siap, silakan.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya, Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Iya.
6: Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh juga.
6: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Faria di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
3: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
3: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
7: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
7: siang Bang sama Tengku Safik.
3: Selamat siang.
0: Siapa nih?
3: Dengan siapa?
7: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
7: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
3: Iya, terima kasih.
7: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
7: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
7: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
7: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
3: Okay. Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
3: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
3: Ya.
7: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
3: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
7: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya.
2: Amin.
7: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar, selalu beserta Wandi. Buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi Mutiara Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters. Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
3: Yes.
0: Mesin Waktu. Mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling Ling itu Single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah gak mungkin bisa. Walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan. Waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oh, oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
3: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Oh iya, buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita mudah harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian melewati semuanya.
8: Tuh. Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
3: Kasih gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana. Tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja, kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
3: Betul sekali.
0: Betul ya, betul Pak komposer.
3: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri, tapi belum kita puterin lagunya.
3: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di hari ini, Selasa 15 September 2026. Kebersamaan kita tadi diawali dengan lanjutan 100% Musik Indonesia ya. Seru banget bintang tamunya Budi Doremi di Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan juga bisa menghibur Anda di sore hari ini ya. Jangan kemana-mana ya pendengar, kita akan masih membagikan dengan banyak program menarik ya. Sampai nanti di jam 19.00 untuk Banjarmasin sore sama Mada akan ada di Kentongan juga setelah ini ya. Banyak sekali kita akan angkat isu-isu kebencanaan ya, yang mana juga ada beberapa bencana yang terjadi di wilayah Indonesia dan di sekitar kita juga. Jadi pastikan buat Anda terus mendengarkan di FM 97.6 MHz dan streaming di RRI Digital. Kita akan kembali setelah beragam musik dan hiburan menemani Anda di sore hari ini.

0: Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh banyak gunung api, erupsi gunung api merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak korban jiwa dan korban luka yang berjatuhan akibat erupsi. Sehingga penanaman pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan saat terjadi erupsi masih harus terus dilakukan. Salah satu upaya untuk mengurangi jatuhnya korban adalah dengan mengetahui dan memahami dengan baik berbagai informasi penting terkait status gunung api. Di antaranya adalah status normal. Aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual dan gejala vulkanik tidak memperlihatkan adanya kelainan. Status waspada. Adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya. Status siaga. Terdapat peningkatan yang semakin nyata dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang saling mendukung. Dan yang terakhir, status awas. Adanya tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama. Letusan awal mulai terjadi berupa abu dan asap berdasarkan analisa data pengamatan. Dengan mengetahui berbagai status gunung api, diharapkan mampu memberikan waktu untuk masyarakat dalam melakukan persiapan mengungsi menuju jarak aman yang tidak terdampak letusan gunung api. Tetap dengarkan informasi dari pihak yang berwenang dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Tanpa pesan terakhir pendengar darinya, Seventeen lagu tadi juga menemani kita di Banjarmasin sore hari ini dalam nuansa yang kita masih di hari ketiga ya, bila berbicara tentang proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam pendengar dan terbalik di perairan Laut Jawa yang masih dilakukan secara bertahap ya proses evakuasinya. Hari ini Selasa 15 September 2026, Basarnas juga mencatat sebanyak 22 korban telah dievakuasi KRI Nala Kapal Rigid Buoyancy Boat atau RBB Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin. Kepala Basarnas Kalimantan Selatan Iputu Sudayana mengatakan proses pemindahan 22 korban dilakukan menggunakan RBB Lanan Banjarmasin dalam dua sorti ya. Pada tahap pertama sebanyak 16 korban berhasil dipindahkan dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara itu pendengar, di tahap kedua RBB Lanal Banjarmasin membawa 6 korban lainnya dari KRI Nala menuju Dermaga Trisakti Banjarmasin dan seluruh korban juga dilaporkan dalam kondisi selamat dan masih dalam penanganan medis. Menurutnya proses pemindahan korban sebenarnya direncanakan dilakukan pada hari Senin ya, hari kemarin, tapi kondisi cuaca di wilayah Tabunio dengan alun dan gelombang tinggi membuat proses pemindahan harus ditunda demi keselamatan. Selain faktor cuaca pendengar, proses pemindahan sebelumnya juga berlangsung pada malam hari sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama saat ini ya. Basarnas memilih melanjutkan proses evakuasi pada pagi hari setelah kondisi cuaca dinilai lebih mendukung. Dan informasi ini pendengar silahkan Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar, kita juga akan segera bagikan informasi-informasi lainnya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore RRI Pro 1 ya. BMKG pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Syamsudin Nor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan di hari ini ya, 15 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini ya di wilayah Kalsel dengan kondisi cuaca umumnya cerah. Nah, begitupun di sekitar Bandara Syamsudin Nor terpantau cerah namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap ya. Arah angin dominan dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar 30 hingga 96%. Dan informasi pendengar, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan tanah laut diperkirakan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan begitupun juga di perairan Tanah Bumbu dan Kota Baru tinggi gelombang berkisar 1,2 hingga 2,5 meter sehingga perlu diwaspadai bagi para perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang bisa mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan juga Kota Baru. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau juga di info BMKG dan Instagram @cuaca_kalsel.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
2: Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
6: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
7: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama di Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Informasi lainnya pendengar yang datang dari portal media resmi kami di rri.co.id. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia KSR PMI Unit ULM juga turut membantu operasi SAR KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sejak 13 September lalu ya. Dalam operasi tersebut pendengar, anggota KSR PMI Unit ULM membantu pertolongan pertama, evakuasi korban dan juga pendataan bersama tim gabungan. Anggota KSR PMI Unit ULM terlibat bersama Basarnas, BPBD, TNI, Polri, PMI, RSUD serta relawan lainnya. Yang mana keterlibatan tersebut juga dilakukan sesuai dengan tugas dan arahan tim di lapangan selama proses pencarian dan pertolongan. Nah, disampaikan oleh KSR PMI Unit ULM Hafiz Abdillah, yang mana ketika ada kegiatan seperti ini ujarnya gitu ya, kami ketemu bantu sesuai dengan kemampuan dan arahan dari tim lapangan, terlebih gitu ya terlibat dalam hal bencana alam dan juga non alam. Nah, sebelum menjalankan tugas, pendengar, anggota KSR menerima arahan ketua operasi terkait alur evakuasi korban. Kemudian setelah pembagian tugas, mereka juga membantu pemindahan korban dari kapal menuju ruang kesehatan sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit. Selain Hafiz, anggota KSR PMI Unit ULM yang terlibat antara lain ada Fatimah, Miss Mastiah, Rusdiana Nor dan Winda Rosita Dewi, yang mana mereka bertugas ya mahasiswa dari FKIP, FISIP dan Fakultas Hukum dengan tugas yang disesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan. Koordinasi di lintas unsur dilakukan untuk memastikan proses evakuasi berjalan sesuai arahan dan kondisi di lapangan. Keterlibatan mahasiswa ULM ini pendengar sebagai bentuk kontribusi ya dalam kegiatan kemanusiaan di tengah situasi darurat. Melalui keterampilan, kesiapsiagaan dan juga kerjasama KSR PMI Unit ULM turut mendukung proses penanganan korban KM Virgo Transport 8.

0: dalam memasuki musim kemarau tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Baik pendengar, mudah-mudahan di sore hari ini informasi-informasi di program Kentongan kita bisa memberikan inspirasi baru untuk Anda, dan juga tentunya ini adalah update-update informasi dari bencana kita ya, ada tragedi KM Virgo Transport 8. Dan selebihnya pendengar, Anda bisa membaca langsung update informasi di rri.co.id maupun juga mendengarkan siaran kita di sepanjang hari ini sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, kami akan segera hadirkan nanti di ruang dengar Anda Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 berjaringan. Tetap bersama kami di Pro 1 in Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, edisi hari ini siaran Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini sudah ada rekan saya di sana, Bang Fadel. Selamat sore, Bang Fadel, apa kabar?
1: Selamat sore juga rekan Mada. Alhamdulillah kabarnya baik meskipun di tengah cuaca musim panas saat ini ya. Sebaliknya bagaimana rekan Mada di Banjarmasin?
0: Alhamdulillah rekan di sini juga kru bertugas sehat walafiat, dan untuk cuaca hari ini sore-sore agak-agak mendung Bang Fadel di sini ya, tapi masih ada kabut-kabut tipis ya. Kalau Samarinda masih berkabut juga atau seperti apa Bang Fadel?
1: Ya, untuk kabut masih karena di beberapa titik masih terjadi kebakaran lahan ya, rekan Mada.
0: Baik. Untuk informasi sore hari ini ada apa dari Samarinda?
1: Ya, masih terkait dengan karhutla, yaitu di mana ada 3 perusahaan Kalimantan Timur yang dibekukan terkait karhutla, rekan Mada.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya, Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Mada. Pendengar dan pemirsa RRI, Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur setelah areal konsesi mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mewajibkan pemulihan ekosistem serta menyiapkan proses pidana jika pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Penanganan karhutla di Kalimantan Timur kini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyasar tanggung jawab pemegang izin atas kondisi kawasan konsesi. Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan yang areal konsesi mereka terdampak kebakaran di Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Paser. Total area terbakar dari 3 kasus tersebut mencapai sekitar 661,76 hektar, dengan areal terluas berada di Kabupaten Paser sekitar 531 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pembekuan izin menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap pemegang izin yang memiliki kewajiban menjaga kawasan konsesi.
3: Pertama, PT Puji Sampurna Lestari. Ini berlokasi di Berau, PBPH Hutan Alam, terbit PBPH-nya tahun 2021, dengan luas PBPH seluas 14.605 hektar. Luas terbakar sekitar 82,26 hektar. Itu pertama. Yang kedua, PT Diva Perdana Pesona, lokasi di Kutai Timur, ini PBPA Hutan Tanaman, terbit SK 2018. Luas PBPH 29.429 hektar dengan luasan terbakar 48,5 hektar. Ketiga, PT Tani 1 Tanah Grogot.
2: Pemerintah menilai penindakan tersebut penting agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga memastikan ada tanggung jawab terhadap lingkungan yang terdampak. Di sisi lain, pemerintah pusat menyebut kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan, meski masih terdapat ratusan hektar lahan yang dalam penanganan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi prioritas karhutla, sementara Kalimantan Timur dinilai memiliki kondisi yang relatif lebih baik.
4: Untuk Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, itu lebih besar daripada Kalimantan Timur dan Utara yang terbakar. Nah, kenapa demikian? Karena setiap tahun 3 provinsi itu selalu kebakarannya besar dan dijadikan provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk Kaltim, ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan 3 provinsi yang saya sampaikan ya. Sabah, Kalteng, Kalsel, memang sudah ada sekitar 4.000 lebih, 4.000 hektar yang terbakar di Kaltim sampai hari ini. Kemarin masih ada 700 hektar lebih, bisa dipadamkan oleh Satgas Darat dan Udara 400, hari ini sedang memadamkan 300-an hektar.
2: Kondisi kawasan IKN menjadi perhatian khusus karena kebakaran terjadi di sejumlah titik yang berada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Selain pemadaman darat, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan memantau potensi pertumbuhan awan hujan untuk membantu penanganan karhutla. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, areal yang terdampak kebakaran di kawasan IKN mencapai sekitar 671 hektar, termasuk kawasan Bukit Tengkorak yang mengalami kebakaran berulang.
5: Otorita juga bersama dengan TNI, Polri, dan seluruhnya melakukan penyuluhan untuk PLTB,

0: pembukaan lahan tanpa bakat. Oke. Okay. Jadi kita ada 100 petani yang kita training sampai sakar itu tentang PLTP tersebut. Ya, jadi karena tanpa itu nanti selalu berulang. Ini yang selalu harus kita adakan patroli karena selalu berulang untuk pembukaan lahan ini. Ya.
1: Upaya pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla karena lahan yang telah terbakar membutuhkan pemulihan agar fungsi lingkungan dapat kembali. Selain itu, pemerintah pusat kini menggabungkan 3 langkah dalam penanganan karhutla, yaitu pemadaman untuk menghentikan api, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar, serta pemulihan ekosistem di lahan terdampak. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kula melaporkan.
2: Ya, rekan Amara, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar juga pemirsa dari Tarakan sore ini ada rekan saya di sana, Agus Maulana. Selamat sore, Agus. Bagaimana kabarnya di sana?
1: Selamat sore, Mada. Kabar angkasawan-angkasawati Tarakan pada sehat semua, cuma ya cuaca di luar panas menyala, Mada.
0: Waduh.
1: Gimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin tadi siang sih panas ya, tapi menuju sore hari ini udah mendung. Udah ada hujan belum Tarakan, Bang Agus?
1: Sudah, beberapa hari kemarin sudah.
0: Waduh,
1: untungnya ya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kita berdoa di Banjarmasin ini segera hujan ya, karena sudah merindukan sekali.
1: Amin.
0: Amin ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Seluruh Kalimantan lah ya.
0: Ya, betul, betul sekali.
1: Iya,
0: ya.
1: Amin.
0: Baik. Ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Agus?
1: Iya, dari Tarakan ada informasi di mana PT Pelni Kalimantan Utara menyambut positif usulan rute kapal feri Tarakan Balikpapan dan Surabaya, Amanda.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Agus.
1: Baik, terima kasih Mada. Menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT Pelni Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat.
2: Untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator.
3: PT Pelni Persero Cabang Tarakan hingga saat ini mengkonfirmasi belum menerima pemberitahuan resmi maupun teknis terkait pembukaan rute feri Tarakan Balikpapan Surabaya. Kepala Cabang PT Pelni Persero Tarakan Ferry Roni Masing menjelaskan bahwa sebagai operator badan usaha milik negara di bidang transportasi laut, pihak Pelni pada dasarnya mendukung penuh setiap upaya peningkatan layanan rute layanan bagi masyarakat. Namun, keputusan penugasan rute kapal secara resmi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.
2: Dengan pemberitaan ini, mungkin ya kami mengapresiasi ya, itu bentuk langkah dari wakil masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Sejauh ini kami dari PT Pelni sendiri, untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator yang mewakili pemerintah dalam penugasan kapal-kapal milik pemerintah ya, karena apapun itu bentuk layanan yang diusahakan oleh pihak pemerintah itu kami sangat mendukung, Mbak, sejauh ini.
3: Pelni menegaskan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat dan akan menunggu tindak lanjut berupa koordinasi lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai kepastian operasional rute tersebut. Setiap dari RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Mada informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kami ajak Anda pendengar kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar juga pemirsa, BMKG Syamsudinor jelaskan perakiraan cuaca saat peristiwa KM Virgo tenggelam. Kapal nelayan dihimbau tetap waspada terhadap gelombang tinggi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
1: Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudinur, Ota Weli Jenitalo menjelaskan kondisi cuaca saat tragedi KM Virgo tenggelam pada Minggu 13 September 2026 lalu. Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut berada dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Ota menyampaikan analisis kondisi cuaca dilakukan untuk periode 13 September 2026 pukul 00.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Tengah. Data tersebut diperoleh berdasarkan citra satelit dan analisis model gelombang laut INAWAV BMKG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara visual tidak terdapat indikasi cuaca hujan lebat di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut. Meski demikian, BMKG mencatat adanya kondisi angin yang perlu menjadi perhatian di perairan sekitar lokasi.
2: Untuk kondisi cuaca, tanggal 13 September 2026, pukul 00 hingga 2 WITA. Berdasarkan citra satelit, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian cerah hingga cerah berawan. Tinggi gelombang pada kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter.
1: Lebih lanjut, kondisi cuaca perairan pada 14 September 2026, pukul 10.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan umumnya cerah berawan. Ota mengatakan, arus laut secara umum bergerak menuju barat daya dan perlu mendapat perhatian khusus pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah, karena kecepatannya diperkirakan meningkat hingga 1-3 knot.
2: Dalam pencarian, kapal-kapal kecil mungkin tidak akan bisa untuk merapat di daerah-daerah itu karena gelombangnya cukup tinggi, 2,5 meter, dan arusnya cukup kencang. Tidak disarankan untuk mendekat di area itu. Kapal-kapal nelayan itu kategori waspadanya ada di 1,25 meter. Untuk kapal-kapal besar masih bisa untuk melintas.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dan nelayan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca, gelombang, dan arus sebelum melakukan aktivitas di laut. Kewaspadaan terutama diperlukan pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah saat arus diperkirakan mencapai kecepatan maksimum hingga 3 knot. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Nunukan, sore ini sudah ada rekan saya di sana, Angel. Apa kabar Angel sore hari ini?
1: Halo juga, Mada. Kabar baik sore hari ini. Cuaca juga sangat cerah sekali.
0: Alhamdulillah, ya baik. Dari Nunukan ada informasi apa, Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan data sensus ekonomi Nunukan harus cerminkan kondisi real masyarakat.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik ekonomi yang cukup khas. Ada wilayah perkotaan, perbatasan, kepulauan, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Karena itu menggambarkan kondisi ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dengan melihat angka secara umum. Oleh sebab itu membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai ke lapangan.
3: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Melalui sensus ini akan dicatat seluruh aktivitas dan struktur masyarakat yang bergerak di bidang usaha ya, di luar sektor pertanian, usaha mikro, UMKM, bahkan skala besar.
2: Ia juga mengatakan sensus ekonomi ini sebagai dasar pemerintah pusat dalam mengurus kebijakan strategis, terutama untuk penegakan tiga hal penting, yakni pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan juga penanggulangan tingkat pengangguran.
3: Komitmen bersama BPS dengan Pemda dan juga stakeholder penting untuk selalu melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh rangkaian itu terlaksana dengan baik dan hasil datanya lengkap, akurat, dan berkualitas. Berdasarkan informasi tadi disampaikan, hari-hari ini menjelang akhir ya, secara penjadwalan proses pendataan. Namun demikian, secara proses keseluruhan, sensus ekonomi masih berlanjut. Ada tahapan pemeriksaan dan lain-lainnya sampai validasi, evaluasi, dan sebagainya.
2: Ia menyebut dalam pelaksanaan sensus ekonomi di masyarakat mengalami kendala seperti masih banyak data kartu keluarga dan unit-unit usaha yang belum berhasil didata oleh petugas. Sehingga nanti hasilnya dikhawatirkan tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi atau struktur ekonomi Kabupaten Nunukan. Dalita Reri melaporkan.
1: Rekan Mada, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih banyak rekan saya Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini sudah ada rekan saya di sana, Listia. Selamat sore Listia, bagaimana kondisi cuaca serta kabarnya ya bersama rekan-rekan di sana? Silakan Listia.
1: Selamat sore juga rekan Mada. Di sini cuaca sore hari, berharapnya ada terik matahari begitu ya. Tapi sore hari ini masih saja diselimuti oleh kabut asap, sehingga masyarakat pun harus kayaknya double masker deh untuk bepergian kalau keluar-keluar rekan Mada. Tapi alhamdulillah kita semua di sini insya Allah selalu diberikan kesehatan.
0: Amin ya, kita titip Amin. Jaga selalu kesehatan. Karena kalau melihat Amin. Beberapa waktu yang lalu juga sempat sampai warnanya kuning sekali ya, udara oren ya di Palangkaraya. Baik, informasi apa di sore hari ini Listia dari Palangkaraya?
1: Masih terkait kebakaran, jadi kebakaran besar yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Ini di kilometer 20 Jalan Jeriwut, rekan Mada.
0: Waduh, baik, silakan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran lahan terjadi di Jalan Cilikriwut kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi. Damkar TNI Angkatan Darat turut memadamkan api dan melakukan pembasahan lahan untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampak asap. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Jadi kita tinggal. Jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
3: Kebakaran besar terjadi di Jalan Cilikriwut, kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tersebut berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam oleh petugas pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat. Pemilik lahan Batarung mengatakan dirinya bersama keluarga telah memantau kondisi lahan selama beberapa hari karena sebelumnya terjadi kebakaran di sekitar area tersebut yang sempat berhasil dipadamkan. Namun bara api dari wilayah yang terbakar kembali menyala dan merembet hingga menghanguskan lahan serta bangunan rumah lama milik orang tuanya.
2: Dan kejadian ini sebenarnya sudah kita laporkan kemarin, api itu dari belakang. Nah, tapi kita sudah upaya lakukan dan juga ada pemadam oleh apinya juga sudah mulai kecil malam tadi, jadi kita tinggal. Jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
3: Setelah berhasil memadamkan api, Komandan Regu Damkar TNI Angkatan Darat, Gibran, masih menurunkan pasukannya untuk melakukan pembasahan lahan. Menurutnya, pendinginan dan pembasahan penting dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala, terutama saat kondisi angin kencang pada malam hari.
4: Kalau sudah padam masih ada potensi kebakaran, karena kalau malam itu angin sangat kencang, jadi bara-bara apinya bisa hidup lagi dan membakar lagi. Makanya kami lembapkan ini tanaman-tanaman yang kering agar malam tidak merambat baranya ke tanaman kering. Kalau malam kan bisa menjadi kebakaran besar juga.
3: Lebih lanjut, Gibran menjelaskan, proses pemadaman sempat terkendala oleh sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran. Tim kemudian mengambil air di kilometer 21 karena air di sekitar jembatan dikhawatirkan kotor dan dapat mengganggu sistem penyaringan mobil pemadam. Petugas memastikan pembasahan lahan dilakukan secara optimal untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dari bara yang masih tersisa. Kondisi lahan yang kering dan angin kencang menjadi perhatian utama agar kebakaran tidak kembali meluas ke area sekitarnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Mada di Banjarmasin, Mada.
0: Terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Waduh, kok pengen ini ya, saya pengen batuk rasanya ya. Tapi mudah-mudahan pendengar semuanya di sore hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Yang lagi di perjalanan pulang, habis dari ngantor atau aktivitas apapun itu hari ini, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Kali ini informasi juga kita akan hadirkan pendengar dari rri.co.id. Tapi sebelum itu siapa tahu kalau misalnya ada yang mau informasi penting gitu ya di RRI Pro 1, boleh banget langsung aja di WhatsApp nomor kita ya 0811 5111410 ya. Mengawali informasi sore ini dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh ya PJJ bagi seluruh satuan pendidikan mulai 16 hingga 18 September 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah kualitas udara di Kota Banjarmasin kembali memburuk ya. Di mana berdasarkan pemantauan di hari Selasa ini, indeks kualitas udara tercatat mencapai 368 atau masuk kategori bahaya. Pemberlakuan PJJ ini jadi keputusan lanjutan setelah sebelumnya pemerintah Kota Banjarmasin kembali menerapkan pembelajaran tatap muka ya PTM pada 14 dan juga 15 September 2026. Rian Utama Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengatakan keputusan tersebut dilakukan untuk melindungi peserta didik dari dampak buruk kualitas udara yang kembali berada di level berbahaya. Dan kebijakan berlaku selama 3 hari yakni 16, 17 dan juga 18 September 2026 mencakup seluruh satuan pendidikan di Kota Banjarmasin.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Masih bersama di kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, sejumlah warga di Banjarmasin masih mengeluhkan macetnya aliran air leding ya, bahkan tidak mengalir di waktu-waktu tertentu. Hal ini sebagaimana dialami warga Sungai Lulut Banjarmasin Timur, pendengar Eva Luciana, yang ditemui di kediamannya di hari ini tadi, yang mengaku tekanan air leding di rumahnya kerap sangat rendah, bahkan mati total, pendengar ya. Bahkan beliau juga berujar gitu ya, pagi biasanya mati, tapi ketika di jam-jam orang yang tidak menggunakan air biasanya nyala lagi. Misalnya kayak jam siang, jersey dininya jam 14.00 atau juga bahkan di malam hari. Nah, terlebih jika posisi pipa dan keran cukup tinggi, dipastikan air tidak mengalir. Dan ia pun mengandalkan keran yang berada di depan rumah lantaran lebih rendah dan air masih bisa ditampung meski tekanannya kecil, pendengar. Menanggapi keluhan pelanggan, pihak PAM Bandar Masih mengkonfirmasi adanya penurunan debit produksi akibat peningkatan kadar garam pada sumber air baku. Humas PAM Bandar Masih, Saddam Hussein, menjelaskan tingginya salinitas air baku ini memaksa pengereman volume produksi, pendengar ya. Dan meski demikian, pihaknya memastikan pengolahan air tidak terhenti secara menyeluruh ya. Dampak dari penurunan debit tekanan ini paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan paling ujung pipa penyaluran, di mana aliran air sempat mati total akibat tidak terjangkau dorongan pompa secara optimal. Dan guna mengatasi persoalan tersebut ya, pendengar, PAM Bandar Masih memutuskan untuk menggenjot debit dorongan air pada malam hari saat tingkat konsumsi harian masyarakat mulai menurun, sehingga pasokan air diharapkan mampu menjangkau titik terjauh. Pihaknya mengimbau ya, masing-masing pemukiman warga bisa mengusulkan bantuan gitu ya, secara kolektif untuk penanganan darurat yang airnya mungkin belum sampai dengan normal gitu ya. PAM Bandar Masih ini menyediakan layanan pendistribusian air bersih melalui armada tangki.

0: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Masih bersama di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Pendengar, ini masih berkaitan juga dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan khususnya ya. Komite 2 DPD RI ini mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas gitu ya. Dan bahkan harapannya berkelanjutan untuk menangani karhutla. Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komite 2 DPD RI ke Kalsel Senin kemarin untuk meninjau langsung penanganan karhutla di wilayah kita ya. Sekaligus mendalami juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di daerah. Henok Puraro, anggota Komite 2 DPD RI, mengatakan penanganan karhutla tidak dapat diselesaikan secara instan, pendengar. Karena itu diperlukan dalam perencanaan jangka panjang gitu ya, yang bisa menjadi acuan lintas pemerintahan. Beliau bahkan berujar kalau mau kita tatakan tuntas gitu, pendengar, itu pasti tidak bisa secepat mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Tapi ya paling tidak kita punya roadmap yang bagus sehingga siapapun yang jadi pemimpin, apakah itu nanti pemimpinan daerah atau juga pimpinan pusat, roadmap ini diikuti gitu ya untuk mengatasi persoalan ini. Nah, menurut Henok, DPD RI siap menjembatani koordinasi antar pemerintah daerah dengan kementerian dan juga lembaga yang menjadi mitra kerja Komite 2 DPD RI, maksud Madaya, diantaranya Kementerian LHK ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, serta BNPB. Nah, sementara itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyambut baik ya dalam arahan tersebut gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang angin segar untuk kita bersama. Baik, ada Bapak Amrullah di Beruntung Jaya yang mau bergabung bersama dengan kita sore hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Amrullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang menjelang sore, Mada.
0: Betul. Apa kabar, Pak Amrullah?
1: Kabar baik. Ini kan melihatlah keluar ikam di dalam studio lah. Betul. Di luar ini tambah mendung kita, cuaca di Banjarmasin. Iya. Terwakili ini terlihat di Beruntung Jaya. Cuma tadi ada info anakku baru turun sejam yang lalu, sudah dia ikut BPK. Jadi turun dua informasi dari dia, kebakaran lahan di Pa 8, dan di belakang kami ini daerah Pemurus ke dalam, Pemurus dalam ke Tatah Blayung. Jadi ada dua kebakaran.
0: Oh alah. Pantes, nah, ini juga menambah kabut nih ya. Berasa banget di luar, udah bau banget, Pak Amrullah.
1: Iya, betul, betul, betul. Ya, yaudahlah, kita hati-hati. Kalau enggak ini kadang aku batal juga hendak keluar kayaknya aja.
0: Hati-hati selalu ya.
1: Tapi tetap baik apa masker dan kacamata ada, cuma menahan dulu. Iya, bagian di rumah aja dulu.
0: Iya, ditahan. Jadi dulu itu. Ya. Terima kasih banyak, Pak Amrullah, informasinya.
1: Ya, tambah mendung, tambah mendung, ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Segera juga turun hujan lah.
0: Amin, itu doa dan harapan kita bersama.
1: Amin, ya, sekasalan se Kalimantan juga nih, Pontianak juga banget, benar juga.
0: Iya.
1: Kemudian kita masih jangan sampai nakalih banar kalau susah behinak nih. Mm-mm. Ya kalau serangan kabut. Sudah. Dan Mada selamat lah terpilih semalam.
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Amrullah.
1: Itu aja Mada lah, aku menyempatkan diri sambil begawin tetap monitor.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih, mudah-mudahan kita aman, terkendali, sehat. Semua, ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amrullah di Beruntung Jaya. Informasi yang sudah kita terima, pendengar, di Pal 8 dan juga di daerah Tatah Blayung tadi ujar beliau ya. Mudah-mudahan pendengar, ini informasi cukup penting untuk kita karena barusan juga Mada keluar dari studio nih, udah berasa sekali asapnya di sekitaran Ayani Pal 3,5 ya, depan RRI ya. Menurut Mada kalau misalnya nggak penting-penting banget, usahakan di rumah dulu ya. Tapi kalau dari kantor mau pulang, wajib banget gitu ya, menggunakan yang namanya perjalanan keluar rumah, hati-hati. Gunakanlah masker dan juga selalu jaga kesehatan Anda, jaga aktivitas Anda selalu juga ya. Baik, informasi sore hari ini kita tutup tadi ya dengan informasi dari Pak Amrullah. Kita ketemu lagi nanti di informasi lainnya jam 5:30 sampai jam 6 sore gitu ya besok hari dengan beragam informasi lainnya. Setelah ini di jam 18 kita akan hadirkan Cek Fakta untuk Anda.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-5111-410.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin sore ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas tahun 2026. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Mengenai pendaftaran lowongan kerja di Puskesmas, baik ASN maupun non-ASN, hanya dapat dilakukan melalui unit wilayah masing-masing Puskesmas. Pendaftaran bisa secara online dengan mengirimkan berkas lamaran ke alamat email resmi unit Puskesmas terkait maupun secara offline dengan mengirimkan berkas secara langsung ke alamat Puskesmas terdekat. Dengan demikian, informasi tautan pendaftaran lowongan kerja Puskesmas 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di cek fakta besok hari pukul 9.15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Beruri Maratika ya, dengan suara khasnya beliau. Mengapa harus jumpa ya? Kalau jumpanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, nggak apa-apa sih, nggak ada alasan gitu ya. Nggak kenapa-kenapa juga ya. Tapi kita terus menemani Anda pendengar sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore hari ini, jelang senja ya, yang pastinya dengan beragam hadir informasi serta hiburan untuk Anda. Insya Allah nanti azan maghrib di jam 18.23 waktu Indonesia Tengah ya pendengar ya. Dan tentunya bagi Anda yang di sore hari ini baru bergabung, selamat bergabung di Pro 1. Jangan lupa dengerin di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Sebelum azan maghrib berkumandang di jam 18.23 waktu Indonesia Tengah, kita segera hadirkan di ruang dengar Anda pengajian sore hari ini, Surah Al-Ankabut ayat 52 dan seterusnya. Ini dibacakan oleh Fitriati.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Yang artinya, siapa saja yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah, telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag., S.H., M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
11: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Prilly Latukonsina, hidup hanya sekali pendengar ya. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih diberikan umur ya untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya dunia juga. Dan pastinya pendengar ya, dari kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang insiden kapal karam itu ya, ini membuktikan bahwa ketika kita hidup hanya sekali, dan bahkan ada cerita-cerita yang cukup ini ya, ketika dari anak buah yang selamat gitu ya. Salah satunya adalah Muhammad Fatir, pendengar ABK KM Virgo Transport 8 asal Bandung, Jawa Barat, yang menceritakan detik-detik kapal mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa. Fatir telah bekerja di kapal tersebut selama sekitar 3 bulan pendengar, yang mana mengatakan kecelakaan terjadi saat malam hari ketika dirinya sedang beristirahat. Saat itu kondisi cuaca di sekitar lokasi sangat kurang baik dengan gelombang yang cukup tinggi ya. Waktu istirahat itu tiba-tiba katanya ada teman saya membangunkan, bangun-bangun gitu ya katanya. Pas bangun kapal sudah miring dan pintu itu posisinya sudah di bawah. Setelah menyadari kondisi kapal, Fatir langsung berusaha menyelamatkan diri dengan mengenakan jaket pelampung, dan ia mengaku tidak sempat membawa barang lain saat meninggalkan kapal. Fatir kemudian terpisah dari sejumlah rekan kerjanya setelah berhasil keluar dari kapal, yang mana ia berusaha mencari pertolongan hingga akhirnya menemukan kapal lain sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Setelah mendapatkan pertolongan, Fatir segera menghubungi keluarganya di Bandung ya untuk memberikan kabar mengenai kondisinya, dan ia bersyukur pendengar masih bisa berkomunikasi dengan keluarga dan mengatakan hanya mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Alhamdulillah jika dari cerita ini gitu ya, masih ada yang selamat, masih ada yang diberikan kesempatan kembali untuk merasakan yang namanya ibadah di dunia ini. Dan tentunya ya, update per hari ketiga ini juga pendengar, 22 orang selamat dan ada 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Informasi lainnya pendengar silahkan Anda baca di rri.co.id.

0: Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, meski kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, kelompok tani Sri Tunggal, Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar tetap mampu menghasilkan panen padi. Sebanyak 5 hektar lahan padi dipanen dalam kegiatan syukuran panen padi di hari Selasa ini tadi, pendengar ya. Dan panen tersebut jadi bagian total 60 hektar lahan yang ditanami kelompok tani setempat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kalsel Syamsir Rahman mengapresiasi kegigihan petani yang tetap mempertahankan pertanaman ya meski menghadapi keterbatasan air akibat kemarau panjang. Menurutnya pendengar, keberhasilan panen di lahan kelompok tani Sri Tunggal tidak terlepas dari dukungan pengairan menggunakan pompa bantuan Menteri Pertanian ya, yang mana pompa tersebut juga dimanfaatkan untuk mengairi lahan selama sekitar 60 hari 60 malam. Sehingga tanaman padi ini dikatakan bisa bertahan ya sampai dengan masa panen. Perjuangan petani bahkan dilakukan dengan berbagai cara untuk mempertahankan sawah gitu ya. Syamsir menyebut sebagian petani rela menjual ternak seperti itik dan ayam untuk memenuhi kebutuhan biaya pengairan dan juga pemeliharaan tanaman ya. Ujar beliau, ini perjuangan luar biasa yang berjualan sampai itik dijual juga jersidin gitu ya untuk membiayai dan juga membajui sawah. Syamsir menegaskan petani punya peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan daerah. Kabupaten Banjar menurutnya merupakan salah satu daerah yang terus berkontribusi menyuplai kebutuhan pangan bagi Kalimantan Selatan. Ia berharap ya keberhasilan panen di tengah kondisi kemarau ini jadi motivasi bagi petani lainnya untuk tetap berproduksi. Menurutnya kondisi alam memang tidak selalu dapat diprediksi ya, tapi ini pemerintah juga membersamai petani ya terus berupaya menjaga ketersediaan air dan keberlanjutan pertanian. Informasi ini pendengar menutup kebersamaan kita di penghujung Banjarmasin sore ini. Berelaan, terima kasih banyak. Tentunya kita nanti insyaallah bertemu lagi di dalam siaran lainnya ya. Yang pasti setelah ini masih ada Banjarmasin malam bersama dengan rekan saya ada Mas Padli sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa nanti ya dengerin di streaming RRI Digital juga, dan pastinya banyak program menarik. Setelah ini ada tablik udara ya, ada mimbar agama Katolik dan juga ada ngobras pastinya ya. Dan nanti di penghujung malam kita ada melodi memori juga ya. Pada pamit ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Sal Priadi, Bulan Yang Baik.
1: Bulan yang paling baik, harapanku besar, dunia kembali asik.

0: Pabrik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana saja anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam dialog Tabligh Udara Pendidikan Dakwah Islam, program kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari. Di kesempatan hari ini, hari yang mudah-mudahan berbahagia, baik, dan juga buat anda yang mungkin kurang beruntung di hari ini, kurang bahagia di hari-hari ini, mudah-mudahan di hari yang akan datang bisa kembali bahagia. Salam serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita penerangan dari zaman dulu sekarang ila yaumil kiamah. Di hari ini kurang lebih di 4 Rabiul Akhir, memasuki 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kita akan berdialog, berbincang di topik malam hari ini. Karena kita sudah melewati yang namanya bulan Rabiul Awal, seperti apa sih kita membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW? Topik itulah yang akan kita angkat di malam hari ini bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah selalu setia menemani kita semuanya pada malam hari ini di Tabligh Udara. Ada Bunda Profesor Dr. Hajah Nuril Huda, MPD. Assalamualaikum Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat kabarnya Bunda ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, walaupun kayaknya batuk-batuk atau anu asap aman ya?

0: ya?
1: Aman.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Yang jelas memang apa ya? Kayaknya kabut terus gitu.
0: Kabut terus Bunda, apalagi subuh waktu mau berangkat kerja, wah itu PR sekali Bunda ya.
1: Iya.
0: Kabut di mana-mana, kita harus berangkat tetap kerja di pagi hari Bunda ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin mudah-mudahan ini segera berlalu insyaallah ya Bunda ya.
1: Harusnya udah hujan ya September.
0: Ya mudah-mudahan Bunda ya. Dan tidak hentinya juga Kalimantan Selatan ini di apa ya, didatangkan berbagai hal gitu ya Bunda ya, yang perlu kita ambil hikmahnya, salah satunya ada kapal itu ya Bunda ya.
1: Iya, ya, tenggelamnya.
0: Itu, tenggelamnya kapal itu mudah-mudahan kita doakan semoga segera ketemu korban-korban yang lagi dicari ya Bunda ya.
1: Iya, mudah-mudahan selamat mereka ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah lah bagi kita semuanya Bunda ya. Kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, ini menarik nih, refleksi bulan Rabiul Akhir untuk memperbaiki iman, ibadah dan juga akhlak setelah bulan Maulid Bunda ya.
1: Iya.
0: Yang artinya ini ibarat kata itu kita harus tetap mencintai Nabi, bukan hanya di Rabiul Awal kalau bisa.
1: Betul.
0: Ya. Kalau bisa bukan hanya momentum di bulan kelahiran beliau saja kita
1: cinta,
0: kita bersolawat terus, kita ibaratnya itu ingat terus, tapi kalau bisa semua bulan Bunda ya.
1: Iya, 12 bulan.
0: 12 bulan sepanjang hayat kita Bunda.
1: Betul.
0: Ya. Nah, mudah-mudahan ini refleksi malam hari ini bisa mendatangkan kita yang namanya itu pengingat, pesan penting untuk kita semuanya. Okay. Sebelum kita dengarkan Bunda untuk pengantar, kita ajak dulu pendengar dan pemirsa boleh disiapin dulu pertanyaannya dari mulai sekarang. Anda bisa bergabung di beberapa line telepon yang kami sediakan, 0511 3251562, 0811 5111410, 0811 40976, di WhatsApp juga bisa, dan juga di YouTube juga bisa komen juga, dan di RRI Digital. Kita dengarkan terlebih dulu pengantar yang disampaikan Bunda pada malam hari ini. Kepada Bunda kita persilahkan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, umur yang panjang, nikmat iman Islam yang hingga saat ini, detik ini itu kita masih jalankan, masih kita terima dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak semua orang bisa beruntung mendapatkan itu. Kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah, diberi Allah kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan ini dengan memberikan umur yang panjang dan kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti, meneladani, mengaplikasikan semua ajaran yang beliau bawa, yang sudah beliau contohkan dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Oleh karenanya kita patut selalu mengingat dan mencintai beliau sebagai rasul, sebagai nabi yang menjadi tauladan kita. Mudah-mudahan kita bisa bersama beliau nanti dan mendapat syafaat beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, tadi sudah di awal sudah disampaikan oleh Mas Fadli bahwa kita malam ini sudah memasuki hari kelima ya, bulan Rabiul Akhir. Artinya baru 5 hari nih kita meninggalkan bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal, aduh itu setiap hari, malam gitu ya, pagi, siang, malam, sore, itu selalu terdengar lantunan salawat gitu ya, memuja-memuji Rasulullah. di situ dibuktikan gitu bahwa kita cinta sayang kepada Nabi kita, lalu hampir setiap hari, bahkan beberapa kali dalam sehari itu, kita melantunkan salawat, menghadiri upacara kegiatan-kegiatan Maulidur Rasul itu. Nah, di bulan, sebulan penuh artinya di Rabiul Awal itu, kalau harinya 29 atau 30 berarti kita maksimal melaksanakan itu sebanyak 30 hari melakukan perayaan-perayaan mengingat kelahiran beliau. Itu bukti kita cinta kepada Rasulullah. Tapi manakala bulan Maulid itu sudah berakhir, hari ini sudah hari kelima Rabiul Akhir, kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat kita, apakah kita masih cinta kepada Rasulullah meskipun setelah Maulid sebut Rabiul Awal itu sudah berakhir. Nah, lalu kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, bagaimana buktinya? Apa buktinya? Orang akan menyatakan, kamu cinta seseorang, apa buktinya kamu mencintai seseorang? Begitu juga dengan Rasulullah. Kita cinta sebagai umat Islam, kita diwajibkan percaya bahwa ada Rasul, ada Nabi yang harus kita percayai, dan Nabi yang paling dekat dan paling kita cinta itu adalah Rasulullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang cinta kepada seorang laki-laki pada seorang perempuan, atau sebaliknya perempuan pada seorang laki-laki, tentu dia akan menunjukkan bukti cintanya itu. Bisa dengan, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa memberi sesuatu ya, kalau dia ulang tahun gitu, maka diberi kado atau apa, bahkan kejutan-kejutan. Kemudian kalau dia tidak hanya di hari ulang tahunnya, hari lahirnya, tapi juga pada saat ketemu atau janjian pengen apa gitu ya, pasti ada sesuatu yang diberikan yang membuktikan cinta. Nah, lalu pertanyaannya, setelah Maulid ini, apakah kita juga yang menyatakan diri masih mencintai Rasulullah itu bisa membuktikan cinta kita itu seperti apa bentuk cinta itu? Apakah memang dengan memberi bunga gitu? Kalau di masyarakat kita hari kelahiran dengan ulang tahun, dan lebih spesifik untuk Rasulullah ya, Rasulullah setiap hari kelahirannya itu bukan hanya di tanggal 12 Rabiul Awal ya dirayakan, tapi mulai memasuki Rabiul Awal itu sendiri selalu dilakukan upacara-upacara Maulidur Rasul itu. Nah, begitu juga di bulan setelah Rabiul Awal itu. Bahkan sekarang sudah menjadi budaya di terutama di Kalimantan Selatan, Maulid Habsyi itu, Maulidur Rasul itu enggak, bukan di bulan Maulid aja ya. Jadi setiap kegiatan apa, ibu-ibu majelis taklim pasti didahului dengan Maulid Habsyi. Jadi tidak memandang bulan lagi. Dan nampaknya itu kadang-kadang aneh juga ya. Peringatan haulan itu juga didahului dengan Maulid Habsyi. Kadang-kadang gitu masyarakat kita, saking sudah terbudayanya Maulid Habsyi itu. Apakah memang sungguh-sungguh bahwa membaca Maulid itu dalam rangka syiar Islam, dalam rangka kita bukti kita cinta kepada Rasulullah, itu masih dipertanyakan. Oleh karena itu setelah Maulid kita mencoba merefleksikan pada bulan Rabiul Ahad ini bagaimana kita memperbaiki iman, ibadah, dan akhlak kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan tablik udara kali ini kita akan berbicara ya tentang bagaimana bukti kita mencintai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Rabiul Awal sudah berlalu dan bulan-bulan berikutnya, apakah tradisi yang terjadi pada umat Islam itu memang selalu dekat dengan momentum Maulid Nabi? Tadi saya sampaikan bahwa setiap kegiatan keagamaan, terutama yang ada di masyarakat kita, itu selalu diawali dengan pembacaan Maulid Habsyi yang isinya adalah pujian-pujian sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kegiatan Rabiul Awal itu, pada peringatan Maulid Rasul itu, kita di bulan Rabiul Awal itu selalu mendengarkan bagaimana kisah sirah Nabi gitu ya. Kita membaca salawat, kita menghadiri majlis-majlis taklim ya. Kita menghadiri kegiatan-kegiatan maulid yang di dalamnya kita memuji akhlak Rasulullah, kita menyanjung beliau, kita mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami mencintaimu ya Allah, ya Rasul." Sekarang masuk bulan Rabiul Akhir, pertanyaannya, setelah maulid berlalu, apakah kegiatan itu, apakah kecintaan kita kepada Rasulullah itu masih melekat atau terjadi perubahan? Nah, ini yang kita pertanyakan dan kita angkat pada malam ini menjadi tema tausiah kita. Bukan hanya menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah itu bukan sekedar mengucapkan di lisan ya, mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau membaca syair-syair maulid tadi, mau maulid Habsyi, mau maulid Nibai, mau maulid yang lain-lain gitu ya. Tapi yang perlu kita pertanyakan juga, karena Rasulullah itu membawa amanah berupa ajaran Islam gitu, akidah, ibadah dan akhlak. Lalu apakah terutama adalah yang beliau bawa adalah salat lima waktu? Lalu kita pertanyakan di bulan setelah Rabiul Awal ini, memasuki Rabiul Akhir dan bulan-bulan selanjutnya, apakah salat kita sudah jadi lebih baik? Apakah kita bersalawat itu hanya di bulan Rabiul Awal saja, di hari kelahiran beliau saja? Apakah hubungan kita dengan keluarga sudah menjadi lebih harmonis? Kalau di bulan Rabiul Awal kelihatannya nampak rukun-rukun gitu ya, kalau kemana-mana berdua gitu antara suami istri atau bawa anak-anak. Nah, sekarang dipertanyakan, apakah hubungan kita dengan keluarga masih harmonis? Apakah lisan kita menjadi lebih terjaga? Apakah kita lebih jujur setelah peringatan maulid? Karena pada saat kegiatan maulid itu selalu disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki 4 sifat ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah gitu. Apakah amanah itu juga kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini? Apakah kita sudah integritas kita, kejujuran kita juga dipertanyakan gitu. Apakah kita sudah menjadi lebih jujur? Apakah kita semakin menyayangi keluarga, menyayangi sesama? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita semakin menjauhi fitnah? Karena Nabi melarang fitnah, ghibah, permusuhan, dan kebencian. Apakah itu kita lakukan meskipun bulan maulid sudah, Rabiul Awal sudah berlalu? Inilah yang kita akan renungkan bersama. Cinta kepada Rasul seharusnya bukan hanya di bibir saja, bukan hanya ucapan saja, bukan hanya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau membaca syair-syairnya. Tapi Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di Al-Qur'an surah Ali Imran 31 itu menyatakan bahwa jika kita mencintai Allah, maka kita pun harus mengikuti apa yang dilakukan, yang diperbuat oleh Rasulullah. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah ukuran yang sangat jelas. Kalau kita mengaku, mengatakan cinta kepada Allah, maka buktinya adalah kita harus mengikuti Rasulullah. Artinya, cinta di sini bukan hanya perasaan, bukan hanya kata-kata, tapi cinta itu perlu dibuktikan, perlu ada bukti yang nyata berupa perilaku.
0: Iya. Ya. Baik. Gimana ini? Udah, kita mungkin rehat dulu, boleh? Udah ya.
1: Iya.
0: Kita sejenak dulu, nanti kita akan sambung kembali, Bunda, untuk. Oke. Sebelumnya mohon izin Bunda, ini kita azan Isya kurang lebih tiba pada pukul 19:31 Bunda, mohon maaf. Masih ada waktu sedikit lagi Bunda sebelum azan Isya ya. Kita ya. Kita akan nantikan juga kumandang azan Isya yang beberapa saat lagi akan tiba. Tadi Bunda sudah menjelaskan luar biasa banyak sekali hal terkait dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita sambung lagi sedikit Bunda?
1: Jadi cinta kita kepada Allah kita buktikan dengan sholat, dengan perintah ya, takwa kita kepada Allah. Cinta kita kepada Rasulullah juga demikian. Apa bukti kita menyatakan cinta? Tadi kalau kepada sesama manusia, kepada kekasih, pada suami atau istri, kita membuktikan rasa cinta kita tadi dengan memberikan sesuatu, entah hadiah, entah emas, perhiasan atau yang lainnya. Nah, di cinta kita kepada Rasulullah bukan sekedar ucapan tadi, artinya memperbanyak baca salawat gitu, ucapan salawat, walaupun salawat itu memang bagus dan dianjurkan gitu ya, sangat mulia gitu melantunkan bacaan-bacaan salawat itu bukti, salah satu bukti memuji, mencintai beliau. Tapi tidak cukup hanya dengan itu. Tidak cukup hanya dengan perkataan, kita harus membuktikannya dengan perbuatan di dalam cara kita hidup ini. Apa perbuatan yang kita lakukan bahwa kita bukti kita cinta itu? Kalau Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, beliau menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim, maka kita cinta kita kepada Rasulullah pun, maka kita mengikuti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau lakukan. Kalau Rasulullah salat itu tidak hanya salat wajib saja, atau salat itu tepat waktu mengenai salat wajib, maka kita pun harus mengikuti, mencontoh itu. Jadi apa yang beliau anjurkan, apa yang beliau sarankan, apa yang beliau contohkan, maka untuk mewujudkan rasa cinta kita itu, maka kita lakukan sesuai dengan ajaran yang beliau contohkan. Nah, begitu juga kalau kita mencintai seseorang, apapun yang dia minta gitu ya, maka kita akan lakukan. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah menyuruh menyayangi anak yatim, maka kita lakukan. Rasulullah menyuruh kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, maka itu harus kita wujudkan. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, berarti apa yang beliau perintahkan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beliau memperlakukan keluarga, maka kita pun harus begitu. Jadi bukti kita cinta, maka kita akan patuh dan taat kepada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memperlakukan tetangga, maka kita pun belajar untuk memperlakukan tetangga dari yang beliau contohkan. Bagaimana Rasulullah berdagang, beliau sangat jujur sehingga menyatakan ini modalnya begini loh, berapa kamu mau membeli. Nah, tidak, beliau tidak curang gitu ya. Maka kita pun belajar, kita jujur dalam berdagang, berusaha. Kita belajar kejujuran dalam bekerja dan berdagang. Itu semua sudah dicontohkan Rasulullah. Maka untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah itu, apa yang beliau ajarkan, kita terapkan, kita ikuti, dan kita lakukan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Para pendengar rahimakumullah, mengapa Rasulullah menjadi manusia yang harus sangat kita cintai atau yang paling kita cintai. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min waladihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, jadi Rasulullah sendiri sudah menyatakan bahwa kenapa kita harus mencintai kepada Rasulullah itu lebih dari segalanya. Jadi setelah mencintai Allah, yang kedua adalah mencintai Rasulullah. Kenapa mencintai Rasulullah di atas kecintaan kita kepada keluarga, kepada ayah, kepada anak kita? Karena ini dituntun oleh Rasulullah sendiri di dalam hadisnya bahwa tidak sempurna iman kita itu kalau kita tidak mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada manusia yang lain. Siapa manusia yang lain itu? Bisa anak, bisa orang tua, bisa keluarga, bisa suami, bisa istri, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah sendiri menyuruh bahwa kita disuruh mencintai. Jadi beliau melebihi dari cinta kepada orang tua, anak, dan seluruh manusia. Itu membuktikan kalau kita mencintai Rasulullah di atas manusia yang lain, maka kita termasuk orang yang sempurna imannya. Tapi kalau tidak mencintai Rasulullah, lebih mencintai keluarga, lebih mencintai harta, lebih mencintai suami, anak-anak, orang tua kita, maka kita tidak sempurna imannya. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana hadis ini menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah merupakan bagian penting dari iman. Itu hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan berikutnya muncul, seperti apa sih atau bagaimanakah cara kita benar-benar mencintai Rasulullah? Tadi disampaikan bukan hanya melalui ucapan, tapi rasa cinta kita tadi perlu ditunjukkan melalui perbuatan, sikap dan perbuatan. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka pertama sekali kita harus mengenal. Ada slogan ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka kita harus mengenal beliau dulu. Siapa sih Muhammad Rasulullah itu? Bagaimana sifat beliau tadi? Dengan mengenal beliau, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana beliau mencintai keluarganya, bagaimana beliau mengayomi orang-orang du'afa gitu ya, bagaimana orang yang lemah, yang miskin, bagaimana beliau bersikap kepada anak yatim. Kita harus mengenal beliau. Bagaimana beliau dalam berdagang, bagaimana beliau dalam berusaha dan lain sebagainya. Kalau kita tahu kepribadian beliau, sifat beliau, maka kita menjadi lebih menyayangi. Karena sudah kenal, maka kita menjadi sayang. Bagaimana mengenal beliau? Tentu kita harus membaca sirah, ya. Membaca cerita, kisah-kisah tentang beliau. Banyak, tidak hanya di Al-Quran, ya. Kalau di Al-Quran mungkin nggak bisa kalau nggak baca, nggak paham, gitu. Bisa membaca tapi nggak paham karena nggak menggunakan Al-Quran dengan terjemahnya. Tapi kalau kita baca Al-Quran kemudian kita baca terjemahnya, kita akan paham bagaimana Rasulullah itu. Bagaimana kita harus bersikap, memperlakukan, menyanjung Rasulullah. Lalu bisa kita belajar sirah Nabi itu dari buku yang sudah banyak dalam bentuk bahasa Indonesia. Itu bisa kita pelajari. Bagaimana kita belajar Rasulullah hidup, selama hidupnya seperti apa. Bagaimana Rasulullah menyikapi, menghadapi kesulitan. Apakah beliau termasuk orang yang pesimis, udah putus asa, dan lain sebagainya. Bagaimana beliau menghadapi problem tadi. Kita akan belajar juga bagaimana Rasulullah memperlakukan orang miskin, kaum du'afa. bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak, bagaimana Rasulullah memperlakukan anak dan cucu beliau. Kita pelajari terus-menerus itu sehingga kita bisa belajar dari situ dan kita bisa mencontoh. Dan dengan demikian kita kenal kepribadian beliau, kita kenal bagaimana beliau bertutur kata, bersikap dan bertindak, seperti bagaimana Rasulullah memimpin masyarakat. Maka kita semakin kenal kepada Rasulullah, maka kita akan semakin mencintai beliau. Jadi salah satu cara untuk bisa mencintai beliau, benar-benar mencintai, adalah dengan mempelajari bagaimana akhlak beliau. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah adalah teladan dalam hal akhlak yang paling tinggi. Itu ditunjukkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin ajim. Dan sesungguhnya engkau Rasulullah, engkau Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan akhlak Rasulullah itu adalah yang paling agung, paling sempurna, paling bagus. Nah, jadi ayat ini penting bahwa kita tidak hanya memuji Rasulullah karena ibadahnya, bagaimana beliau beribadah, melaksanakan sholat, puasa dan lain sebagainya, tapi Allah sudah menunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Maka salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah memperbaiki akhlak. Jadi akhlak Rasulullah seperti apa? Apakah selama ini kita sudah mengikuti, mencontoh, menerapkan akhlak yang dirasakan Rasulullah tadi? Kalau kita jadi pemimpin, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin, bagaimana Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar, maka kita belajar dari situ. Kalau kita hanya rajin membaca salawat tapi masih menghina orang, masih menggunjing, masih menggibah tadi, berarti ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Kita rajin menghadiri majelis taklim tapi masih suka menyebarkan berita hoax gitu ya, yang hoax-hoax tuh. Maka kita harus introspeksi, mengevaluasi diri bahwa berarti akhlak kita masih dipertanyakan. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Maka kalau kita masih melakukan itu, berarti kita tidak terbukti mencintai beliau. Kalau mencintai beliau, berarti kita tidak melakukan apa yang tidak beliau lakukan dan kita menjauhi apa yang beliau larang. Rasulullah tidak pernah membentak pasangannya, istrinya, anak-anaknya. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita buktikan dalam kehidupan nyata, dalam berkeluarga, dalam mendidik anak. Karena Rasulullah adalah teladan yang terbaik dalam bidang akhlak. Jadi bukti kita cinta kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti, melaksanakan dan menerapkan perilaku teladan yang sudah beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bagaimana beliau menjaga sholat, melaksanakan sholat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sekali lagi, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita harus menjaga apa yang beliau jaga, apa yang beliau larang kita jauhi, apa yang beliau perintahkan kita lakukan. Salah satunya adalah salat Rasulullah. Bagaimana mengerjakan salat itu selalu di awal waktu. Jadi salat bukan hanya jadi kewajiban tapi menjadi kebutuhan. Karena salat adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini salat kita sudah benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah? Apakah kita masih sering menunda-nunda sholat kita? Apakah kita sholat hanya ketika sempat? Padahal Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu ya. Apakah kita sudah berusaha sholat berjamaah? Beliau selalu berjamaah, lalu kita apakah juga berjamaah? Apakah kita sudah mengajarkan sholat kepada anak-anak kita. Nah, jangan sampai kita mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi sunnah beliau dalam menjaga sholat tidak kita pedulikan. Para pendengar rahimakumullah, bahwa di antara bukti kita cinta kepada Allah, Rasulullah, bukan hanya bersalawat secara lisan, tapi harus dibuktikan dengan melakukan hal-hal yang Rasulullah sudah contohkan, yang Rasulullah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, mungkin itu sebagai pengantar awal kita di acara Tabrik Udara. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Fadli.
0: Baik, terima kasih Bunda dan pendengar. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat isya tadi pada pukul 19.31 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Bunda, ini kita buka tiga penanya. Bunda boleh ya di malam hari ini. Ini sudah ada satu di YouTube, berarti dua telepon saja lagi yang bisa kita terima. Yang duluan masuk ini dari Pak Muas di Banjarmasin. Kita coba sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli.
0: Baik, silakan Pak Muas.
2: Ini alhamdulillah kita pada sigar semua. Nah, fokus pindah kada tapi sampai lagi ke Banjar.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Almarhum Guru Ulun rahimahullah, beliau mengatakan kepada ulun, memesani bahwa kunci kecintaan kepada Rasul adalah dengan mentaati Rasul atau Muhammad sebagaimana tercantum di dalam An-Nisa 80 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim mayuti'ir rasulah faqad ata'allaha wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Mufassir sini mengatakan bahwa ingat, Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan. Berikutnya, salah satu yang kecil, salah satu yang disampaikan beliau, bahwa barang siapa berwudu dengan sedikit air itu adalah merupakan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu aja Ustazah, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas dari Banjarmasin. Kita akan menuju ke penelpon selanjutnya. Ini Pak Idhamsyah, boleh ditelepon ulang atau kita coba bacakan di YouTube dulu Bunda ya. Nanti kita akan terima Pak Idhamsyah. Dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Assalamualaikum, mohon pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Maulid Habsyi, kegiatan sholat berjemaah dan doa bersama dan seterusnya dilaksanakan di atas kapal ketika berada di lautan yang luas untuk memberikan ketenangan atau keselamatan katanya. Nah, bagaimana caranya mungkin bisa menjalankan Maulid Habsyi atau apa segala macam di atas kapal katanya Bunda, dan sholat juga katanya tadi ya. Nah, baik. Baik, sudah tersambung dengan Pak Idhamsyah. Satu lagi Bunda boleh ya?
1: Iya.
0: Kita nanti kita akan bacakan ulang lagi pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum Pak Idhamsyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak Ustaz.
3: Mohon pencerahan Ustazah.
1: Iya.
3: Kita bagaimana kita meneladani Nabi, cara mencintai dan memperlakukan istri-istri sebagaimana Nabi mencintai dan memperlakukan istri-istri beliau. Itu aja Ustaz ya. Salah hilang, mohon maaf. Terima kasih banyak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idamsyah. Kita akan tanggapi setelah pesan berikut ini terlebih dulu Bunda.
1: Iya.
0: Dengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: bersiwak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagian daripada iman, dan siwak menjadi salah satu bentuk itu. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah, karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak, terutama sebelum sholat. Maka, dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala karena meneladani Rasulullah SAW.
1: Tabik Udara Pro 1 FM.
2: Anda masih bersama kami dalam Tablik Udara Pro 1 RI di Banjarmasin, kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari. Pada malam hari ini kita masih mengangkat topik setelah maulid, bagaimana membuktikan cinta kepada Rasulullah. Yang mana tadi sudah ada beberapa penelpon yang bergabung untuk bertanya dengan narasumber kita, ada Bunda Profesor Dr. Hajah Nurul Huda. Saya bacakan beberapa yang masuk tadi Bunda. Yang pertama Pak Muaz, ada dua poin yang beliau tanggapi. Yang pertama, beliau ada mencantumkan Quran Surah An-Nisa ayat 80 dengan kurang lebih terjemahnya, yaitu siapa yang menaati Rasul Muhammad maka sungguh telah menaati Allah, siapa yang berpaling maka kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai pemelihara mereka. Nah, terus yang berikutnya, barang siapa berwudu dengan sedikit air itu merupakan salah satu akhlak dari Nabi Muhammad SAW, katanya Bunda. Iya. Nah, ini bagaimana tanggapannya nanti. Terus Pak Ahmad Zaini di atas kapal nih, Bunda bertanya nih, bagaimana caranya di atas kapal melaksanakan kegiatan Maulid Habsyi, sholat berjamaah dan doa bersama dilaksanakan di atas kapal ketika berada di atas lautan yang untuk menenangkan atau menjadi keselamatan, katanya Bunda ya. Iya. Dan yang terakhir Pak Aid Hamsyah tadi, teladan Nabi untuk memperlakukan istri seperti apa Bunda? Silakan, boleh ditanggapi.
3: Oke, terima kasih pada bapak-bapak yang sudah melaksanakan interaktif ya, melalui telepon, bertanya, dan kalau Pak Muaz ya ada yang menanggapi, menambahkan ya. Gitu ya, memperjelas lagi. Nah, benar, terima kasih Pak Muaz, bahwa kalau kita mentaati Rasul, taati Allah, bahkan kita juga taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu membuktikan bahwa kita taat kepada Allah. Nah, taat berarti mengikuti gitu ya. Mengikuti, melaksanakan apa yang dianjurkan, apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Nah, sementara orang yang tidak mentaati Rasul dan tidak mentaati Allah, maka itu tidak akan dijamin gitu ya. Tidak akan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri orang tadi. Jadi kewajiban kita mentaati Rasul itu adalah bukti bahwa kita juga taat kepada Allah. Karena Allah dalam Islam kita disuruh untuk atiullah wa atiur Rasul gitu dalam Al-Quran, maka itu kedua-duanya kita lakukan. Bagaimana Rasul taat kepada Allah dicontohkan dengan melaksanakan sholat di tepat waktu gitu ya, melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebagai umat Rasul, sebagai umat Islam, sudah barang tentu kita akan mengikuti itu. Rasul menganjurkan untuk berwudu, tadi dikaitkan dengan wudu dengan sedikit air, apalagi sekarang musim kemarau panjang yang kadang-kadang pada menggerutu gitu ya, karena satu saat mati ledengnya gitu, airnya tidak. Nah, makanya kemarin ada pemutusan atau tidak keluar tuh, kita harus mempunyai tempat untuk menampung air. Nah, di saat itu kan sangat diperlukan sekali bagaimana kita menghemat air. Menghemat air salah satunya adalah dengan bagaimana berwudu dengan sedikit air. Oleh karena itu, kalau Rasulullah mencontohkan seperti itu, berarti kita juga harus bisa. Jadi kalau kita pakai pompa di rumah itu, pokoknya untuk menyedot air, makin sedikit air itu makin berebut, sehingga masing-masing rumah menggunakan pompa air. Begeganalan kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau masa itu kesulitan air, kita bisa kok menghemat. Kenapa pasca itu kita harusnya tetap ya, harusnya kebiasaan itu kita lakukan, mau banyak air, mau. Nah, bagaimana cara mengatasi kita bisa hemat sedikit air di wudu? Maka keran yang walaupun deras, maka kita buka hanya sebagian aja, jangan keseluruhan. Kalau seluruhnya kan deras banget gitu. Nah, jadi untuk menghemat air, berwudu dengan sedikit air, ya kita lakukan. Kalau bisa dengan cukup sekali, tidak perlu tiga kali gitu ya. Nah, itu kecuali airnya memang berlebihan. Atau bagaimana Rasulullah mencontohkan berwudu yang baik dengan hemat air, maka kita selaku umatnya yang mencintai Rasulullah, maka kita pun akan meniru. Nah, tadi bahkan sekarang terbudaya sebelum sholat bersiwak dulu. Wah, untuk ibu-ibu pada punya. Bahkan sekarang saking piranya siwak itu, sekarang ada dijual dalam bentuk tidak hanya batang kayunya itu, sudah di apa ya, modern gitu, bagus. Jadi dikira seperti minyak wangi gitu, sudah ada tempatnya. Oh, ternyata isinya siwak gitu. Nah, itu jadi Nabi mencontohkan bersiwak sebelum sholat, ya kita lakukan juga sebisa kita bagi yang mau gitu ya. Nabi berwudu dengan sedikit air, hemat air juga gitu. Bagaimana Nabi mandi, bagaimana Nabi mencuci pakaian dan lain sebagainya, itu kita percontoh. Jadi hal-hal yang sunnah yang beliau contohkan itu kita lakukan. Itu bukti kita taat kepada Allah, maka juga kita taat kepada Rasul. Yang kedua dari Pak Idhamsah tadi ya.
4: Iya, Pak Idhamsah.
3: Bagaimana perlakuan Nabi terhadap istri-istrinya? Ya. Kalau waktu masih ada Khadijah, beliau hanya punya satu istri ya. Beliau sangat menyayangi Khadijah. Begitu pula ada istri-istri yang lain. Istri beliau ada yang tua di atas umur beliau gitu, ada yang muda seperti Aisyah gitu. Nah, beliau tidak pandang bulu, tidak melihat kalau yang tua lalu tidak beliau datangi gitu ya, yang muda aja beliau enggak begitu. Bagaimana beliau memperlakukan istrinya? Beliau adil gitu. Bahkan kalau beliau melihat ada pekerjaan rumah yang masih terbengkalai, maka beliau tidak segan-segan membantu, ikut membersihkan rumah, ikut mencuci pakaian. Bahkan di satu cerita beliau menjahit baju yang robek sendiri ya. Nah, kalau kita merasa sudah mencari duit biasanya, maka istri dianggap yang istri tidak bekerja lalu menyuruh, tolong Pak jahitkan bajuku gitu. Padahal tahu istrinya masih melakukan sesuatu gitu, entah sedang memandiki anak atau habis itulah, tolong jahitkan bajuku atau gitu. Padahal Rasulullah itu selama bisa melakukan sendiri, beliau akan lakukan. Beliau membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan memasak pun beliau pernah lakukan ya. Jadi beliau membantu pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, beliau memperlakukan istri itu tidak pernah benci kepada istri. Kalau istrinya marah, beliau tidak. Pernah Aisyah marah gitu, cemburu, beliau tidak menggubrisnya, tidak menanggapnya dengan marah juga. Tapi beliau biarkan dulu, tenangkan dulu sampai habis kemarahan istrinya, baru beliau dekati dengan lemah lembut gitu. Apakah kamu mau Aisyah aku memperlakukanmu seperti itu juga? Jadi beliau ajak dialog, beliau berkomunikasi dengan baik. Jadi tidak membenci istrinya. Sehingga beliau pernah bersabda, janganlah seorang mukmin itu benci kepada seorang wanita mukminah, istrinya, jika ia membenci sebuah sikap akhlak istrinya, maka ia akan ridha dengan sikapnya, akhlaknya yang lain. Nah, itu jadi Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi kita tidak boleh membenci seorang, beliau tidak akan membenci istrinya, karena membenci itu berarti dia ridha dengan akhlak benci itu. Berarti Rasulullah senang dengan sikap benci itu. Makanya beliau tidak lakukan gitu ya. Kalau dia lakukan kasar kepada istri, berarti dia senang dengan sikap kasar itu. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan. Kita sekarang ini sering mendengar perceraian terjadi karena kekerasan, ya. Jadi bukan karena kurang uang gitu, nggak ada pekerjaan suami, tapi karena suaminya ringan tangan. Ringan tangan bukan membantu pekerjaan istri, tapi sedikit-sedikit pukul gitu, sedikit-sedikit melakukan kekerasan kepada istri. Nah, itu beliau, kalau kita cinta Rasulullah maka kita ikuti. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan itu. Bahkan saat istri melakukan kesalahan, ya, beliau tidak memarahinya dengan kasar juga, tidak. Tapi beliau melakukan sesuatu yang dengan lemah lembut. Jadi kasar tidak dibalas dengan kasar, yang ringan tangan tidak dibalas dengan ringan tangan, tapi bahkan beliau membantu istri dan tidak melakukan kekerasan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, masih banyak lagi. Beliau seorang pemaaf tadi, ya, memaafkan kesalahan istri. Kita seringkali mendengar suami bahkan sampai tidak menegur lagi istrinya gitu. Berarti dendam banget gitu, ya. Padahal kita tahu 3 hari saja tidak berkomunikasi antara suami istri atau sesama muslim, nah itu akan tidak diterima amalnya gitu. Nah, Rasulullah tidak pernah itu. Sebagaimanapun Aisyah, bagaimanapun istri-istri yang lain itu pernah marah kepada beliau, pernah melakukan kesalahan, tapi beliau tidak pernah mendendam. Bahkan beliau selalu memberikan maaf, pintu maaf selalu terbuka kepada beliau itu. Itu yang dilakukan beliau. Kalau kita sekarang kita introspeksi, apakah kita kalau istrinya kasar, istrinya sering berbuat salah, apakah kita tidak memaafkan, mendendam gitu, ya. Bahkan tidak mau mengajak bicara. Kalau begitu berarti bukan kita tidak cinta kepada Rasulullah, karena kita tidak mengikuti bagaimana perilaku beliau terhadap istri. Beliau menghibur istrinya kalau istrinya sedih gitu, ya. Kalau istrinya cemberut, beliau tidak cemberut juga, tapi malah didekati. Kayaknya wajah kamu kurang enak ya dipandang gitu. Kamu sedang apa ya gitu. Bahkan Rasulullah pernah melihat Aisyah menangis gitu waktu beliau datang berpergian, berdakwah, datang gitu. Beliau melihat istrinya menangis. Nah, itu beliau ngomong, apakah kamu sedang ujur ya Aisyah? Karena beliau tahu persis sifat Aisyah, kenapa menangis biasanya. Nah, mungkin ada hal-hal yang seperti itu, yang saking cintanya beliau kepada keluarga, kepada istri, istri sedih pun beliau tidak memarahi, tapi sebaliknya menghibur istrinya ketika sedih, ketika sedang tidak sehat, yeah, atau lain sebagainya. Nah, itu perlakuan Rasulullah kepada para istrinya. Yeah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita kalau naik kapal, ini mohon maaf yang sedang terjadi kecelakaan kapal. Karena jam 2 malam ya kita nggak tahu, yang jelas mungkin para penumpang kapal ada yang sedang sholat tahajud, bisa juga jam 2 malam itu ada juga yang sedang tertidur lelap gitu, ya. Nah, sebenarnya kalau kita di atas kapal, cuaca gelombang sedang tidak keras, tidak kencang gitu, sedang tenang, maka kita bisa melakukan kegiatan seperti kita di daratan gitu, ya. Kita bisa sholat berjamaah, jadi ada musholanya gitu, dan itu memang kadang-kadang disiapkan gitu, yeah, ya, memang ada imamnya gitu. Kalau nggak ada imamnya maka siapa yang bisa jadi imam? Salat berjamaah silakan tetap dilakukan, bahkan membaca Al-Quran bagus, yeah, itu. Kita tetap dimanapun kita berada, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu. Bahkan kalau kita sedang salat berjamaah umpamanya tadi sedang tahajud, kapal terbalik, wah, itu bagus banget gitu kan. Alhamdulillah kalau kita selamat, andaikan kita pun meninggal pada saat itu, berarti kita dalam keadaan posisi sedang beribadah kepada Allah. Silakan mau melantunkan sholat gitu, ya. Salawat. Selama tidak mengganggu gitu ya di kiri kanan kita. Jangan menantunkan sholawat nyari-nyari orang pada sedang pada tidur. Ya, silakan di musalanya pokoknya menuntun sholawat silakan. Mengaji aja juga kita jangan sampai mengganggu orang di sekitar kita. Nah, seperti itu. Jadi dan itu sudah dicontohkan Rasulullah gitu ya. Silakan lakukan itu selama kapal dalam kondisi sedang aman gitu ya di laut. Seperti itu. Baik. Mungkin
2: siap. Cukup mungkin udah kurang lebihnya insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab juga yang lain ya. Ini ada atensi juga dari Kai Ambul di Rantau, alhamdulillah katanya bisa menyimak dari Rantau Bunda dan cuaca katanya tenang, tidak ada angin di luar, masya Allah.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Dari Pak Didi Borne atau Pak Rahmat di Satui menyimak tadi mau nanya, tapi tidak jadi. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya Pak Didi di Satui. Terakhir sekali Bunda, mungkin sebagai penutup kita di malam hari ini, pesan pengingat, pesan penting apa yang ingin disampaikan Bunda di malam hari ini? Mungkin singkat Bunda silakan.
3: Iya, artinya di penutup ini saya menghimbau, saya menyarankan bahwa kita menyanjung Rasulullah, mencintai Rasulullah itu jangan hanya di bulan kelahiran beliau, tidak berhenti di Rabiul Awal aja, tapi di setiap harinya, di bulan-bulan berikutnya, setiap saat kita mengingat Allah berarti kita juga ingat kepada Rasul. Nah, bagaimana bukti kita cinta kepada Rasul adalah dengan melaksanakan segala perintah, segala akhlak yang Rasulullah contohkan. Sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita buktikan cinta kepada Rasulullah itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perilaku sebagaimana beliau contohkan. Kalau beliau salat lebih baik, maka kita pun salat tepat waktu, maka kita usahakan juga akhlak yang lebih baik beliau contohkan, baik lisannya terjaga, kejujurannya, dan bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin, maka itu pun kita ikuti, kita contohkan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan ini. Itu salah satu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah dan cinta kita tidak berhenti hanya di bulan kelahiran beliau. Kita lanjutkan di bulan-bulan seterusnya sampai akhir hidup kita, sampai kita dipanggil menghadap Allah. Mungkin itu sebagai penutup. Mudah-mudahan kita, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar mencintai beliau, mengikuti petunjuk beliau, sehingga kita berdoa mudah-mudahan mendapat syafaat beliau di Yaumil Mahsyar nanti, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama-sama beliau di dalam surga Jannatul Naim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda, terima kasih banyak. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penting untuk kita semuanya. Bagi yang mungkin masih ingat, masih istiqomah, mudah-mudahan dikuatkan istiqomahnya untuk mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad SAW. Bagi yang mungkin ada yang salah jalan, ada yang tersesat, mudah-mudahan dengan perbincangan kita malam hari ini bisa kembali lurus lagi jalannya Bunda ya, insyaallah.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Kita doakan juga Bunda mudah-mudahan selalu sehat, bisa kembali bercuap-cuap bersama pendengar kita di malam hari ini di RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih juga pendengar dan

0: tentara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna, mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
4: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
5: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
4: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
3: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
6: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
7: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
6: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
3: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi

0: langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD, turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
2: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
5: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
6: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 itu, pegawai pajak itu Pak?
7: Sebagian ada.
6: Berarti karena itu Pak?
7: Karena itu ya Pak? Ya sebagian ya.
8: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
7: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
8: Mancing apa Pak?
7: Mancing ikan mujair, nila.
8: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
7: Kenapa dipecat gitu?
5: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
9: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
5: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
11: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
11: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
12: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk sehingga kualitas parlemen kita kuat.
11: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
13: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
14: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
13: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari tuh justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
14: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
15: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
14: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
16: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
17: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Misalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu mau sampai pagi sudah mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, karena mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
16: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
18: Diperiksa tanki, awal 2 tanki kita bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang misi ya. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, total lain 16.
16: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
19: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
20: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
19: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
21: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
19: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, kita ikuti mimbar agama Katolik malam ini dengan topik menjadi seminaris yang bertanggung jawab dan bahagia, yang akan dipandu bersama rekan-rekan kita ada Galih dan juga Raivan, seminaris seminari menengah Saint Petrus Banjarmasin. Selamat mendengarkan dan juga menyaksikan.

0: Salve para pendengar Radio RRI Pro 1 Banjarmasin. Berjumpa lagi dalam siraman rohani agama Katolik. Pendengar yang saya kasihi dan umat Keuskupan Banjarmasin yang saya banggakan, di kesempatan kali ini kami berdua, saya bersama teman saya, akan membawakan sebuah tema yang sebenarnya nanti kami isi dengan sharing-sharing juga ya, berjudul Menjadi Seminaris yang Bertanggung Jawab dan Bahagia. Tapi sebelum kita masuk atau sebelum kita menyelam ke dalam materinya atau sharing yang akan kami sampaikan nanti, nggak afdol dong kalau kami nggak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ray Vancius Robercat Rumapea. Saya seminaris kelas 12 dan saya berasal dari paroki Bunda Maria Banjarbaru. Nah, kalau di seminari itu saya orang yang terdekat yang berasal dari seminari ini. Nah, bagaimana dengan saudara yang di sebelah saya?
1: Nah, kalau saya nih, perkenalkan, nama saya Albert Galis Permana. Jadi saya berasal tidak dekat dari sini.
0: Wih, dari mana tuh?
1: Saya berasal jauh dan beda pulau dari tempat ini. Tempatnya yaitu Sadoha, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi nama paroki saya adalah paroki Santo Franciscus Saverius Kendari. Dan di tempat situ juga orang tua saya tinggal dan tumbuh besar hingga lahirlah saya. Tapi suku asli saya bukan suku asli dari tempat setempat saya, Sulawesi Tenggara. Tapi saya bersuku Jawa.
0: Wow, ternyata jauh sekali ya saudari Gali bisa dari Kendari sana hingga tiba di Banjarmasin. Nah itulah para pendengar dan umat yang saya kasihi, panggilan Tuhan itu bisa menyapa setiap pribadi dimanapun mereka berada. Entah di ujung barat, ujung timur Indonesia sekalipun, jika dia merasa terpanggil, tentu dia akan menjawab panggilan itu dengan masuk seminari. Nah, seperti yang saya ucapkan di awal tadi, kami mengangkat tema menjadi seminaris yang bertanggung jawab dan bahagia. Nah, ketika saya mengucapkan tema ini, mungkin di antara para pendengar, Bapak, Ibu, dan umat sekalian, belum terlalu mengenal ya, apa itu seminaris? Apa sih seminaris itu, Bang Galih? Gimana tuh, Bang Galih?
1: Jadi, seminaris itu adalah laki-laki yang di dalam pembinaan dan pendidikan sebagai seorang calon imam atau pastor. Nah, di dalam pembinaan itu, para seminaris diwajibkan untuk mengikuti segala tanggung jawab dan segala aturan yang ada di dalam seminari.
0: Oh, betul tuh.
1: Dan sebelumnya juga saya ingin mempertegas bahwa seminari dan seminaris itu berbeda. Jadi seminari itu adalah nama gedungnya dan seminaris adalah kami, seseorang yang menempuh pendidikan. Jadi kami para seminaris tinggal di seminari Santo Petrus Banjarmasin dengan segala aturan dan tata tertib yang ada di seminari Santo Petrus Banjarmasin ini.
0: Oke, Bang Gali. Tapi ya umat dan para pendengar sekalian, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kami dan sharing-sharing yang akan kami bawakan, alangkah baiknya kita berdoa pembuka dahulu. Silahkan doa pembuka oleh Bang Gali.
1: Baik, sebelum kita mengawali segala perbincangan mengenai menjadi seminaris yang bertanggung jawab dan bahagia ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kebaikan dan rahmat yang kau limpahkan kepada kami, hingga kami dapat berada di acara ini untuk memperkenalkan diri kami sebagai seminaris, sebagai calon imam untuk gereja Katolikmu. Kami mohon kiranya engkau menurunkan rahmat Roh Kudus kepada kami semua, agar kami dapat memberikan dan menyampaikan segala informasi yang terkait mengenai seminaris dan segala informasi tersebut untuk para pendengar kami. Kiranya juga engkau memberkati para pendengar kami, agar mereka dapat mendengarkannya dengan baik dan menerimanya hingga mengetahui perbedaan apa itu seminari, seminaris, dan apa tanggung jawab yang hendak kami emban untuk menjadi seorang imam nanti. Kiranya juga engkau memberikan tanah Kalimantan ini kesembuhan bagi kebakaran hutan dan lahan agar bencana ini dapat berakhir dan membuat kami semua dapat terbebas dari asap-asap yang mengganggu segala aktivitas kami. Kiranya juga para korban yang terkena asap dapat sembuh dan segala pihak-pihak orang yang menangani kebakaran hutan dan lahan ini dapat menjalankan segala aktivitas mereka dengan baik untuk kepentingan kita bersama. Semoga doa dan harapan ini dapat kau terima di dalam tangan-Mu ya Tuhan, melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
0: Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Saudara Gali sudah membuka kita dengan doa. Nah, tadi kan kita sudah mengenal apa isi itu seminaris, ibaratnya spill-spill sedikit lah. Maka kalau sudah mengenal kami, simaklah apa yang akan kami ungkapkan saat ini. Nah, Bang Gali, kita mulai dengan sharing-sharing dulu nih ya.
1: Ya, apa tuh?
0: Kan tadi saya dalam perkenalan diri, kita sudah mengungkapkan bahwa saya seminaris kelas 12, sudah di tahun keempat. Dan di sebelah saya ini, Saudara Gali, sudah di jenjang KPA di tahun pertama. Terdapat perbedaan tahun ya di antara kami berdua, saya tahun keempat dan beliau di tahun pertama. Nah, bagi saya di tahun keempat ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu merawat dan menyuburkan panggilan saya. Banyak segala pengalaman-pengalaman, suka duka yang boleh saya alami. Mulai dari awal itu tidaklah mudah hingga saya sebentar lagi nih sudah mau tamat karena saya sudah di kelas 12. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas semua yang boleh saya alami. Bagaimana nih Bang Gali?
1: Ya, sama seperti Revan juga, saya di sini walaupun menempuh hanya 1 tahun aja perjalanan di Seminari Menengah Santo Petrus Banjarmasin ini, tetapi saya dan kelas 12 adalah satu angkatan di nantinya pada 1 tahun setelahnya di tahun orientasi rohani nanti di Malang. Jadi saya sebagai KPA kelas persiapan atas adalah seminaris yang dimana kami masuk seminari itu pada saat setelah lulus SMA di luar, bukan SMA di seminari. Berbeda dengan saudara di sebelah saya ini, Revan, yang bisa dibilang sesepuh.
0: Iya dong, sepuh 4 tahun nih.
1: Ya, yang bisa dibilang 4 tahun menempuh pendidikan sebagai calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Banjarmasin.
0: Oke Bang Gali. Nah jadi begitu para pendengar dan umat sekalian, kiranya apa yang telah kami ungkapkan ini bisa mengenalkan diri kami secara singkat. Nah, kita kembali ke tema yang akan kami bawakan, menjadi seminaris yang bertanggung jawab. Setelah kita mengenal apa sih itu seminaris, seminaris itu merupakan seorang pemuda yang terpanggil menjadi calon pastor atau calon pemimpin agama Katolik di masa depan. Nah, menjadi seorang seminaris itu banyak suka duka yang dialami. Pengalaman yang gembirakan, perjalanan-perjalanan, dan segala macam apapun itu telah kami alami. Terlebih saya tadi sudah 4 tahun mengenyam pendidikan di seminari ini. Nah, Bang Gali, kan kita sudah mengenal tuh apa definisi atau apa sih itu seminaris?
1: Iya.
0: Nah, selanjutnya, di kata selanjutnya pada tema itu ada tertulis bertanggung jawab. Bagi Bang Gali sendiri, menurut pandangan Bang Gali ini, apa sih itu bertanggung jawab di kacamata anak seminari?
1: Ya, dari sebelumnya saya mengatakan juga bahwa seminari itu mempunyai aturan tata hidup dan pedoman hidup yang kami punya. Semua itu sudah diatur. Dan semua itu merupakan tanggung jawab kami sebagai seminaris untuk menjalankan dan menekuni segala tata aturan yang berlaku di seminari ini. Salah satu contohnya seperti moto kami yaitu 4S, di mana seminari menengah Santo Petrus Banjarmasin menekankan 4S itu, yang di mana 4S itu termasuk dalam scientia atau pengetahuan, sanitas atau kesehatan, sanctitas atau kekudusan, dan societas atau kekeluargaan.
0: Ya, hidup berkomunitas.
1: Hidup berkomunitas kami. Di mana dengan semua itu merupakan tanggung jawab kami untuk dapat menekuni dan memenuhi keempat moto tersebut.
0: Oke. Nah, ternyata begitu ya para pendengar dan umat sekalian, kita sudah mendengar apa sih tanggung jawab di mata anak seminari itu, dan juga tadi disebutkan 4S di moto seminari kami berada. Nah, menjadi calon imam dan diharapkan menjadi imam nanti di masa depannya itu harus disertai dengan tanggung jawab penuh. Apalagi menjadi seorang pemimpin umat beragama, tentu dia harus mempunyai kemampuan penuh dalam menggembalakan, dalam menjaga para umat-umat yang dipercayakan kepadanya. Nah, itulah yang dilatih dalam diri kami masing-masing. Mulai dari jenjang sekarang di usia saya yang 17, dimulai dari jenjang SMA di seminari menengah, itulah kami dilatih untuk bertanggung jawab melalui tugas seksi. Nah, para pendengar, di seminari itu ada namanya tugas seksi atau bidel-bidel kami menyebutnya. Bagi Bang Galih, apa sih itu seksi-seksi yang ada di seminari kita? Bisa dong dijelasin nih.
1: Jadi, seksi-seksi kami itu terdapat 9. Tapi saya tidak bisa menjelaskannya lebih banyak lagi, kecuali dibantu oleh Revan, sang sepuh kami di seminari.
0: Oh, iya dong.
1: Jadi, yang saya ketahui pertama, yaitu seksi kerja.
0: Wow, nah, kerja ini apa nih?
1: Di dalam seksi kerja ini terdapat ketua dan wakil. Sama seperti seksi lainnya, terdapat ketua dan wakil. Dan seksi kerja ini lebih menekankan terkait bagaimana kerja kami di seminari. Salah satu contohnya opera. Opera adalah bahasa Latin dari kerja, yang dimana para seminaris melakukan kegiatan bekerja itu pada jam-jam tertentu. Jadi semisal pada saat jam opera itu udah di bel dan juga ketua dan wakil seksi kerja itu
0: membagi tugasnya
1: nah, di tempat-tempat di mana kami hendak dikerjakan. Semisal ada yang kerja di
0: lorong
1: ya, di kamar,
0: di kapel
1: dan juga tempat-tempat lainnya di seminari. Jadi di pembagiannya itu dibagi oleh seksi kerja.
0: Oh, Bang Galih sendiri nih bisa dijelasin secara singkat nggak? Sekarang ini dipercayakan sebagai apa di seminari?
1: Kalau saya sendiri dipercayakan sebagai wakil ketua umum.
0: Wow, nah, wakil ketua umum.
1: Ya, jadi di seminari itu dapat bisa dibilang dipimpin oleh ketua umum dan wakil ketua umum. Dan tugas mereka adalah untuk menertibkan segala aturan-aturan yang ada di seminari kita. Jadi semisal para seminaris hendak melaporkan sesuatu dan hendak memproposalkan barang kepada para romo, maka wakil dan juga ketua umum kami akan melaporkannya kepada para romo. Jadi kami dapat dibilang sebagai perantara juga, sebagai mulut para seminaris,
0: penyambung
1: para seminaris ya, ke para romo.
0: Oke deh Bang Galih, ternyata Bang Galih ini sebagai wakil ketua umum ya.
1: Ya.
0: Wow, luar biasa.
1: Kalau Bang Revan sendiri selaku ya, apa?
0: Kalau saya di semester ini dipercayakan sebagai seksi liturgi atau bahasa mudahnya itu bagian kerohanian di seminari. Di mana tugas-tugas saya sebagai seksi itu mengatur teman-teman jadwal jadwal organis, jadwal lektor, jadwal koster, sekaligus membimbing adik-adik yang baru-baru ini. Tentu saya menjalaninya selama ini dengan kegembiraan dan sukacita, karena saya percaya tanggung jawab yang diberikan para formator dalam seksi ini membentuk dan menempa saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dengan harapan menjadi gembala atau imam yang bertanggung jawab nanti di masa depannya. Nah, memang setiap pribadi, setiap orang itu diganti seksinya setiap semester itu satu kali. Jadi setiap kami itu digilir. Apapun itu, kita harus menerima. Kita harus bisa taat pada formator selaku pembina kita di seminari. Nah, Bang Dendi, Bang Galih, di seminar ini, terkhususnya para seminaris, itu umat bilang ada ciri khasnya sebagai anak seminari.
1: Iya.
0: Apa tuh Bang Galih?
1: Jadi, mungkin ini juga dapat dibilang umum lah.
0: Apa tuh?
1: Semisal, para seminaris mempunyai ciri khas, yaitu mempelajari bahasa Latin.
0: Asik.
1: Yang seperti kita tahu itu adalah bahasa gereja kita, di mana untuk beberapa buku-buku aturan gerejawi itu pada awalnya merupakan bahasa Latin yang lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Juga kami sebagai seorang seminaris tentu saja memiliki nilai-nilai luhur dan nilai-nilai iman yang lebih baik. Dalam contoh, semisal saat pagi kami semua setelah bangun tidur, kami mandi, lalu kami langsung beribadat, ibadat pagi ataupun setelahnya disambung dengan misa atau sebaliknya. Semua itu tergantung, semisal hari itu hari Minggu, maka kami ibadat pagi duluan, habis itu langsung disambung dengan misa, atau di hari-hari biasa seperti Senin sampai Sabtu itu misa dulu baru ibadat, dan begitu seterusnya sampai malam hari. Merupakan tugas-tugas dan aturan-aturan di seminari yang diberikan para romo oleh kami.
0: Wow, luar biasa ya, seminaris itu sudah diberikan pelajaran bahasa Latin sejak usia sekarang.
1: Betul.
0: Nah, dari saya, yang menjadi ciri khas kami para seminaris itu adalah menggunakan sepeda.
1: Ya.
0: Dimanapun kami berjalan atau kami sedang berpergian, misalnya contoh setiap harinya itu kami ke sekolah, tentu kami menggunakan sepeda. Sepedanya ini seragam. Jadi kami ber-15 sekarang itu seragam. 15 sepeda itu sama semua. Jadi kalau sudah melihat gerombolan anak bersepeda pagi hari dengan baju seragam, wah itu pasti anak seminari. Dan kami bersekolah di SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Jadi seminari dan pihak SMA itu bekerja sama sebagai pemenuhan pendidikan para calon imam. Nah, bagi Bang Galih sendiri, selama menjalani kurang lebih 1 tahun ya, sudah di seminar kita, bisa diceritain nggak? Bahagia, sukacita, dan kalau ada duka citanya dalam menjalani kehidupan di seminar itu bagaimana? Pengalaman yang happy atau sad-nya itu bagaimana tuh? So, ceritain Bang.
1: Ya, kalau untuk pengalaman suka duka, di sini justru lebih banyak sukanya.
0: Oh, apa tuh?
1: Salah satu contohnya, semisal kami, para formator kami, para staff Romo, ada yang berulang tahun, entah itu ulang tahun kelahiran ataupun imamat, sudah pasti ada acara besar yang akan kami selenggarakan di aula kami. Dan itu tentu saja banyak makanan di sana.
0: Wih, luar biasa deh.
1: Dan juga, kalau Romo berkesempatan, Romo dapat membawa kami ke paroki-paroki, misalnya ke paroki Kelayan, ke katedral, dan paroki lainnya. Kami semua melakukan itu semua tergantung dari Romo formator kami. Semua itu dapat kami lakukan dengan baik dan dapat kami kembangkan dengan baik, hingga akhirnya menguatkan panggilan kami semua sebagai seorang seminaris. Dan kalau untuk dukanya, karena saya di sini tidak seperti Bang Revan yang dapat dibilang udah sepuh,
0: orang lama,
1: akamsi lah. itu bisa dibilang saya masih kurang dapat mengikuti segala tata aturan dan tata hidup yang ada dan berlaku di seminari kita. Dan kalau untuk Revan sendiri nih, ya, suka dukanya tuh apa?
0: Baik, saya cerita yang sukanya aja yang menggembirakan ya. Selain tadi hal yang paling saya sukai ketika PSC itu banyak makanan. Yeah. Nah, saya sendiri dalam 4 tahun saya di seminar ini, pengalaman yang paling menggembirakan bagi saya itu adalah ketika saya boleh berjumpa dengan Nuncius atau Duta Besar Vatikan untuk Indonesia ketika tahbisan Bapak Uskup kemarin. Di mana itu momen saya bertemu dengan beliau dan saya merasa girang sekali. Kalau bukan saya sebagai seminaris, kapan lagi saya bisa memiliki pengalaman seperti itu? Di lain itu, karena saya sudah 4 tahun, tentu saya pernah dibawa berkeliling paroki, beberapa paroki yang ada di Kuskupan Banjarmasin ini. Yang terakhir kali saya ke Surian waktu itu ya, di mana melalui pengalaman sebagai seminaris dan perjumpaan dengan umat itulah saya bisa bertemu dengan umat secara langsung, mengenal kegiatan-kegiatan mereka, bahkan dalam kegiatan sehari-hari mereka saya diajak untuk menureh karet. Itulah kegembiraan-kegembiraan, peristiwa-peristiwa yang membuat saya merasa happy, enjoy hidup di seminari. Nah, tentu saya masuk seminar ini bukan tanpa alasan. Seminari sebagai wadah pembinaan calon imam, diharapkan orang-orang atau siswa-siswa yang ada di dalamnya itu ingin menjadi imam. Bagi saya sendiri, panggilan itu muncul dalam diri saya ketika saya kelas 9. Memang saat itu panggilan itu belum terlalu nampak ya, karena sebagian besar saya didorong oleh orang tua untuk masuk seminari. Tetapi mengapa saya bisa bertahan di seminari sampai 4 tahun ini? Karena melalui perjumpaan-perjumpaan, pengalaman, segala tantangan, dan pengalaman-pengalaman yang saya alami itulah yang terus memupuk, menguatkan panggilan saya hingga saat ini. Walaupun banyak atau tidak sering juga saya mengeluh, bosanlah, pelajarannya sulitlah, tapi itulah ciri khas sebagai seminaris. Kita diharapkan bisa menjalinnya dengan enjoy. Dan itulah, proses panggilan itu harus dinikmati hingga tiba saatnya kami menerima tahbisan nanti. Amin ya.
1: Amin.
0: Nah, bagi Bang Galih sendiri, ya, alasan menjadi ingin menjadi seorang imam itu bagaimana? Atau panggilannya itu bagaimana tuh muncul dalam diri Bang Dendi?
1: Awalnya, ya, saat saya sering diajak oleh Romo Paroki saya itu untuk ikut pelayanan bersama Romo Paroki saya. Awalnya mungkin memang seperti yang Revan katakan tadi, bosan apa segala macam, tapi semuanya itu dapat saya lakukan dengan baik. Dan mulai dari situ saya menemukan bahwa mungkin inilah panggilan saya untuk melayani umat-umat di sekitar saya, terlebih khusus stasi-stasi di paroki-paroki yang dimana itu merupakan tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh para romo, karena itu adalah tempat yang bisa dibilang sebagai cabang paroki.
0: Oke. Baik, terima kasih Bang Galih dalam permenungan dan pembahasan kita mengenai menjadi seminaris yang bertanggung jawab dan bahagia. Para pendengar dan umat yang kami kasihi, semoga melalui perbincangan, sharing, dan ungkapan isi hati kami pada malam hari ini bisa memberitahu wawasan pada para pendengar sekalian bahwa inilah kami, di dalam kami seperti apa, seperti ini, dan itulah kami sebagai seminaris menengah Santo Petrus Banjarmasin. Sebelum menutup pada sesi pada malam hari ini, besar harapan kami untuk didukung oleh para umat Kuskupan Banjarmasin ini entah dalam bentuk apapun, dan terlebih kami membutuhkan calon sebagai penerus kami. Tentu masa depan gereja Katolik ada di tangan para pemuda-pemuda sekalian. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjadi pemimpin? Nah, kami juga akan mendoakan para umat sekalian, para anak-anak muda, semoga ada benih panggilan tersemai dalam dirinya. Dan kalau merasa ada panggilan dalam dirinya, jadilah seperti anak kecil yang penasaran lalu mencobanya. Jadilah menjadi pendaftar seminaris yang lalu kemudian mendaftar ke Seminari Menengah Santo Petrus. Dan jangan lupa, rumah kami sudah menempati rumah baru di Gatot, Seminari Menengah yang dulunya Wisma Ventimiglia. Semua itu kembali pada berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Galih, kita sudah ada di penghujung sesi pada malam hari ini. kiranya apa yang kami berdua sampaikan bisa membuka dan menambah wawasan kita semua. Baik Bang Galih, sebelum kita menutup, silakan tutup dengan doa.
1: Oke, baik Revan. Untuk menutup segala perbincangan kita pada acara malam hari ini, marilah kita mengawalinya dan membukanya dengan tanda kemenangan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Murah lagi Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas segala berkat dan rahmat kebaikan-Mu hingga kami telah sampai di penghujung acara ini. Kami mohon kiranya dengan apa yang kami perbincangkan pada malam hari ini dapat menjadi buah-buah bagi para pendengar dan juga bagi pemuda-pemudi yang ada di luar sana, hingga mereka dapat merasa terpanggil oleh Engkau sendiri ya Tuhan sebagai yang empunya ladang anggur-Mu. Kiranya Engkau dapat mengaliri segala ladang-ladang anggur-Mu agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuayan memang banyak, tetapi tuayan tidak. Maka dari itu kiranya Engkau memberi kami para pekerja-pekerja agar dapat bekerja terus di ladang anggur-Mu. Inilah doa dan harapan yang dapat kami berikan kepada-Mu ya Tuhan, melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.
0: Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Di sebuah kampung tepian Sungai Barito, hiduplah seorang juragan unik. Namanya Juragan Tangguy. Juragan yang katanya pengusaha tangguy terbesar se-Kalimantan. Tapi, apa benar begitu?

0: Siti, mana dagangan kita? Mana tangguh-tangguh pesanan Sultan Brunei itu?
1: Hah? Sultan Brunei pesan, Gan? Kayaknya yang beli kemarin cuma Bu Maimunah deh, Gan. Itu pun beliau minta diskon.
0: Aduh, kamu ini Siti. Marketing kita gagal total. Sultan Brunei itu pesanan dalam mimpiku semalam. Kamu nggak ngerti strategi mimpi ya? Itu strategi masa depan, Siti.

0: Sementara juragan sibuk membual soal pesanan hayalannya, datanglah Bu Maimunah, pelanggan sejati, tapi langganan minta diskon.
1: Juragan, beli tanggul satu, tapi diskon lah, kayak kemarin.
2: Nah, iya am. Diskon lagi. Bu, ini tanggul kualitas ekspor, tahan badai.
1: Ekspor kemana? Ke sawah saya.
3: Benar juga Bu Maimunah bilang.
2: Ya udahlah, ambil. Yang penting laku.
0: Hari berlalu.

0: Juragan Tangguy mulai frustasi. Dagangan sepi, pelanggan pelit, anak buah polos. Maka muncullah ide cemerlang.
1: Siti, mulai hari ini kita jual Tangguy dengan layanan premium.
2: Premium, Gan? Maksudnya?
1: Ya, setiap beli satu Tangguy, dapat foto selfie sama juragan Tangguy. Bonus tanda tangan.
2: Itu kira-kira ada yang mau nggak ya, Gan?
3: Maulah. Tapi setelah selfie, pembelinya minta ganti rugi. Rugi waktu.
1: Awas kamu jangan panji ya. Mengganggu strategi pemasaran modernku saja.
0: Benar saja. Setelah sehari jualan, hasilnya...
2: Gan, dari pagi sampai sore, cuma ada satu pembeli yang datang.
1: Siapa? Pelanggan, Ti?
2: Bukan, Gan. Kucing.

Tapi di balik kebodohan hari itu, ada satu hikmah. Selama juragan Tangguy masih bisa membual, pasar tetap ramai dengan tawa.

0: Drama radio Juragan Tangguy. Naskah ditulis Aulia Alhamis. Dengan pendukung cerita, Juragan diperankan Yedi Yulistiadi. Siti diperankan Eli Ermawati. Jamal diperankan Ajhar Saukani. Bu Maimunah diperankan Alin. Narator Rahma Hudayanti. Produser Auliana. Sutradara Aditya Chandra. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Ajhar. Sampai jumpa.
1: Banjarmasin Malam Ungu. WhatsApp 0811 5111 410.

0: WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat malam pendengar dan pemirsa. Apa kabarnya? Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas edisi hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Di radio tadi kita udah puterin satu lagu dari Niji dengan judulnya Di Atas Awan. Mungkin ada yang pernah ya nonton film berjudul 5 cm. 5 cm ini merupakan film yang merupakan film persahabatan, percintaan, dan juga berbagai konflik di dalamnya. Tapi saya nggak bahas konflik-konfliknya ya, tapi yang kita bahas adalah mereka pergi ke alam, yaitu mendaki Gunung Mahameru, pendengar. Nah, ini merupakan salah satu contoh banyak pegiat-pegiat lingkungan ataupun juga masyarakat yang pergi ke alam, seperti kayak gunung, pantai, ataupun juga perbukitan, atau malah kayak kebun-kebunan dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya ketika kita main ke alam, rasanya kayak tenang, rasanya kayak damai, rasanya kayak nyaman deh pokoknya di ingatan kita dan di pikiran kita. Kita bahas malam hari ini bersama dengan Himpunan Psikologi Indonesia Kalimantan Selatan, di mana ada Mbak Ainun Jariah SPSI dari Himsi Kalsel. Kita akan membahas satu topik, yaitu kenapa kita merasa lebih tenang saat berada di alam. Kita coba sapa Mbak Ainunnya. Selamat malam Mbak Ainun.
2: Selamat malam.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mbak Ainun, tadi kita mungkin di radio tadi kedengeran lagu yang kita putarkan ada Niji Di Atas Awan tadi, dan saya jelaskan sedikit ada film 5 cm. Mbak Ainun pernah nonton 5 cm dulu?
2: Pernah nonton. Itu waktu saya kuliah kayaknya.
1: Yes, tepat sekali. Itu di era 2014-an, 2015 ya kalau tidak salah filmnya, dan dia menggambarkan alam yang begitu indahnya. Tapi ini kita bahas bukan filmnya ya, tapi alamnya nih Mbak Ainun di malam hari ini. Anyway, mungkin pertanyaan singkat saya di awal dulu, kenapa ya tiba-tiba pikiran itu lebih ringan ketika kita main ke, ya contoh aja melihat pohon, atau mungkin duduk-duduk santai di siring kilometer nol misalkan, ataupun juga di alam lainnya. Kenapa sih tiba-tiba kita merasa ringan, Mbak Ainun?
2: Kalau dari sudut pandang psikologi yang pernah saya baca itu, ternyata itu bukan hanya pengalaman subjektif kita atau misalkan perasaan kamu aja gitu, bukan. Ternyata dalam psikologi itu ada namanya beberapa penelitian yang membahas tentang kasus ini. Ternyata itu memang terbukti sebagai penurunan hormon kecemasan atau kortisol. Jadi membuat kita merasa lebih tenang, lebih damai, seperti itu.
1: Oke, jadi di otak kita itu semacam kayak hormon kortisolnya itu berkurang, dan malah lebih dapat rileksnya ya Mbak Ainun di alam, di lapangan terbuka begitu ya. Oke, siap. Nah, tapi Mbak Ainun, kalau kita bicara tentang otak nih, mungkin sedikit ke psikologi otak ya Mbak Ainun ya. Kayak apa sih sebenarnya selain yang hormon kortisol itu, apa sih yang terjadi dengan otak kita? Apakah dia akan merilekskan saraf-sarafnya mungkin, atau apa mungkin yang terjadi dengan otak kita pada saat di alam itu?
2: Betul. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kan biasanya perhatian kita itu fokus pada hal-hal yang monoton. Apalagi misalkan kegiatannya itu monoton, seperti bekerja, selalu bekerja. Perhatian kita itu hanya fokus pada pekerjaan, atau misalkan hiburannya waktu keluar kerja itu melihat lalu lintas, kembali lagi nanti yang dibuka laptop, komputer, notifikasi, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada namanya teori attention retraction yang dikembangkan oleh Stephen Rehl, itu mengatakan bahwa teori ini menjelaskan bahwa kemampuan kita untuk mempertahankan perhatian secara terus-menerus itu, kegiatan yang monoton terus-menerus itu, dapat membuat kita menjadi kelelahan. Nah, kelelahan ini kan jadi salah satu faktor kita mengalami stres, salah satunya. Dan ternyata lingkungan alam dianggap lebih bagus dalam menarik perhatian. Nah, jadi semisal nih kita suntuk dengan pekerjaan yang berbulan-bulan kita hadapi, lalu kemudian kita pergi ke alam, maka fokus kita itu akan tergantikan ke misalkan ke suara air, suara gerakan daun, awan, pemandangan, tanpa menuntut perhatian kita itu harus fokus pada satu titik itu aja. Jadi banyak pemecahnya seperti itu.
1: Jadi
2: Jadi itu yang menyebabkan ya otaknya jadi rileks gitu.
1: Oke, jadi otak yang mungkin seharian lelah dengan rutinitas, dengan mungkin lihat scroll TikTok yang kerjaan dan lain sebagainya, akhirnya otak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat begitu Mbak Ainun ya.
2: Ya, jadi sederhananya itu alam tidak selalu membuat kita tidak berpikir, tetapi alam dapat membuat otak kita berhenti bekerja sejenak terlalu keras untuk mempertahankan perhatian.
1: Oke, nah apakah jalan-jalan di taman ataupun juga melihat pemandangan itu termasuk salah satu lah, boleh dibilang ya, salah satu cara sederhana untuk membuat kita membantu mengurangi stres kira-kira Mbak Inun?
2: Betul, itu salah satu cara sederhana kita. Tapi kembali lagi ke individunya. Jadi misalkan individunya memang bisa menikmati pemandangan itu, misalkan memang bagusnya di situ, itu ternyata bagus, itu dapat mengurangi tadi hormon kortisol tadi. Kemudian ada juga beberapa penelitian nih dari tahun 2020. Ternyata dari 12 penelitian itu ada 7 penelitian juga. 7 penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata datang ke alam itu dapat secara signifikan mengurangi stres seperti itu.
1: Oke, bahkan nih Mbak ya, mungkin banyak nih pendengar dan pemirsa di luar sana yang lagi dengerin kita mungkin sambil di mobil ataupun juga sambil beraktivitas, banyak yang bilang ketika habis liburan, ketika habis cuti, ketika habis bepergian lah intinya, tidurnya merasa lebih nyenyak, terus emosinya juga lebih stabil. Itu bisa dibilang berkaitan dengan manfaat kita ke alam gak ya untuk yang namanya itu respon stres dalam tubuhnya?
2: Tuh, jadi kan biasanya kalau kita kehidupan monoton ini, kemudian tiba-tiba kita mengambil titik, mengambil keputusan untuk kembali ke alam, setidaknya fokus kita itu akan teralih yang biasanya overthinking kan biasanya anak-anak zaman sekarang itu bahasa kerennya gitu. Aku overthinking. Nah, ternyata kalau kita kembali ke alam, beberapa alam itu biasanya kita akan kehilangan sinyal kan. Nah, kehilangan sinyal itu akan mengurangi distraksi kita terhadap sosial media yang kebanyakan biasanya kalau kita terlalu sering melihat sosial media itu kan ada ibaratnya tuntutan-tuntutan yang ingin kita lakukan. Nah, kalau kita melihat sosial media terus-menerus, sedangkan kalau kita kembali ke alam itu ada aktivitas fisik yang mungkin akan melelahkan, tapi sampainya kita akan lebih rileks karena ibaratnya energi kita itu terbuangnya ke hal yang positif, bukan memikirkan yang overthinking tadi. Nah, kemudian juga selain itu bisa juga nih karena dia sudah ibaratnya kalau bisa teman-teman pendengar mau coba misalkan nih setelah suntuk, coba aja deh lihat di lingkungan sekitar yang ibaratnya taman-taman yang ada di kota-kota aja. Nah, coba didatangi di area situ. Pandangan kita itu kalau melihat hijau lebih banyak, itu pandangan kita agak lebih jernih kayak gitu. Jadi secara tidak langsung itu merilekskan syaraf-syaraf di otak kita.
1: Oke, secara tidak langsung juga ketika kita mungkin bekerja, ketika kita mungkin di jalanan, kita kan melihat ruang yang sempit ya Mbak Ainun ya. Ruangan kantor atau mungkin jalanan berdempetan dengan motor-motor atau mobil lain itu membuat otak kita mungkin jadi kayak aduh ini nggak tenang nih rasanya. Tapi ketika kita melihat pantai yang begitu luasnya ataupun juga mungkin pemandangan bukit hijau itu membuat otak kita atau pikiran kita lebih terbuka kayaknya ya Mbak Ainun jadinya ya.
2: Betul sekali, yang biasanya kita berada di kota-kota besar misalkan kita fokus pada kendaraan, suara bising, klakson, lalu lintas, pekerjaan yang menuntut segera dikerjakan. Nah, kalau kita kembali ke alam, itu yang secara sadar kita duduk tenang di situ, yang kita dengar adalah suara burung, suara angin, suara awan, suara angin, kemudian melihat di langit-langit awan bergerak. Jadi kita itu secara tidak langsung kita sedang melakukan mindfulness, yaitu hadir secara utuh ada di situ.
1: Okay.
2: Nah, disinilah pengalaman berada di alam ini menjadi mindfulness tadi. Jadi perhatian kita itu kembali pada apa yang sedang terjadi sekarang, bukan terus-menerus berada pada masa lalu ataupun masa depan yang kita mengantisipasinya.
1: Jadi bisa mengantisipasi yang namanya overthinking, bisa mengatasi yang namanya pikiran masa lalu yang apa ya, bikin kita salah, bikin kita malu, itu mungkin bisa digeser dulu dengan adanya kita bisa kembali ke alam tadi. Nah, tapi anyway, Mbak Ainun, kalau kita lagi banyak pikiran atau masalah, mungkin banyak beban pikiran deh di kepala kita ya. Contohnya yang paling sederhana, apakah bisa jalan santai atau mungkin jalan kaki keliling komplek? Ini bisa lebih enak gak ya dibandingkan cuma duduk diem, mungkin untuk merenung, untuk memikirkan masalah, atau memikirkan masalah itu bisa sambil jalan gak gitu maksudnya?
2: Bisa. Biasanya ada, saya kebetulan ada beberapa komunitas tuh yang kayak jalan santai kayak gitu. Nah, biasanya jalan santai, pergi ke gunung, ataupun melakukan aktivitas lain, itu adalah cara agar kita memberikan jeda. Jadi bukan dijadikan sebagai pelarian, lalu kemudian yang membuat kita overthinking itu tidak dikerjakan, tapi ibaratnya memberikan kita jeda untuk berhenti memikirkan hal yang membuat kita overthinking tadi, fokus pada pekerjaan yang lari misalkan, enjoy dengan, kalau sekarang kan biasanya ada yang running tuh, 4 kegiatan, hal-hal seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung dia mengeluarkan energinya dengan lebih baik, dan kalau biasanya kalau kelelahan karena olahraga itu hasilnya dia akan lebih tenang dan cara berpikirnya akan lebih jernih.
1: Oke, menarik, menarik. Baik, luar biasa. Sebelum kita lanjut, Mbak Ainun, kita mau ajak dulu ya, pendengar dan pemirsa yang mungkin pengen gabung diskusi sama kita. Silakan banget, Anda bisa bergabung di line telepon kami 0511 3251562, 0811 40976, ataupun juga di 0811 5111410. Ada Pak Amrullah ya ini ya, yang sudah ingin bergabung nih di WhatsApp kita. Kita coba sapa dulu. Selamat malam, Pak Amrullah.
3: Selamat malam, Fadli. Ini baru buka, jadi 10 menit kah baru mengikuti. Okay.
1: Tapi ada sedikit mendengar tadi ya topik pembahasan kami malam ini, Pak Amrullah ya.
3: Ah, judulnya apa topiknya?
1: Ini terkait dengan kenapa kita merasa lebih tenang saat berada di alam, Pak Amrullah.
3: Betul sekali. Jadi kalau bahasa kita tuh B3, bujur, betul, benar. Karena bisa ditangati lagi tuh, tidak bisa ditangkis, bujur, betul, benar, B3. Jadi boleh saya, dengan siapa?
1: Mbak Ibu, Ainun siapa? Jariah ini, dengan narasumber kita, SPS ini, psikolog.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, silakan.
2: Selamat Bapak.
3: Langsung ya, kita sharing aja. Satu, ada tiga ingin saya sampaikan. Satu, ke alam itu pernah dengar Padli kegiatan outbound?
1: Pernah.
3: Outbound itu kan diatur permainan game dan pokoknya ada game pos-pos dan sebagainya kan? Itu. Tapi kita bisa outbound tanpa diatur begitu. Ya tadi jalan-jalan ke alam itu outbound. Karena pengertian outbound sendiri kan adalah keluar dari kebiasaan, out. Keluar dari kebiasaan sehari-hari. Nah, biar tak kurung di rumah, tak kurung di kantor dan sebagainya, kebiasaan kita keluar mencari yang baru. Nah, ini akhirnya refresh, obat stres lah kita anggap itu, merubah yang jenuh menjadi senang gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau di alam itu, ini sambil Bu ya, nanti mungkin Ibu juga memperjelaskan juga, mohon maaf bila saya kurang tepat gitu. Yang kedua, nutrisi otak kita, nutrisi badan kita, udara sejuk itu lah. Jadi udara sejuk, angin sepoi-sepoi, tapi tidak udara yang menyehatkan gitu. Itu nutrisi untuk tubuh kita, untuk otak kita terutama, akhirnya mempengaruhi pemikiran kita senang. Ketiga, terakhir, itu rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan pencipta, bahwa kita masih hidup melihat pemandangan dari ciptaan Dia di luar ini, di alam. Plus rezeki ke kita dan sebagainya, hingga kita hidup bisa menyenangi, menikmati hidup ini. Itu aja Padli dan Ibu Inun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah, menarik apa yang diutarakan Pak Amrullah, pendapatnya terkait dengan ada outbound namanya ya, keluar dari kebiasaan tadi kata beliau. Termasuk juga jalan-jalan itu termasuk outbound juga tadi katanya Mbak Ainun ya. Terus yang berikutnya menghirup udara segar ataupun juga melihat pemandangan itu termasuk memberikan nutrisi ke otak kita, kata beliau tadi. Mungkin bisa ditanggapi juga nanti ya. Yang ketiga, rasa syukur jadinya nih yang bisa kita dapatkan ketika kita kembali ke alam, melihat pemandangan dan juga melihat kondisi tubuh kita yang mungkin masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Ainun, bagaimana tanggapannya terkait dengan tamrullah ini?
2: Nah, itu betul sekali. Jadi kalau outbound, makanya kan biasanya ada beberapa kegiatan kantor-kantor itu idealnya dalam setahun mungkin ibaratnya memberikan karyawannya hak untuk outbound dalam setahun, ibaratnya memberikan space dari titik jenuh bekerja. Itu biasanya beberapa perusahaan ada yang menyelenggarakan outbound tadi untuk pegawai-pegawainya. Kemudian yang kedua tadi yang tentang udara, itu bagus untuk otak, kata bapaknya tadi ya.
1: Iya,
2: dan
1: benar.
2: Ternyata itu memang terbukti dengan penelitian yang ada di Jepang, ada namanya kalau tidak salah itu mandi hutan atau forest bathing, itu sudah dijadikan terapi ternyata di sana. Nah, jadi ibaratnya terapinya itu kita berada di alam, cari ibaratnya tanaman-tanaman hijau, pohon-pohon, itu kita hadir di situ, ibaratnya mandi hutan ini. Kita bisa di sana meremas-remas pohon, meremas-remas daun kering, kemudian berjalan tanpa alas kaki. Dan ternyata dalam penelitian itu juga menunjukkan kalau misalkan kita memeluk pohon itu juga mengurangi kortisol secara cepat. Nah, itu tadi. Dan tadi yang ketiga tentang kebersyukuran ya.
1: Iya.
2: Nah, tentang kebersyukuran tadi biasanya makin kita melihat alam yang luas, misalkan naik gunung, berada di atas, kita akan melihat betapa besarnya kekuasaan Allah. Nah, itu juga ibaratnya Allah memberikan kemampuan kita untuk berada di tempat yang seindah itu, dan tempat seindah itu masih ada, bisa kita lihat, masih bisa kita nikmati, itu akan meningkatkan tingkat kebersyukuran kita. Jadi ibaratnya secara mental dapat, secara fisiologis dapat, tadi berolahraga juga bagus, kemudian secara spiritual pun dapat kebersyukuran.
1: Dan itu bisa jadi masuk ibadah kita juga ya Mbak Ainun, dengan kita kembali ke alam. Ada istilahnya itu apa ya, saya lupa, tadabur alam ya kalau tidak salah itu ibaratnya.
2: Betul.
1: Ya kan ya? Ya, jadi kita kembali ke alam itu rasa-rasanya untuk mentadaburi bagaimana ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat begitu luasnya ciptaan kita, Tuhan kita, bagaimana rasanya kita sangat kecil sekali di alam tersebut, dan akhirnya menimbulkan rasa syukur yang begitu dalam. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu cara untuk kita mengingat Tuhan kita pastinya ya Mbak Ainun ya, selain untuk bersenang-senang pastinya ya, untuk kembali ke alam tersebut. Nah, tapi Mbak Ainun, mungkin kalau tadi kita bicara tentang otak ya atau pikiran, tapi ada juga hati yang kayaknya tenang gitu rasanya ketika kembali ke alam. Nah, ini ada kaitannya juga dengan tema kita, kenapa sih hati ikutan juga tenang? Bukan hanya otak gitu, tapi hati juga tenang ketika kembali ke alam, Mbak Ainun.
2: Nah, karena tadi kita memberikan space untuk diri kita, atau bahasa lainnya biasanya anak-anak sekarang itu mengatakannya me time. Nah, jadi pada saat hal itu terjadi, kita ibaratnya tenang berada di alam, itu akan membuat hati kita menjadi lebih lega, seperti itu. Nah, karena kita juga jauh dari notifikasi, tadi ada pengurangan gadget, kemudian memperhatikan nafas kita, jadi kita hadir untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain pada saat itu. Jadi ibaratnya kita memberikan jeda untuk diri kita sendiri untuk bisa melihat kekuasaan Tuhan.
1: Oke, okay. Nah, tapi ini menarik nih Mbak Ainun, alam itu kan ibaratnya kaitannya bisa dengan gunung atau pantai atau hutan. Nah, ini banyak yang mengatakan bahwa ketika kita ke gunung ya, itu bisa mendapatkan semuanya katanya, tidak hanya pikiran kita tenang, hati kita tenang, tapi juga kita bisa berolahraga. Nah, opsi gunung ini bisa jadi opsi terbaik gak sih Mbak untuk kita melaksanakan yang namanya me time atau melakukan yang namanya relaksasi gitu, opsi gunung, atau ada opsi lainnya kira-kira Mbak Ainun?
2: Kalau menurut saya, kalau opsi gunung ini tergantung, kalau misalkan kita di Kalimantan nih. Nah, untuk gunung di Kalimantan ini, setahu saya, itu untuk kalau dijadikan harus dilihat lagi individunya. Yeah. Jadi harus memang yang fisiknya benar-benar fit. Karena seperti yang kita tahu, Gunung Kalimantan itu tidak seperti gunung di Jawa.
1: Yeah.
2: ibaratnya kan kalau gunung di Jawa itu tinggi, garis startnya itu sudah tinggi duluan, dan di sana dingin, adem kayak gitu. Nah, sedangkan di gunung di kita ini di Kalimantan itu apa ya, panas, tropis kan, dan kadang-kadang cuacanya itu tidak terdeteksi. Jadi kalau menurut saya, kalau bagi teman-teman yang mau mencoba nih, mencoba kembali ke alam untuk menenangkan ini, bisa dimulai dari dengan wisata-wisata yang mengeksplor alam seperti di taman-taman, misalkan kayak Taman Permana, atau misalkan di bukit-bukit batu seperti itu, atau kalau mau coba juga, mau trial gunung, coba aja dulu bukit-bukit yang kecil-kecil dulu. Karena kita harus memastikan, kalau memang untuk menenangkan, kita harus memastikan kita juga selamat ya. Jadi ibaratnya, jangan sampai kita buru-buru untuk menenangkan, mengikuti ibaratnya kegiatan itu, tapi kita tidak menyiapkan apa yang harus kita siapkan. Endingnya nanti kalau tidak ibaratnya gunungnya kita naik tidak selamat, kan endingnya bukan tenang, malah bahaya ya.
1: Jadi sesuaikan dengan kapabilitas diri kita juga ya, kemampuan diri kita juga seperti apa. Kalau misalkan rasa-rasanya nggak mampu ya, mungkin nggak fit lah intinya dengan gunung, mungkin bisa pergi ke tempat yang nyaman dituju, tidak melakukan yang namanya proses perjalanan yang panjang ke tempat tersebut. Mungkin cuma duduk di mobil sampai ya udah nikmati alam gitu. Mungkin ada juga opsi kayak gitu ya, Mbak Ainun ya. Oke, Mbak Ainun, ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp, saya bacakan dulu dari Nadia di Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan juga Ibu narasumber. Saya justru merasa tenang kalau hujan turun dan bisa duduk dekat jendela sambil dengar suara hujan, katanya. Apakah suara-suara alam memang bisa mempengaruhi emosi kita? Yang kedua, kenapa ya kalau sedang liburan ke alam kita bisa merasa bahagia, tetapi begitu pulang dan kembali ke rutinitas, stresnya muncul lagi? Berarti yang bermasalah alamnya kah atau kehidupan kita, katanya. Dua pertanyaan Mbak Ainun, tapi kita akan jawab setelah pesan berikut ini terlebih dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas bersama dengan Himpunan Psikologi Indonesia Kalimantan Selatan. Malam hari ini bersama Mbak Ainun Jariah SPSI, dan kita masih membahas terkait dengan kenapa kita lebih tenang saat kembali ke alam. Tadi sudah ada satu pertanyaan di WhatsApp, saya akan bacakan kembali dari Nadia di Martapura yang bertanya tentang kenapa suara hujan juga bisa meredakan emosi, stres, dan lain sebagainya. Terus juga kenapa ketika setelah liburan kembali ke rutinitas ini malah muncul lagi stresnya? Yang salah alamnya kah atau kehidupan kita jangan-jangan? Mbak Ainun, boleh dong ditanggapi? Ini ada Nadia di Martapura, ada dua pertanyaan yang ditanyakan dia. Silakan Mbak Ainun.
2: Oke, yang pertama tadi, kenapa rintikan hujan atau rintikan air itu bisa membuat kita menjadi lebih rileks? Nah, itu tadi bagian. Karena tadi rintik hujan adalah bagian dari alam. Nah, makanya sesuatu yang terjadi itu dapat membuat kita menjadi lebih rileks. Makanya kan ada tuh di YouTube-YouTube itu biasanya ada yang 2 jam itu suara hujan aja. Atau misalkan dalam 2 jam ada suara kicauan burung dan suara angin saja. Itu memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa suara-suara alam itu dapat mengurangi kecemasan. Tapi itu bukan karena suara alamnya itu, tapi karena ibaratnya suara itu masuk ke dalam pikiran kita yang membuat struktur di otak kita tuh lebih rileks gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, kenapa nih waktu bermain ke alam itu menyenangkan, tenang, tapi ternyata pada saat kembali malah pusing lagi, pulang ke rumah pusing lagi. Nah, itu sering terjadi, ternyata itu sering terjadi di lingkungan saya pun sering terjadi bersama teman-teman. Karena memang alam itu memberi kita space, memang memberi kita jeda, bukan menyelesaikan masalahnya. Jadi apakah yang bermasalah alamnya? Ya, ya jelas itu bukan. Jadi bukan alamnya, tapi ke diri kita. Tapi itu bukan masalah sebenarnya. Itu memang harus diselesaikan seperti itu. Yang jadi masalah apabila yang membuat kita stres tadi tidak diselesaikan, itu baru yang disebut dengan masalah seperti itu. Okay. Jadi misalkan nih teman-teman ternyata pergi ke alam, kemudian ternyata pulang-pulang malah tambah stres lagi, berarti yang disalahkan jangan alamnya, tapi selesaikan masalahnya.
1: I see. Jadi itulah tadi ya, masalah tadi ya, bukan dibawa lari tadi ya. Tapi nih bicara tentang masalah, Mbak Ainun. Ada yang mungkin, nggak mungkin ya, ini kita tidak menjudge orang-orang ya, tapi ada juga yang malah sibuk dengan gadgetnya ketika ke alam, Mbak Ainun. Mungkin, ini sekali lagi bukan menjudge orang dan lain sebagainya, ada yang mungkin sibuk memotret, sibuk dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin ada yang bertengkar di alam dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi karena mungkin dia tidak menikmati alamnya kah? Atau seperti apa kira-kira? Atau malah itu cara dia menikmati alam, Mbak Ainun?
2: Nah, itu yang kedua yang benar. Itu cara dia menikmati alam. Jadi, beberapa orang itu berbeda-beda dalam menikmati alam. Ada yang sampai di tempat tujuan wisata, dia malah mengamparkan tikar terus tidur. Jadi dia di situ cuman tidur. Jadi biasanya disinggung tuh sama teman-teman, misalkan jauh-jauh pergi buat tidur aja kah? Nah, padahal itu cara dia untuk menikmati alam. Terus kemudian ada juga teman-teman yang ibaratnya memotret, mengabadikan momen. Nah, itu berarti cara dia untuk mengabadikan alam-alam itu. Ibaratnya yang dia cari mungkin bukan ketenangannya saja, tetapi ibaratnya memori, kenangan yang mungkin tidak bisa diulang lagi. Nah, makanya dia sibuk memotret, memvideo biasanya kan. Atau misalkan ada juga yang malah sibuk asik sendiri. Ada beberapa teman saya itu juga ibaratnya datang, dia sibuk sendiri itu membaca buku. Jadi yang dia nikmati adalah suasananya seperti itu. Tapi ada juga yang memang hadir secara fokus, ibaratnya melihat pohon-pohon, melihat daun, danau, dan lain sebagainya. Itu kembali lagi ke setiap orang berbeda-beda cara menikmatinya.
1: Jadi kita jangan menjudge orang dengan berbagai cara mereka untuk menikmati alam ya Mbak Ainun tadi ya. Seperti yang saya bilang, bisa jadi dia mungkin datang ke alam ya pengen tiduran, karena mungkin lebih nikmat tidur di alam dibandingkan tidur di kamarnya. Nah, mungkin ada juga yang dia lebih suka motret buat diabadiin, karena suatu saat bisa dipandangin nantinya, atau mungkin bisa supaya relax ketika penat banget kerjanya, jadi mandangin foto-foto yang ia potret dulu gitu ya. Dan bisa juga ada yang malah di alam itu dia dia sibuk cuma diem atau merenung dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang kayak gitu ya Mbak Ainun ya.
2: Ada banyak itu biasanya yang datang cuman memisahkan diri dari rombongan misalkan, lalu kemudian dia duduk di pojok atau misalkan di pantai, dia di tepi pantai itu bengong menghadapi senja. Itu banyak itu ditemukan, ibaratnya kayak menikmati alamnya dengan melamun.
1: Oke, ini ada tambahan dari Pak Amrullah, saya bacain dulu di WhatsApp terkait dengan suara hujan tadi. Katanya suara hujan memberi kesenangan, itulah sebabnya diciptakan lagu titik-titik bunyi hujan, lagu anak-anak. Nah, tahu kan syair lagunya, nyanyi, oh kok nyanyiin dikit sih. Saya nggak bisa lagunya itu Pak Amrullah, jujur aja ya. Ya pokoknya ada lagu anak-anak ya gitu ya Pak Amrullah ya, dan juga Mbak Ainun. Jadi orang-orang yang suka, ada istilahnya pluviofil ya kalau tidak salah, penyuka hujan itu. Jadi orang-orang yang suka hujan itu lebih rileks, lebih tenang, atau malah suara alam yang kayak air mengalir itu bisa jadi cara mereka untuk bisa tenang. Tapi bisa nggak Mbak membawa hal itu ke kamar kita dengan memutar video yang seperti Mbak bilang tadi di YouTube, ataupun juga MP3-nya diputar? Itu bisa salah satu cara untuk kita dalam tanda kutip kembali ke alam dengan versi virtual?
2: Bisa itu, bisa, cuman mungkin tidak seefektif yang kita langsung ke alam ya. Makanya biasanya beberapa orang itu mencari pengalihannya itu kan ada beberapa tuh, ibaratnya selain menyetel video-video YouTube yang suara-suara alam, ada juga langsung dikondisikan nih kamarnya, dimatikan lampunya, kemudian ada lampu lighting yang buat bintang-bintang, ibaratnya secara tidak langsung kan tuh dia menikmati alam secara virtual tadi.
1: Jadi bisa itu opsi ya Mbak Ainun tadi, bagaimana orang-orang menikmati alam dengan membawanya ke virtualnya, atau bisa bikin dia lebih rileks saat tidur. Nah, ini kita lebih ke teknis Mbak Ainun, mungkin bicara tentang kapan waktu yang tepat untuk kita berlibur. Karena mungkin ada yang merasa kayak saya pengen tiap minggu atau pengen tiap bulan, tapi kadang ada juga yang rasanya saya lagi gak perlu-perlu banget nih liburan. Nah, ada gak sih Mbak, secara mungkin secara pengalaman Mbak Ainun aja deh ya, waktu yang tepat untuk kita kembali ke alam?
2: Kalau waktu yang tepat untuk kembali ke alam itu kembali ke kebutuhan tiap orang ya, kebutuhan tiap orang beda-beda. Jadi misalkan kalau biasanya kalau saya itu kalau benar-benar suntuk, nah kalau benar-benar suntuk kemudian ada temannya, apalagi untuk perempuan nih, untuk perempuan saya sarankan kalau bisa bersama teman-teman. Karena kan seperti yang kita tahu, wisata alam itu ada yang aksesnya itu agak jauh dan sepi. Nah, jadi jangan sampai ibaratnya mengenyampingkan keamanan untuk ke alam. Kalau bisa berombongan kayak gitu, apalagi perempuan, kecuali misalkan laki-laki kan ibaratnya lebih bagus nih, lebih penjagaannya. Nah, kemudian ibarat ada tempat yang ingin dituju memang. Jadi misalkan sudah suntuk, waktu libur ada, jadi jangan memaksakan. Kalau misalkan langsung kabur, nanti masalah lagi nih di pekerjaan, kan biasanya seperti itu. Nah, jadi dikondisikan memang benar-benar suntuk, amanannya, keuangan juga misalkan. Jangan dipaksakan kalau ingin ke alam, jangan memaksakan sampai ibaratnya berhutang dengan teman, nah itu jangan. Jadi dipastikan dulu kita memang, karena kita mencari ketenangan, jadi pastikan secara aman. Dan memang kalau dalam keadaan suntuk, atau biasanya beberapa teman itu tidak suntuk pun dia akan ke alam. Misalkan nih ada TikTok misalkan lagi viral, wisata-wisata, kalau ada waktunya langsung ke alam. Okay. Jadi kembali ke kebutuhan masing.
1: Okay, baik. Nah, kita bicara juga tentang durasi, Mbak Ainun. Ketika kita kembali ke alam itu ada semacam perlu waktu nggak sih sebenarnya? Misalkan 15 menit duduk atau berapa lama sih kita perlu di alam itu? Mungkin ini kembali lagi ke diri masing-masing gitu ya. Tapi apakah ada misalkan cukup 15 menit kita melihat alam rasanya udah rileks dan lain sebagainya, ada durasi nggak sih kira-kira yang minimum lah ya ketika kita kembali ke alam tersebut?
2: Itu kayaknya tergantung dari rute perjalanannya ya. Jadi misalkan rute perjalanannya jauh, kalau di sana cuman 15 menit kan sayang waktu di jalan ya. Jadi tergantung dari wisata yang dituju. Misalkan kita cuman ke Siring melihat sungai, itu 15 menit muter, ya nggak apa-apa 15 menit. Tapi misalkan jauh nih, misalkan ke area Loksado itu yang lagi viral-viralnya, cuma 15 menit di sana kan sayang. Jadi tergantung dari tempat wisatanya lagi. Nah, tapi secara efektif bisa menenangkan, itu kemungkinan biasanya waktu cukup lama. Jadi setengah jam sampai 1 jam lebih. Itu kalau misalkan 15 menit kayaknya baru duduk, minum, itu sudah 15 menitan ya, belum hadir secara mindfulness gitu.
1: Okay. Baik, ada satu pertanyaan lagi, Mbak Ainun, dari WhatsApp. Ini tanpa nama, minta sarannya dong Kak, kalau sedang burnout karena pekerjaan, lebih baik benar-benar pergi liburan ke alam kah, atau cukup mengambil waktu sebentar untuk keluar kantor, melihat pohon dan menghirup udara segar kalau lagi burnout katanya, gimana sarannya dari Kak Ainun?
2: Kalau menurut pribadi saya, kalau burnout ini kan berarti stresnya sudah parah nih, lebih baik ambil cuti lalu jalan-jalan ke alam. Banyak kok wisata yang ibaratnya 1 jam dari Banjarmasin, di area Banjarbaru tuh kan sudah banyak tuh wisata tuh, ada yang taman-taman, atau misalkan di area Pelaihari tuh juga banyak wisata. Jadi ibaratnya ngambil satu hari cuti untuk memberikan jeda untuk diri kita sendiri, diri kita yang sedang bekerja keras ini, jadi sangat sangat worth it aja untuk memberikan waktu satu hari untuk bisa melihat ke alam.
1: Oke deh, siap. Jadi saya teringat lagunya Hindia, ambillah cutimu habiskanlah cutimu satu tahun, nikmatilah alammu. Jadi kalau bisa buat Anda yang pekerja kantoran, kalau ada jatah cuti mending ambil aja deh ya. Dibandingkan nanti angus ya kan, nantinya mungkin nggak tahu dapat cuti lagi atau enggak di tahun depannya, atau malah keperluan cutinya buat yang lain. Nah, mending ambil dari sekarang, atau abis dengerin siaran ini, buat Anda pendengar dan pemirsa yang lagi burnout banget, ambil aja deh cutinya, langsung pergi ke SDM Anda, langsung catat tanggal cutinya besok kalau bisa ya. Okay, Mbak Ainun, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Tapi mungkin karena kita di menit-menit terakhir, pesan aja nih buat para pendengar dan pemirsa kita di luar sana yang mungkin pengen banget kembali ke alam dan lain sebagainya, seperti apa pesan di malam hari ini? Silakan, Mbak Ainun.
2: Oke, mungkin pesannya untuk terakhir yaitu, mungkin alam tidak bisa menghilangkan masalah kita, tetapi alam memberi kita ruang untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan melihat masalah itu dengan pikiran yang sedikit lebih tenang. Jadi alam akan memberikan ruang seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Ainun. Mudah-mudahan malam ini menjadi perbincangan yang menarik ini bisa mendatangkan kebahagiaan untuk pendengar dan pemirsa di luar sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu kebaikan yang Mbak Ainun bagikan kepada kami-kami pendengar dan juga masyarakat di Kalimantan Selatan. Selamat malam, terima kasih Mbak Ainun.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik, demikian perbincangan kami pendengar dengan Mbak Ainun Jariah SPSI dari HIMSI Kalimantan Selatan. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia. Baru-baru ini Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Mari bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an. Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11.

Pria kesepian dari Shalom Seven menemani Anda mendengar malam hari ini. Siapa yang sepi malam hari ini buat Anda para pria-pria? Ya tenang aja lah ya, saya hadir menemani Anda para pria-pria yang kesepian. Kok rasanya aneh ya. Oke, selamat malam buat yang gabung di TikTok. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Ada Mama Lia di Martapura, ada Mama Madam, ada juga Cemi tadi, ada

0: Terima telepon maksudnya ya, di dua line telepon kami. Kita seperti biasa urutannya 0511-325-1562 dulu, baru 0811-40976, dan baru nanti ke WhatsApp ya. Oke, jadi sabar aja, nanti mudah-mudahan bisa keterima semuanya. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum Mr. Padli.
0: Waalaikumsalam Mr. Handy, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah masih sehat, masih hidup, masih beriman.
0: Masih beriman, masih bernafas lah intinya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu, mudah-mudahan bahagia selalu juga ya.
1: Amin.
0: Ya, mental juga. Silakan lagunya dulu saya bacain Bang Handy, mau yang mana kira-kira?
1: Inginnya Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia.
0: Wah, lagunya lagi libur itu malam ini Bang Handy. Sekarang giliran yang sesuai playlist ya Bang Handy ya. Kan kemarin sudah saya puterin yang tidak sesuai playlistnya.
1: Ganjil genap ya.
0: Ganjil genap dong, harus dong. Kemarin sudah, hari ini tidak ya.
1: Tapi kalau Adi Ngojen boleh.
0: Nggak, untuk malam ini Adi Ngojen juga nggak boleh. Semuanya nggak boleh malam ini.
1: Oke, apa playlistnya?
0: Oke, ini mau band atau mau yang mana kira-kira?
1: Ya, band dulu deh, band.
0: Ada Bon Jovi, It's My Life. Ada Mega, Bayangan Gurawan. Girls and Boys, Blur. Ada juga Slime, Tak Mungkin Berpaling. Ada siapa lagi tuh? Okay, bandnya cukup itu. Sisanya ada Iwan Salman, Siapa Benar Siapa Salah, Nani Sugianto, Telepon Rindu, Iwan Fals Dengan Ibu, ada Paul McCartney, Ebony and Ivory, ada juga Ari Kusmiran featuring Paris RM, Kasihku Kedua, Bob Tutupoli Dengan Kerinduan. Mau yang mana kira-kira?
1: It's My Life aja.
0: It's My Life. Okay, Bon Jovi, kita siapin dulu lagunya. Salamnya buat siapa aja Bang Handy?
1: Salamnya buat Ajeng Herman.
0: Mm-mm.
1: Yang masih mencari sebongkah berlian.
0: Widih, jangan lupa nanti pulang ya.
1: Kalau nggak pulang jadi Bang Toyo.
0: Iya, itu masalahnya. Kesibukan cari sebongkah berlian, malah nggak pulang-pulang ya kan.
1: Iya, 3 kali lebaran dia, aduh kasihan.
0: Siapa lagi tuh selain Bang Herman?
1: Buat kakak Matri. Ayo masuk kakak Matri.
0: Mm-mm.
1: Jadi rajin orang marbot lah anu masjid lo.
0: Kalau tidak salah betul. Ya. Oh,
1: iya, kalau nggak pun salah.
0: Makanya itu.
1: Buat Power Ranger juga.
0: Okay.
1: Yang lagi kehimungan, jagonya menang.
0: Siapa yang menang maksudnya?
1: Jagonya menang.
0: Oh gitu. Gitu. Be, luar biasa berarti lah.
1: Iya buat ada yang ngosok masuk.
0: Hmm.
1: Ading Putri belum masuk, Ading Mawar sudah masuk kemarin.
0: Makanya nih sibuk apa nih Ading Putri nih, kita tunggu ya kabarnya beliau ya.
1: Lagi manggang iwak nila kah?
0: Kira-kira, saku nih lagi panen iwak nih kira-kira nih.
1: Iya, pagi bandar sih dia mau berjualan nila panggangnya kira-kira lah.
0: Kira-kira lah mungkin. Siapa lagi selain Ading Putri, Bang Handy?
1: Berataan aja.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat, salam persaudaraan, mudahan masuk surga berataan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Siap, terima kasih.
1: Buat Mr. Pardi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mr. Handy, selamat malam Melody Memory. Oke, terputus. Kita ke WhatsApp, ada siapa yang beruntung? Oke, Mama Madan ternyata yang beruntung malam ini. Selamat malam Mama Madan.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belum terlalu ramai di WA, jadi kau berdulu masuk ya kalau.
2: Ya, cuma petunjulan juga Bang tadi juga sudah.
0: Amnahan, ada Bang Eja juga lagi menunjul-nunjul tadi tuh.
2: Habis ini jalah, nyari ke memicik jalah.
0: Bang Matnur nih monitor nih kira-kira lagi masuk kah kenapa nih?
2: Ayo Matnar, di sini Matnar, picik Matnar.
0: Iya, mudah-mudahan bergabung Sidin ya kalau.
2: Iya, nawas juga ya kalau numpuk ada tas santai ya gabung kalau.
0: Makanya mudah-mudahan bisa gabung ya. Oke, selain itu lagunya dulu silakan. Mama Madan mau yang mana kira-kira nih?
2: Lagunya Pat apa yang ada lagi Pat?
0: Oh, banyak kalau yang pertamaan nih.
2: Apa tadi?
0: Ada Iwan Salman, Siapa Benar Siapa Salah. Ada ya. Bayangan Gurawan, Rahmat, Mega maksudnya, Tak Mungkin Berpaling dari Slam. Nah, 3 lagu mau yang mana kira-kira?
2: Itu aja Gen yang Rahmat aja Gen dah.
0: Oke, Rahmat, Bayangan Gurawan ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Tuh ya, jarang ada di pot dibuat itu, hanya malam ini perasa aku
0: benar nih, baru malam ini kita buat ke playlist nih. Alhamdulillah ya kalau.
2: Ya.
0: Yang salamnya dulu silakan.
2: Alhamdulillah. Yang di TikTok, yang di grup.
0: Oke.
2: Abah Tiara juga. Si Herman.

0: Mihak.
1: Siap.
0: Mihak itu mah monitor aja nya balikan lagi kemudian biar nong main sekolahnya tuh.
1: Iya, ini lagi monitor berarti ya. Sekolahnya.
0: Iya, bisa monitor aja nya nih. Siapa abah Kalbi rajin tuh ya kalau Paramli monitor dia nonton di TikTok biasanya yang seberataan yang di TikTok ya kalau monitor tuh yang jauh mana monitor tuh selam kenal seberataan aja ya lupa
1: betul
0: minta kumpulan kami bertiga apa tuh
1: ramenya berarti malam ini lah alhamdulillah
0: ada IP juga nih pada ini
1: masya Allah rame suasana rumah jadinya malam ini ya.
0: Iya, buat Padli yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan.
1: Dibungkus
0: lagunya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Dan ada yang gabung gak nih? Oke, terputus. Bang Eja lagunya sama ya, Bon Jovi katanya. Lagu Bon Jovi ya, Pat. Oke, siap Bang Eja, ditunggu lagunya dulu ya. 976, bisa gak nih masuk nih malam ini nih? Selamat malam Melody Memory.
2: Halo,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan Mbak Mawar masuk terus, Mbak Putri mana nih?
2: Alhamdulillah.
1: Mbak Putri ditunggu-tunggu loh, ini banyak fansnya nih.
2: Ya kalau sebulanan offline bulan Rabiul awal tadi.
1: Iya makanya, Adeng Putri ini jangan-jangan ngikuti jejaknya Mawar juga, off juga dulu nih.
2: Masih Mbak Putri lagi nah.
1: Ya. Bisa jadi ya
2: kalau lah. Lagunya ibu tadi jadi dari
1: Iwan Fals. Oke, salamnya silakan.
2: Salamnya buat Abah Hendi tadi lah, Mama Madan juga, Abah Ica. Abah Ica itu di mana? Sungai Andai.
1: Sungai Andai.
2: Buatnya itu Putri, Mbak Maimuna, Mbak Rike, Bang Roy, Mbak Ojen, Herman.
1: Iya.
2: Siapa lagi ya? No, Ibu Bambang, Mbak Bina juga, nah, Pak Picoy. Bang Roy sudah semuanya itu Mas.
1: Semuanya ya.
2: Ya, oke. Buatnya Mas Padli, makasih atas waktunya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mawar. Selamat malam Melody Memory.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Maimuna, apa kabar?
3: Apa kabar?
1: Sehat, Mbak Maimuna kabarnya sehat juga?
3: Baik juga.
1: Alhamdulillah, ada hujan kah hari ini?
3: Lagu ada Bahkan Pernah Berpaling kan ada?
1: Ada, darinya Slam, mau yang itu ya?
3: Iya.
1: Oke, salamnya dulu.
3: Ya, buat Bang Hendi, Om Adan, Mawar, Barista, Bang Ozan.
1: Siap.
3: Mbak Usin, Mbak Yanti, banyak buat Bang Mehat, Bang Roy, dan buat semuanya aja, salam sehat. Semoga diberikan selalu.
1: Amin, ya Pak, amin.
3: Waktunya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA ada, aduh terputus Bang Sadikin, boleh telepon ulang lagi Bang Sadikin. Aduh ini terputus nih Bang Sadikin, yang masuk Bang Mihat nih malahan nih. Selamat malam Bang Mihat.
4: Malam Pak Le.
1: Alhamdulillah sehat kah kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat ya Pak Le.
1: Biasanya miss call Mamadan nih tumben enggak ada nih katanya tadi.
4: Ada kamu masuk Mamadan dah.
1: Ada dong, baru aja masuk tadi.
4: Ada menetor nah, hanya aja menetor tadi nah.
1: Oh, cocok aja. Biasanya miss call jarpian nih Mamadan masuk.
4: Mencari ke Sidin.
1: Sudah mencari tadi Sidin.
4: Nang kayak tidur bilangnya ada dan mencari bilangnya ada pun.
1: Bilangnya ada daur ya kalau.
4: Iya.
1: Ya Allah Rabbi, itu namanya apa jarang tuh sesama pendengar tuh harus saling support ya.
4: Itu suka dengan menetok aja Pak Lia kan Jun. Bila miss kuliah Ramadan tuh 7. Bawa menetok ya Allah.
1: Ya Allah bujur.
4: Tahun anak udah single juga kan.
1: Bawa tandanya tuh nih anak masuk jauh habis ini ya kalau nah.
4: Nah ya kalau punya kawa.
1: Tuh di TikTok tertawa Ramadan tuh nanti.
4: Iya tadi hanya aja menetok. Sebenernya si Bapak Mawar tadi deh.
1: Mawar tadi masuk.
4: Nah pas Mawar tuh nyetel radio tadi.
1: Oh cocok aja nyar-nyar masuk tuh berarti pian.
4: Iya.
1: Lagunya dulu silakan.
4: Lagunya apa-apa nih meti lagu dulu anunya kadang.
1: Ini ada Bon Jovi It's My Life, Rahmat dengan Bayangan Gurauan, Iwan Fals dengan Ibu, Slam Tak Mungkin Berpaling, Darah Manis.
4: Nah Slam
1: Slam aja ya.
4: Iya.
1: Nah tanda
4: Mau Madan apa lagunya tadi?
1: Mau Madan tadi Bayangan Gurauan.
4: Oh kalau Slam nyebalik aku ganti.
1: Bayangan Gurauan tadi tenang.
4: Oh Anu Rahmat kah?
1: Betul Rahmat.
4: Aku Slam aja kan.
1: Oke deh siap. Salamnya buat siapa aja?
4: Salamnya dulu? Buat Mawar tadi lawan siapa sih kamu tadi? Yani kah?
1: Maimunah tadi yang masuk.
4: Oh Mbak Maimunah tadi?
1: Iya betul.
4: Oh sama Yani lebih jauh.
1: Mirip ya kalau suaranya.
4: Buat Mamadan lah. Siapa masuk buat Bapak kok hanya?
1: Hanya berlima kah berenam kah tadi?
4: Empat lima kah?
1: Empat rasanya tadi.
4: Ya salam sehat selalu aja lah.
1: Siap.
4: Buat Abah Tiara aja lah. Buat Bang Wandi Bendoy semuanya ya Petena.
1: Oke deh siap.
4: Siapa Anang Acilianti tadi tinggalan Acilianti ya lo. Menangis sih dengar.
1: Bahaya kan namanya tinggal ya.
4: Iya. Semuanya aja. Nah, salam sehat selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
4: Buat Patli juga banyak rezeki Patli lah.
1: Siap. Terima
4: sehat kasih selalu banyak. Juga. Mudah-mudahan malas dapat momongan Patli.
1: Doakan aja ya kalau. Amin.
4: Ya. Okay. Ya terima kasih Pat.
1: Siap, sama-sama.
4: Ditunggu lagunya.
1: Siap,
4: nggih. Jangan habisin lah.
1: Habisin dos laguku. Karena nih sudah baru 4 lagu, jadi lagukin lagu keempat pian kana.
4: Nah ya, sip. Ya, jangan habisin aja, habisin dos ku hadang emanan nanti ku lagu kelima habisin. Berapa kali ku siaran habisin dos laguku.
1: Itu karena banyak banner sudah berhulu nang lain. Jadi tertinggal terus lagu pian tuh walaupun walaupun menelponnya pian urutan ke 7 atau ke 6 tetap paling habisan karena banyak yang lain hendak juga.
4: Ya, apa tapi kok hadang aja ya Allah. Jangan meminta ya Allah.
1: Monitor aja dulu ya kalian
4: tinggal. Monitor aja. Ya, semangat okay. Lagi.
1: Siap, sama-sama.
4: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sadikin di Samarinda. Tahan dulu teleponnya buat yang penelpon di 562 dan juga 8976. Tahan dulu teleponnya, kita nikmatin dulu dua lagu untuk Anda. Bon Jovi dan Rahmat, ini dia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin Malam Ini.

0: Dan Gunawan dari Rahmat menemani Anda pendengar malam hari ini di Area Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Pak Sadikin di Samarinda, Kalimantan Timur, sudah bergabung di WhatsApp kita. Selamat malam, Pak Sadikin.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabarnya? Sehat aja, Kapian?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Bahasa Banjar bisa aja kalau kira-kira lah.
1: Bisa kak, masalah Kalimantannya masa enggak bisa.
0: Iya dong.
1: Iya jelas.
0: Kabut masih kak Hadapian di Samarinda?
1: Masih ada kebakaran lahan doh.
0: Allah Akbar, hanya raja kah kejadiannya ya. Pinanya?
1: Hanya ram.
0: Iya emlah kita nih di Kalimantan nih nasib aja lagi jarang tuh ya kalau lah.
1: Iya. Hendak be kacamata be masker. Sangka orang napakah?
0: Sangka orang penculik ya loh.
1: Iya kan. Untuk pula itu salah kita. Siapa salah bang kita nih?
0: Yang bujur tuh pokoknya punya kau begana di rumah aja dah. Kayak itu aja nyakawa ya kalau.
1: Iya bujurnya namanya begana di rumah kayak apa cari duit kesempatan.
0: Nah berarti paket lengkap ya. Pas adikin nih udah begana di rumah ya. Dapat duit punya kawa juga. Nah.
1: Iya, wujud ada yang matangin juga.
0: Mantari makan juga kalau.
1: Iya, geduan toyo lah kada apa aja. Gejen sugih kan. Kata kita sebi di dalam kamar nah. Dada, ya Allah, bawa duit.
0: Jaka kawa kayak itu ya kalau.
1: Iya. Lagi sana. Kabet warna habang gitu.
0: Kalau saya warna habang, warna biru kan. Lu nih mau ngajak juga yang lebih
1: baik. Iya, wujud.
0: Oke, Pak Sadikin, ulun bacakan lagunya dulu. Silakan pian pilih atau sudah ada lagunya yang mau dipilih kira-kira Pak Sadikin?
1: Baru dibuka nah.
0: Oke,
1: ini ada
0: Iwan Fals dengan Ibu, Tak Mungkin Berpaling dari Slam, ada Darah Manisku Kus Plus, ada Siapa Benar Siapa Salah Iwan Salman, Dul Sumbang dengan Kali Merah Athena, ada Ari Kusmiran Faris RM Kasihku 2 Kerinduan dari Bob Tutupoli. Mau yang mana kira-kira?
1: Siapa salah sama benar aja nah.
0: Oh my lah, siapa benar, siapa salah, siapa kira-kira yang salah mang?
1: Yang salah tuh siapa ya yang milok foto nih kan? Yang kau kudang aja anu aja bila di milokot lahan denda aja juga.
0: Ah, ujar habarnya denda pang kehendaknya tuh supaya jarak tenang ada yang menyelokot lagi ya kalau.
1: Namanya melihat deh, namanya yang melihat aja menyelokot.
0: Laporkan. Banyak kawannya ada yang melihat, yang menyelukut, laporkan. Ya kalau mudah-mudahan jarak silin tuh ya kalau.
1: Nama jaga kan. Namanya yang melihat, namanya kan melihat. Siapa mengadu juga?
0: Iya, kemana kita mengadu ya kalau jarang tuh?
1: Saya pakai CCTV. Saya pakai CCTV.
0: Kau aja ya kalau kelihatan.
1: Dilihat. Kita pakai CCTV ya.
0: Ulang itu ya kalau ayo aja salamnya dulu nah Bang Sadikin ke siapa aja
1: salamnya yang buat yang sudah masuk tadi sampaikan aja buat yang di TikTok selalu sahabatan aja buat yang belum masuk semoga sehat selalu aja sampai aktivitas malam ini buat hostnya ini juga hati-hati di jalan lah
0: siap relaan
1: ya, jangan ngebut aja ya penting perlahan aja.
0: Betul
1: jalan.
0: Bocor banget.
1: Namanya laju seorang juga sakit.
0: Ngalih pulang ya kalau kena.
1: Iya. Siapa yang salah seorang juga ya.
0: Makanya tadi siapa benar siapa salah ininya ya kalau.
1: Iya.
0: Oke, itu aja Bang Sadikin lagunya dan salamnya ya.
1: Iya. Oke, belakang kasihan ya. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sadikin. Di belakang Bang Sadikin, selamat malam Melody Memory.
2: Malam
0: Bang Faujan, apa kabarnya?
2: Nah kopi terbalik.
0: Bujuri dulu, lap dulu.
2: Pak aku habisin.
0: Allah Akbar, padahal hendak menikmati kopi malam inilah.
2: Lagu barat ada apa dulu?
0: Apa tuh?
2: Lagu barat ada apa?
0: Lagu barat yang tersisa ada Blur, Girls and Boys, ada Paul McCartney dengan Ebony and Ivory. Dua lagu aja lagu baratnya nih, mau yang mana?
2: Itu dah.
0: Yang mana, yang pertama atau yang kedua?
2: Kedua.
0: Yang kedua aja ya, Ebony and Ivory, Paul McCartney. Salamnya dulu silakan.
2: Bang Hendy masuk dulu
0: lah. Bang Hendy sudah.
2: Hanya monitor juga.
0: Hanya monitor juga kapian.
2: Ada, kada fokus, ada banyak mana, pasukan di Filipina.
0: Waduh, selamat begadang aja. Begadang berarti kira-kira malam inilah.
2: kira-kira.
0: Oke, siapa lagi? Silakan.
2: Narasumber musim api ini kali balas.
0: Bucur, standby terus ya kalau menkawa.
2: Iya makanya.
0: Siapa?
2: Buat semuanya jenah.
0: Oke deh. Siap. Itu aja Bang Paujan.
2: Kita yang monitor Johan yuk.
0: Eh mudah-mudahan monitor Sidin lah.
2: Iya.
0: Karena kau menangguhi panggitan ya kalau lah. Oke, Bang Paujan terima kasih banyak dulu Bang Paujan ya.
2: Banyaklah mudah berlimpah.
0: Amin ya rabbal alamin,
2: ge. Eh buat Bunda Rosita mudah jadi sehat ya.
0: Amin doakan Banar Sidin ya kalau sehat walafiat pokoknya.
2: Makasih,
0: siap, berelaan dulu, Lun. Makanya amnah. Oke, terima kasih Bang Paujan. Di belakang Bang Paujan di 976. Selamat malam Melody Memory. Baru saya angkat loh, ini langsung terputus loh. Sayang sekali loh 976 ini ya. Oke, berarti balik lagi ke 562. Selamat malam Melody Memory.
3: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Asik. Dari siapakah di mana ini?
3: Darinya
0: Mat Nur lah. Ui, Mat Nur. Pasti dah Mat Nur ini belain suaranya mau diteleponin apa kayo?
3: Mau belain betuha kajar Bapak Mihat.
0: Nah lain ulon yang nyambet lah, pian sorang yang nyambet lah. Ya apa Mat Nur, anu Pontianak hujan kah tadi jar? Pon?
3: Bapak Mihatnya mengetik
0: lah. Nah, hanyar jaman anu ya kalau langsung dah Bang Mihatnya nih. Pon, yang mana?
3: Lagunya masih dapat kan nih?
0: Coba deh kita mudah-mudahan sampat lah habis ini nah. Lagunya yang mana dulu Pian?
3: Minta lagu Iwan Fals aja nah.
0: Oke, okay, Iwan Fals judulnya Ibu ya. Kita siapin nih.
3: Boleh. Nyalah buatnya Bapak Mihat. Pengomadan.
0: Siap.
3: Buatnya tadi yang baru turun siapa?
0: Ada Bang Pangujan dari ya, dari Martapura Sidin.
3: Bang Pangujan lah, Papi Coy lawas, Papi Coy ada nah.
0: Iya, nah kita tunggu suara Sidin lah, mudah-mudahan monitor nah.
3: Buatnya itu Mawar. Pokoknya buat seberataan aja lah.
0: Iya, siap.
3: Spesialnya Patli boleh lah.
0: Boleh, silakan buat siapa spesialnya?
3: Spesialnya buatnya Rahma aja nah.
0: Siapakah dia?
3: Salam sayang ya kalau lah. Buatnya Padli, mudah-mudahan lancar rezekinya, panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih banyak
0: Padli lah. Nggih, siap. Berelaan dulu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita ke WhatsApp dari 0813-4803 sekian. Selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Melody Memory.
0: Asik. Dari siapakah di mana ini?
4: Dari Adit.
0: Dari Abang Adit. Di mana Bang Adit nih? Dari mana Bang Adit? Nah, pian tepicik mute Bang Adit. Suara pian kada ada di WA nah. Nah, hanyar pianan
4: pula. Tepicik di Martapura.
0: Oh, di Martapura. Rasa hanyar mendangar.
4: Siapa nih penyiarnya nih?
0: Ulun Padli. Mudah-mudahan
4: sehat. Oh, Padli salam kenal dulu ya, Lana. Hanyar aja juga gabung nah.
0: Iya,
4: Abang. Mendengarkan suara Padli. Sering ya juga cuma kata kau masuk jurang cek.
0: Anu ngali persaingannya di WA nih ya kalau lah.
4: Ngali benih hanyar kau masuk nah pianannya nah. Alhamdulillah. Iya.
0: Makanya Joni rasa hanyar bener nih masuk nih.
4: Hanyar bener masuk nah.
0: Alhamdulillah.
4: Ini ya lo.
0: Iya. Kawat tembus lah alhamdulillah. Oke, lagunya ini ada tersisa banyak sih sebenarnya lagunya ya. Mudah-mudahan sempat terputarkan. Iwan Fals, Ibu, Slam Tak Mungkin Berpaling, Iwan Salman Siapa Benar Siapa Salah, ada Kus Plus Darah Manisku, ada Dul Sumbang Kali Merah Athena. Terus juga ada Ari Kusmiran, Faris RM, Kasihku 2, Kerinduan, Bob Tutupoli, ada Paul McCartney dengan Ebony and Ivory. Mau yang mana kira-kira?
4: Slam aja lah.
0: Slam aja ya, tak mungkin berpaling. Salamnya dulu Bang Adit, silahkan.
4: Salamnya buat yang udah bergabung di Radio Pro 1 ya lah, selamat malam beratan. Spesialnya buat yang di samping aja lah. Salam sayang segala-galanya aja lah.
0: Siap, manisnya. Oke.
4: Ya buat nyempat lihat, terima kasih atas waktunya ya Allah. Mudah-mudahan banyak rezekinya, tambah disayang keluarganya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adit ya di Martapura. Satu lagi penelpon sebelum kita putarkan lagunya. Ada yang bergabung di 562. Selamat malam Melody Memory.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Bambang Danau Salak. Sehat kabarnya?
5: Saya nggak di Danusara ini.
0: Kenapa tuh?
5: Nggak di Danusara.
0: Di mana lagi nih?
5: Lagi di Martapura, di perumahan Tisu ya.
0: Oke, itu alhamdulillah lagi di Martapura ternyata. Berarti orang Martapura sekarang ya?
5: Iya, anak pindahan.
0: Oh, pindah? Anak pindahan?
5: Iya. Oh, kemarin di Karangin sholat kan rumahan dinas.
0: Alhamdulillah. Jadi sekarang menetap di Martapura, Bu Bambang ya?
5: Iya.
0: Masya Allah. Di Martapura di mananya kalau boleh tahu nih?
5: Di Kembahan Fitria.
0: Di mana tuh?
5: Kembahan Fitria Martapura.
0: Fitria tuh yang di Indrasari, Bincau.
5: Iya.
0: Ah, saya tahu. Dekat ano tuh, Stadion Demang Lehman.
5: Iya.
0: Pernah jualan berjalan ke sana melihat ya kalau. Iya. Oke, Bu Bambang, lagunya dulu silakan. Mau yang mana nih?
5: Rame banyak teman sini.
0: Kenapa tuh?
5: Teman
0: Oh, lagi banyak orang di sana ya. Suaranya putus-putus Bu Bambang, mohon maaf nih.
5: Putus-putus ya.
0: Jaringan kayak nah ini lancar ini.
5: Iya, makasih.
0: Baik, lagunya ikut orang aja berarti ya tadi ya?
5: Ya, ikut aja lagunya.
0: Oke, deh sih.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Bang Ilham manis kasai ya apa nih maksudnya nih? Ada Cilica di TikTok. Assalamualaikum Fadli, Kintab hadir. Selamat malam ya Fadli. Siap, terima kasih. Ada Mei Mei. Ada Pak Gunawan minta lagu Scorpion. Lagu Scorpionnya lagi libur dulu malam ini ya. Bunda Indah Samarinda hadir. Waalaikumsalam. Rantau Piani hadir nah dari siapa nih? Mizi Ahmad ya. Oke, sambil kita puterin dua lagu dulu untuk Anda, Iwan Fals dengan judulnya Ibu, dan nanti ada juga Tak Mungkin Berpaling dari Slam. Ini dia untuk Anda.

Dan untuk aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nan.

0: Oke, kita kembali lagi di Melody Memories 97,6 Prosot FM. Kalau informasi dan juga inspirasi, langsung kita sapa penelpon yang pertama di 562. Selamat malam Melody Memory.
1: Halo. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawas benar kada bergabung pian nih lah.
1: Aku kan bingung nomornya nang mana, aku tempel kada nang masuknya ke itu nah.
0: Anu benar lah, padat benar rupanya lah.
1: Ih, padat merayap kayak itu, kayak itu bang, itu nahan. Kawa tambut ada nang bukanya ke Wawa, jarku, jarku.
0: Ya, namanya juga banyak jalur kita ini, Pak Jarwo. Jadi, terima terus.
1: Gara-gara tok-tok Wawa ini nih bang, jadi sampai ke... ke negara antah berantah yang masukannya iya, kayak
0: bujur ada banyak macam negara kita terima ya.
1: Yang ujung timur sana, ujung tengah sini, jarko ini anak main bola kan dengarkan radio, jarko kan kayak itulah.
0: Saking banyak yang gabung ya, beda zaman kalau dulu kan mungkin di Banjar-Banjar aja ya kalau lah.
1: Iya, sampai si siapa Mat Nur Sanjoyo aja dari Kalbar aja menelpon ya kalau.
0: Suaranya kayak apa betul hak apa anum Nur Pian?
1: Siapa Mat Nur kah?
0: Mat Nur.
1: Tak apa ya, kayak dulu.
0: Kada udah berubah berarti lah.
1: Suaranya kada berubah, tapi kelakuannya berubah. Sudah Jepang. Sadar, ingat.
0: Oh sudah sadar maksudnya ya?
1: Sadar ini di kampung orang, kada ada kawan kayak itu nahan.
0: Ah, Bang Mat Nur nangkara kena.
1: Kada gergampangan ya nuai.
0: Iya am, ya kalau lahan. Nasib aja lagi pokoknya tuh.
1: Orang lagi itu misalnya ikam jauh di tempat mana kau berada, paling kadang sodakoh lawan buhannya kami di Banjar.
0: Hey, bujur. Nah, dengarkan Bang Maknur. Menyimak kapian.
1: Aku tuh kan udah meminta, paling hendak minta TF aja.
0: Sama aja Bang, kira-kira itulah.
1: jangan jangan itu kacang lupa
0: kulitnya ya kalau
1: kambangnya anuai.
0: Kambangnya lah.
1: Karena kan hari ini kalau kita bertanam pasti kering musim kemarau anuai.
0: Bucu pulang. Janah lagunya dulu Pak Dejarwo. Ini lagunya 4 orang aja tapi kawannya nih. 2 lagu aja kita.
1: Aku ini terserah aja Bang lagu. Yang penting Abah Tiara katuju ya kalau kan.
0: Abah Tiara pina belum monitor Bang mulai tadi nah.
1: Inya hilang di peredaran kata yang ngali bener boku jok jadinya. Asli,
0: makanya am karena mudah-mudahan kau gabung lagi sidin ya kalau lah
1: ya, yang minamut itu dang sanak di sungai laut tupang kisah mendengarakan soalnya kan mendengarakan pas waya-waya kayak ini ya Allah.
0: nih tapi pina merekam suara pang nah kita pandaran nih nah nang di sungai laut nih nah.
1: Oh, Mihat Al-Katiri kah?
0: Mihat Al-Katiri sedin lagi monitor di
1: Al-Katiri di kira-kira bagus banget kayaknya apa dang sanak sebelah kiri aja.
0: Oh, Al-Katiri itu kepanjangannya itu lah.
1: Ihan, nampakal selawas itu apa kada berjalan di banyu lagi, berjalan di darat, kada ketangkapan sidin anuai.
0: Allahu Akbar, nasib aja lagi. Ayo jana. Salamnya dulu nah silakan ke siapa aja Bang Jarwo.
1: Salamnya buat yang kada tahu lawan ulun gitu kada tahu juga buatnya ai gitu nah. Pokoknya kalau bahasa Indonesianya tuh salaman untuk sabaretaan kada terkecuali.
0: Ataan pokoknya ya kalau.
1: Pokoknya jadi kawasan Banjar Baru Israel atau Elok ini alhamdulillah aja. Cuma bekajal tuh gara-gara si Itih yang pakai baju krim kah baju putih ada tahu juga.
0: Ayo apa? Kira-kira baju apa ulun kira-kira nih?
1: Rasanya krim pang kada mungkin putih.
0: Nah, tebak-tebakan aja pokoknya pian.
1: Apa tebakan itu bukannya kacamataku kada melihat dasar baju putih pang pakai headphone tuh yang earphone tuh yang ada halo kayak pesawat itu yang pembom kebakaran tuh nah ada lo.
0: Ya pokoknya saya pakai baju lah intinya ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Itu aja Bang Jarwo untuk malam ini. Nanti mudah-mudahan bisa gabung lagi ya Bang Jarwo ya.
1: Insya Allah, thank you.
0: Tuh ada Bang Udin Han Jar. Duit apa nih duit salam Wan Jarwo Jar. Nah.
1: Iya terserah moha. Pokoknya aku Han, aku nih lain juga Bang. Pokoknya buat penyiarnya dan karo-karo iri yang kada kawat tersambatin. Pokoknya selamat bertugas.
0: Okay,
1: buat yang mendengarkan selamat menikmati. Buat Padri doanya terbaik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Hica di belakang Bang Jarwo. Selamat malam. Waalaikumsalam, akhirnya bisa tembus ya kalau lah.
2: Akhirnya tembus gimana ya Allah.
0: Dari mulai awal.
2: Bis belajar aja lah.
0: Dari mulai awal madengi sampai ini ya kalau lah.
2: Menagu pandai biar jompat kan aja kan. Asal kau tembus aja ya Allah.
0: Asal kau empat aja ya kalau. Tadi sudah pang lagunya slam ya kalau lah.
2: Bapak deh.
0: Lagu slam tadi sudah kita putarkan dia kalau lah. Nah.
2: Iya, jadi sudah pemirsa yang ada Bapak.
0: Lalu sekarang mendengar anu kah Bang Jarwo kah?
2: Suara tadi tampak Bang Jarwo lah. Kesalah was pernah sini gede dah masuk-masuk mendapat. Iya,
0: anu jar sidin ngalih benar aja tambus jar bujur cuak kah? Sakoto kira-kira lah.
2: Ngalih benar juga aja lah. Nah, hanya pasrah sudah sidin. Sidin sang ngalih benar masuk tuh.
0: Sidin binanya kada kayak buan pian.
2: Mijik 10 kali kada masuk sudah ya lo beranai lo sidin.
0: Iya, nah haro. Alhamdulillah kawa tambus pokoknya sidin ya kalau nah kayak tepang.
2: Iya. Aku tadi bingung tadi po siang lepen tadi po Ojan kan tadi nggak siapa aja Ojan.
0: Ojan ya, ngaran panjangnya Pak
2: Ojan. Iya, ngaran Ojan aja Pak. Pagi gua masuk. Wih, kan tadi pendengar hanya anu bilang.
0: Waduh.
2: Anu Ojan ya tuh.
0: Ada pendengar lawas juga tuh. Ya kalau penghuni lama
2: jarang tuh. Makanya anu nama panjangnya kalau.
0: Iya bucur, nama panjangnya
2: panggilannya Ojan kan
0: nih. Ah, betul ya, sekali. Ayo cak, salamnya dulu nih. Pak Bahica,
2: salamnya buat yang masuk lah benar. Bang Jarwo buat di Nayo.
0: Siap.
2: Siapa lagi yang mau? Anu Ojan gitulah. Jadi mata di Pontianak tadi juga lah.
0: Bang Matnur tadi.
2: Yang jauh lagi. Dari darah tempatnya juga Mamadan. Mamadan mana masuk kan sudah kan?
0: Sudah masuk juga tadi alhamdulillah.
2: Sudah langsung banyak tadi lah.
0: Betul sekali.
2: Aku tadi monitor jam 10 lewat seperempat gitu tadi kan habis telepon menawan kawan gitu dia.
0: Oh, alhamdulillah kawan tadi sempat jalan.
2: Iya, untung lah kawan tadi hanya mencoba. Kalau dari awal mungkin kau aja langsung masuk ya Allah.
0: Tapi anu Bang Pian takajalnya di tengah-tengah Bang tadi ya kalau.
2: Iya, dia pas di tengah-tengah sudah pas masak yang kiri kanan muka belakang sudah menembak ke anu kan.
0: Sudah berataan
2: RRI ya Allah lalu. Ini masuknya.
0: Lalu kada kau tambus lagi ya kalau pokoknya tuh.
2: Iya, makanya.
0: Ayo
2: jangan tambus juga ya Allah walaupun berapa menit kiri kanan.
0: Betul, bakajal jalan tuh ya kalau.
2: Ya, penting masuk itu.
0: Oke.
2: Aja buat tadi sehat lalu kan.
0: Semangat ya Allah. Siap.
2: Aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Abaica. Satu lagi kayaknya sempat. Satu penelpon. Selamat malam Melody Memory. Halo. Ini ada orangnya di belakang nih tapi tidak bersuara nih. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Ah, kedengeran sudah. Siapakah ini orangnya? Halo. Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Abah Rudi di Belangan.
0: Oh, Abah Rudi, lawasnya kada terima telepon pian lah. Ini termasuk pendengar lama juga nih Abah Rudi kalau tidak salah ya. Anu pian dengerin yang di telepon aja ya. Abah Rudi, kalau di radio agak terlambat sih, Din.
3: Iya, tapi ini bahana kada kawa masuk tarus nih.
0: Kada apa-apa Abah Rudi. Alhamdulillah kawa tembus walaupun di ujung-ujung ya kalau lah. Ya.
3: Anu ini betakun haber Jepang lah.
0: Kayak apa tuh?
3: Benjer lah di Jawa hujan.
0: Belum menada hujan Abah Rudi nah.
3: Belum aja tuh.
0: Balangan pinanya ada hujan kelas aku lah.
3: Kada ada juga hujan di Balangan nih.
0: Kada ada juga kasakalinya.
3: Dede.
0: Oh, dikira ada semalam tuh ada wahabar hujan jar.
3: Ada yang bilang di gelombang itu di Halong tuh, tapi kan ada labet juga.
0: Lumayan lah ya berarti ya. Ada membasahi barang sedikit ya kalau di situ lah.
3: Ya, aku betakon habar aja, aku kan bisa minta lagu.
0: Ay, siap. Oke, terima kasih banyak dulu Abah Rudi lah.
3: Ya, acah aja lah, Padi lah.
0: Oke, barelaan dulu, Lun. Iya, siap. Terima kasih Abah Rudi. Selamat malam. Oke, kita lanjut telepon terakhir. Wah, ini kayaknya udah mepet banget nih. Buat penelpon di WA, sabar banget ya. Ini dari siapa yang bisa bergabung nih? Kita singkat aja yang di WA ya. Selamat malam, Melody Memory.
4: Melody Memory.
0: Halo, selamat malam. Dari siapakah di mana ini?
4: Dari Hana di Martapura.
0: Hana di Martapura, sehat kabarnya?
4: Iya.
0: Alhamdulillahnya
4: paket juga.
0: Saya sehat juga, alhamdulillah. Martapura di mananya kalau boleh tahu nih?
4: Ada aja.
0: Ada aja ya. Oke, siap. Mudah-mudahan selalu sehat ya buatnya Hana tadi yang di Martapura. Ya,
4: lagunya empat orang Jin.
0: Enggih, maaf benar lah kada kawa lagi merequest lagu pian.
4: Iya.
0: Salamnya dulu silakan Mbak Hana buat siapa aja?
4: Salamnya buat semuanya aja gin, mulai sampai gin tempat terkecuali.
0: Mm-hmm.
4: Dalamnya buat yang di samping aja.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak dulu Mbak Hana ya.
4: Ya, buat penyiarnya dan selalu banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Mudahan
4: jaya taras di udara.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam.
4: Waktunya.
0: Sama-sama, barelaan. Oke, baik pendengar, demikian Melody Memory Mbak Rika. Mohon maaf banget teleponnya tidak terangkat di WA. Buat yang pendengar pemirsa TikTok yang tidak terbacakan, mohon maaf banget. Kita sudah sampai di sini dulu menemani Anda. Sampai jumpa di Melody Memory edisi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagu-lagu dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan

0: akan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
1: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

kata bijak hari ini. Marah itu gampang, tapi marah kepada siapa? Dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit. Aristoteles.

Yasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 11.

0: Renungan malam berusahalah untuk tidak sombong. Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap, meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.
1: Penjermasin malam ini.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله
1: العظيم. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Coba lihat mata mereka, Mak.
9: Yang mana?
8: Itu sedang foto-foto.
9: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
8: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
9: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
8: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
9: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
10: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348.
1: Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda yang tetap bersama kami di Banjarmasin Pagi. Kami ucapkan bagi Anda yang mungkin baru saja selesai melaksanakan ibadah salat subuh atau sedang bersiap melaksanakan ibadah salat subuh, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan pendengar untuk kajian ba'da subuh kita di kesempatan hari ini Rabu 16 September 2026. Insyaallah nanti akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Nur Hidayat MA, dan insyaallah topik bahasan sidin adalah terkait tentang belajar nilai positif keislaman dalam fenomena damkar di Kota Banjarmasin ya, atau mungkin saling tolong menolong ya. Dan insyaallah nanti Ustadz Dr. Riyad akan hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Tapi sebelumnya pendengar, satu informasi untuk Anda kami ambil dari Jakarta. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan terdapat sekitar 400.000 data invalid dari total 5,7 juta data antrian haji yang saat ini sedang dilakukan pemutakhiran. Jadi disampaikan oleh Dhanil di Jakarta, jadi ada temuan data invalid dari 5,7 juta antrian itu ada 400.000 yang invalid, artinya akan berkurang dan akan mengurangi antrian. Di mana ia menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umroh masih melakukan pendataan secara lebih rinci terhadap data tersebut. Dengan adanya pemutakhiran ini, masa tunggu haji yang secara administratif saat ini rata-rata tercatat 26 tahunan berpotensi menjadi lebih pendek secara faktual. Nah, jadi ada kemungkinan secara faktual jamaah antrian bisa lebih pendek, rata-rata menjadi 14-15 tahunan saja. Ia juga menjelaskan sebelum terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh, masa tunggu haji secara nasional ini mencapai rata-rata 49 tahun ya. Dan atas arahan Presiden Prabowo, Kementerian Haji dan Umroh kemudian melakukan berbagai upaya perbaikan data dan tata kelola untuk memangkas masa tunggu tersebut. Dan hasil perbaikan awal ini menunjukkan masa tunggu secara administratif turun rata-rata menjadi 26 tahun ya. Dan selain itu juga menurutnya seluruh upaya transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh pada dasarnya bermuara pada perlindungan dan pemenuhan hak calon jamaah haji dan juga umroh.

Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada di dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya, ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya, suara mereka parau tak terdengar. Karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin pagi ini. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam kajian kuliah subuh ba'da subuh ya, di kesempatan hari ini. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan umur yang panjang hingga akhirnya kita masih bisa kembali berjumpa di kajian ba'da subuh kali ini. Salawat serta salam juga pendengar dan pemirsa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga para pengikut ila yaumil akhir. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, di kajian ba'da subuh, kuliah subuh kita hari ini, kita akan membahas satu topik terkait tentang belajar nilai-nilai positif keislaman dari fenomena damkar di Kota Banjarmasin. Ini cukup menarik pendengar ya. Apalagi saat ini sejak kemarin siang atau sore sampai tengah malam tadi, beberapa titik lokasi di wilayah Kalimantan Selatan juga ini dilaporkan terjadi karhutla, terutama di musim kemarau seperti ini pendengar. Dan sudah hadir di studio kita pendengar bersama Ustaz Dr. Nur Hidayat MA. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat Ustaz.
2: Alhamdulillah ya.
1: Di jalan kayak apa tadi Ustaz?
2: Ya, kita hampir bersamaan dengan damkar lagi.
1: Damkar tadi ya. Nah, ini berarti harusnya pendengar sesuai dengan topik kita hari ini juga pendengar, kita bisa belajar ada pesan-pesan apa di balik fenomena damkar di Kota Banjarmasin ini. Dan nantinya bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi bersama Ustaz Nur Hidayat MA, kami persilahkan di dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511140. Anda juga bisa menuliskan komentar Anda melalui YouTube, karena siaran ini juga kita livekan dari YouTube di @rri pro1banjarmasin. Insyaallah nanti kami bacakan. Kepada Ustaz Nur Hidayat kami persilahkan. Silakan Ustaz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurulillah, di pagi setelah subuh pada hari ini kita dalam kondisi sehat wal afiat. Mudah-mudahan para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat juga dalam kondisi sehat walafiat. Untuk saudara-saudari kita yang mungkin sedang sakit ya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi apa yang sedang di musibah yang sedang dideritanya. Pada subuh kali ini kita akan berbincang dengan sebuah fenomena sosial ya di Banjarmasin, khususnya ini bagi orang yang tinggal di Kota Banjarmasin pasti sangat akrab dengan ini, pasti sering melihat, hampir tiap hari kita akan menyaksikan fenomena damkar, pemadam kebakaran ya, apalagi di musim-musim kebakaran hutan saat ini, sudah beberapa lama ini. Ini fenomena yang kompleks ya, kompleks. Banyak faktor. Dan bisa dibicarakan dari berbagai aspek ini. Bisa dibincangkan, ditinjau dari berbagai aspeknya. Pada subuh kali ini, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, kita akan membincangkannya untuk melihat sisi positifnya, mengambil hikmah atau pelajaran dari fenomena damkar ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang pertama yang bisa kita garis bawahi dari apa yang dilakukan kawan-kawan saudara-saudara kita yang menjadi relawan pemadam kebakaran ini adalah nilai-nilai saling tolong-menolong ya, itu udah pasti. Sekarang ini bahkan ada ada apa ya, ini bukan lelucon sebenarnya. Apapun masalahnya, bisa damkar solusinya. Wah, bisa begitu. Apapun yang Anda sedang hadapi, telepon aja 112, langsung damkar, segera datang menjadi solusinya. Tanpa banyak prosedur, tanpa koordinasi harus kemana, ke sini, ke kiri, ke kanan, mereka siap membantu gitu ya. Bukan hanya urusan kebakaran, urusan cincin tidak bisa dicabut di tangan, urusan kepala kejepit kursi, urusan macam-macam lah, urusan kunci jatuh di saluran air, urusan kucing tidak bisa turun dari atas pohon, urusan listrik, bol listrik ketinggian memasang ada bisa memacul, tidak bisa melepas, mencopot, mengganti listrik, damkar siap membantu. Ah, luar biasa saudara-saudara damkar ini. Ini dalam Islam bisa disebut dengan semangat tolong menolong. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Untuk urusan yang baik-baik, damkar siap datang. Ada yang kecelakaan, ya damkar siap. Dan tanpa dipungut bayaran, tanpa meminta upah gitu kepada orang yang memang sudah sangat membutuhkan ini. Nah, ini teladan sekali bagi kita semua. Dan tidak bertanya pula, mereka tidak menanyakan apa agama kamu, apa suku kamu, apakah Anda ini berkeluarga dengan saya enggak? Tidak ada ditanya seperti itu. Jadi tanpa memandang ras, suku, agama, dan lain sebagainya, tanpa memandang perbedaan, siap membantu. Wah, ini luar biasa. Semangat tolong-menolongnya ini sangat-sangat diapresiasi tentu saja dalam ajaran Islam. Ini sangat sesuai dengan ajaran Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi. Ketika rumah orang sedang terbakar, ya pasti tidak ada damkar itu menanyakan ini rumah siapa dulu. Tidak ada. Pasti langsung bergegas ya. Nah, ini kalau mereka lagi bergegas menuju tempat kebakaran, ya kita sudah seharusnya memberikan apa namanya prioritas jalan kepada mereka. Jangan sampai menghalangi jalannya ya. Jangan sampai kita menutup jalan untuk damkar yang ingin menolong saudara-saudari kita yang sedang membutuhkan ini. Ini semangat yang luar biasa. Kemudian apalagi kalau dalam hadis Nabi disebutkan tentang tolong menolong ini, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, hadis ini sangat menarik ini. Kita sering meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah ya. Tapi Nabi mengajarkan jalan yang lebih mudah sebenarnya. Bahwa kalau mau ingin ditolong oleh Allah, kalau mau senantiasa berada dalam pertolongan Allah, maka kita tolong orang lain, tolong saudara kita begitu. Dengan menolong saudara-saudari kita, maka kita juga senantiasa akan berada dalam pertolongan Allah. Itu janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menolong orang lain itu jalan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pernah ya pasti banyak ya belajar kitab Riyadhus Salihin itu, hadis tentang tawassul. Ya, pasti ingat Bapak Ibu yang pernah belajar hadis itu, hadis pertama tentang tawassul itu isinya tentang menolong orang. Perbuatan baik pernah menolong orang. Dan itu dijadikan barter dalam tanda kutip ini. Barter untuk suatu saat meminta pertolongan kepada Allah. Bahwa pernah menolong orang. Lalu nanti itu bisa dijadikan barter. Ya Allah, mudahkan kesulitanku. bahwa aku dulu pernah jadi anggota damkar, misalnya pernah menolong orang tanpa pamrih, ya tanpa tanya, tanpa minta upah, dengan ikhlas. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan itu benar-benar menjadi nilai ibadah bagi saudara-saudari kita anggota damkar ini. Ini patut kita teladani. Kemudian fenomena damkar ini juga mengajarkan kita bahwa kesalehan itu tidak hanya dalam bentuk ibadah ritual, ya, tapi bisa dalam bentuk macam-macam, bisa dalam bentuk apapun, dalam bentuk ibadah sosial. Jadi tidak hanya ibadah individual, berzikir kepada Allah, ya, duduk di sajadah atau berkhalwat di dalam kamar misalnya, berzikir saja. Ya, tidak hanya itu. Kalau ada kebakaran rumah tetangga, itu lebih dahulu mestinya ditolong, lebih dahulu didahulukan untuk diberikan pertolongan daripada mengutamakan ibadah yang bersifat individual ini. Nah, ini kesalehan yang luar biasa. Membantu tetangga, menyelamatkan orang, menjaga lingkungan, ya, membantu korban bencana, mengorbankan waktu, tidak kenal waktu. Ya, kalau tadi malam itu sekitar apa, sesudah salat isya, ya, itu seingat saya ada kebakaran juga di Cemara Ujung, ya. Lalu tengah malam itu juga ada lewat bunyi sirene lagi, kebakaran lagi berarti. Kemudian subuh tadi sebelum kita acara saya berangkat ke sini juga lagi-lagi damkar juga lagi mengejar lokasi kebakaran pula. Ah, ini luar biasa, tidak kenal waktu, tidak kenal waktu, kapanpun siap untuk mengatasi bencana sosial ini, menolong saudara-saudari kita ini. Ini hal-hal yang sangat positif. Jadi yang ketiga, kemudian para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, fenomena damkar ini mengajarkan kepada kita pula untuk berkhidmat. Khidmat itu pengabdian, mengabdi, bukan untuk diri sendiri ini, bahkan untuk orang lain, ya, menginfakkan diri untuk keperluan orang lain, dan tidak bertanya saya dapat apa, ya, tidak bertanya mereka, tidak nanti saya diupah enggak, tidak bertanya mereka, tidak menanyakan itu, dia mikirkan itu, tetapi betul-betul ingin menolong orang lain kapanpun dan dimanapun. Nah, semangat seperti ini luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat yang selama ini hanya jadi penonton ini bisa mengerti kondisi kawan-kawan kita ini. Ya, belum tentu mereka itu mendapat apa, ya, mendapat gaji dari pemerintah. Ya, benar-benar ini menolong dengan ikhlas. Jadi pengabdian untuk orang lain. Para anak-anak muda yang dalam hal ini menjadi anggota relawan damkar ini tidak berbuat untuk dirinya sendiri ini, tapi berguna untuk orang lain, ya. Dan itu memang sesuatu yang membanggakan juga, ya, punya rasa kepuasan tersendiri ini, kepuasan tersendiri karena merasa bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kemudian apalagi fenomena dari damkar ini yang bisa kita ambil pelajaran, hal-hal positifnya adalah dalam bentuk pelatihan karakter keberanian, karakter keberani mengambil keputusan, menghadapi tantangan, ya, menghadapi tantangan. Kalau orang lain takut melihat kompor meledak aja udah takut, ini damkar justru berparak, ya, justru datang mendekat untuk membantu memadamkan api. Ini suatu keberanian, tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, solidaritas untuk hadir kapanpun diminta, kapanpun orang membutuhkan pertolongan. Nah, ini pengorbanan yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam Islam tentu saja tidak keberanian saja tidak cukup ya. Tapi keberanian yang disertai dengan pengetahuan, keterampilan, ya, keahlian, profesionalitas begitu. Ya, tidak cukup hanya keberanian yang tanpa bekal apapun. Itu namanya nekat ya. Kalau ngebut misalnya tanpa ada keahlian, semangat saja untuk menolong, ini justru bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu kita juga mengingatkan ya, bahwa dalam Islam diajarkan la darara wa la dirara, jangan memudaratkan dan jangan membahayakan diri sendiri dan juga jangan sampai membahayakan orang lain. Ini perlu kita ingatkan. Oleh karena itu perlu memang senantiasa diadakan apa pelatihan ya. Pelatihan macam-macam ini pelatihannya kalau terkait damkar ini. Karena tadi hampir semua masalah diselesaikan oleh damkar. Ya, orang tenggelam damkar juga tadi ya, orang sakit, orang mati bunuh diri, nah naudzubillah, ini juga damkar diminta datang. Nah, karena itu mereka memang perlu dilatih macam-macam pengetahuan. Pelatihan mengemudi, pelatihan menolong, memberikan pertolongan pertama supaya tidak makin parah penyakitnya ya. Kemudian apa? Pelatihan supaya tidak merusak barang bukti barangkali. Karena boleh jadi ada kejadian yang khas merupakan tindakan kriminal, jangan sampai barang bukti jadi rusak gara-gara kecerobohan orang-orang yang berada di dekatnya. Nah, alhamdulillah ini kalau kita dengar berita di beberapa hari ini ada pelatihan ya untuk damkar dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, kita juga sebagai masyarakat umum ini perlu mendukung apa yang positif ini. Ini semangat para damkar yang ada di kota kita dan ini sepertinya khas ya kota kita ini. Kalau selama ini dikenal dengan 1000 kota, 1000 sungai, 1000 jembatan, ini 1000 damkar kata kita mungkin layak juga ini menerima panggilan seperti itu karena memang kenyataannya ya, kenyataannya. Dan ini sekali lagi kalau ini memang dan ini memang mencerminkan kepedulian sosial kita masih tinggi, kepedulian masyarakat kita terhadap problematika yang ada di sekitar kita masih sangat tinggi, itu sesuatu yang patut dipertahankan, patut dipupuk dan kita harus menjaganya. Jangan sampai kita sudah hidup individual ya. Tidak peduli lagi anak-anak muda pada mabok, anak-anak main game aja gitu misalnya. Ah, enggak peduli ini rumah-rumah orang juga yang kebakar. Wah, itu sudah rusak kota kalau sudah sampai seperti itu. Ya alhamdulillah ini masih tumbuh, masih hidup di sekitar kita orang-orang yang punya semangat tinggi tadi dan kita patut meneladani apa hal-hal yang baik yang ada pada fenomena ini. Ya, barangkali itu dulu untuk sementara pengantar perbincangan kita di subuh kali ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz, luar biasa. Pendengar dan pemirsa, silakan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi pada kesempatan pagi hari ini, pendengar ya, bersama Ustaz Nur Hidayat, kami persilakan 3251562 ataupun di 0811511410. Komentar melalui channel YouTube juga kami persilakan pendengar ya. Di insya Allah komentar Anda akan kami bacakan. Dan melalui pesan WhatsApp juga insya Allah nanti kami bacakan. Silahkan Anda bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Adit.
1: Oke, silahkan Pak Samli.
3: Ya, terima kasih Adit. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, subhanallah. Ustaz, anak jempol dua nih. tema damkar nih. Tadi kan Ustaz ada mengutip masalah itu ibadah kan. Ibadah itu kan bukan sekadar sholat, puasa, zakat, haji kan. Nah, tadi kan masalah damkar itu maksudnya ibadah kan. Luar biasa Ustaz mengutip tadi itu. Bahkan kan kalau kita api di rumah kita itu sudah sholat wajib, kita wajib membatalkan sholat itu kan ya Ustaz. Nah, saking pentingnya kita membantu orang kan. Nah, sholat wajib aja kita wajibkan memberhentikan kan kalau di tempat kita ibadah kan ada kebakaran kan. Saking pentingnya ini. Nah, bagus sudah Ustaz mengutip ini, misalnya ibadah ini bukan sekadar sholat, puasa, zakat, haji kan. Nah, maksud damkar ini Ustaz adalah ini hikmah daripada kejadian jemaat kelabu.
2: Ya, ya, ya.
3: Benar kan? Nah, terjadinya jadi banyaknya damkar ini kan kita lewat badia penyiar mesin ini kan karena terjadinya jemaat kelabu kan. Nah, bahkan damkar kita ini kan wilayah utama di Banjar Masin ini nampak kerukunan dan kerakatan warga kita Banjar Masin, khususnya warga Banjar. Nah, bahkan Guru Jodi pun terjun beliau. Masyaallah, Allah Allah yarham Guru Jodi. Allah yarham Guru Jodi. Allah yarham Guru Jodi. Karena beliau tahu kan. Tahu sidin kan orang yang benar-benar apa istilahnya? Tawadu kan. Masuk seorang ustaz yang termasyhur kan kita Banjar Masin mau terjun. Jadi dalam kar itu kan artinya menampakkan ketawaduan beliau kan. Nah, mau terjun kan. Nah, jadi masalah damkar ini kan bahkan damkar kita untuk oleh Kota Banjarmasin ini memecah rekor untuk book record untuk seluruh wilayah Asia terbanyak. Nah, jadi kita berdoa mudahan semua yang bertugas di damkar ini bernilai ibadah kan. Nah, bahkan tadi kan bisa jadi investasi kan nantinya kalau misalkan jadi bahan apa semalah ta'ala kan, ya Allah aku pernah kan menolong orang yang sedang kebakaran kan bisa jadi itu benar Ustaz. Masya Allah subhanallah. Itu ya cukup kita tolong pencerahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Samlih di kawasan Klayan ya. Masih kami terima kembali pendengar 3251562 ataupun di 0811511410. Oke, kami terima kembali. Assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba kembali ya pendengar di dua nomor kami 3251562 ataupun di 0811511410 ya, atau melalui pesan singkat WhatsApp, insyaallah nanti kami bacakan atau komentar juga melalui YouTube ya, insyaallah nanti pertanyaannya akan kami bacakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adit.
1: Oke, silakan Pak Muas di wilayah Pekapuran lah.
4: Klien.
1: Klien. Lah mohon maaf Pak Haji.
4: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Mohon maaf ulun kada sepenuhnya mengikuti pengantar pian tadi nah. Cuma ulun damkar-damkar tu aja nang ulun dengar gitu nah. Lah. Jadi itu aja nang ulun kawa tanggapi atau apalah. Jadi mungkin menurut ulun nilah Ustaz lah. Beliau-beliau itu mungkin dapat dibebaskan mengkodok sholat wajib karena mohon maaf ada banyak keterangan bahwa sholat wajib itu tidak ada apa namanya ya, artinya tidak boleh ditinggalkan dengan begitu saja dengan mengkodok padahal ada hal-hal tertentu yang bisa dibenarkan untuk meninggalkan sholat wajib yang berikutnya dikodok lah gitu. Jadi yang pertama menurut beliau tim dokter yang sedang melaksanakan operasi besar terhadap seseorang pasiennya, yang kedua perempuan-perempuan yang menunggu-nunggu bersihnya head daripadanya sehingga tertunda waktu hingga waktu yang berikutnya. Jadi lepas yang pertama tadi Padahal diperkirakan sudah habis, sudah selesai pang, tapi ternyata tunggu, akhirnya waktu yang berikutnya datang lagi gitu. Nah, nah itu boleh dibolehkan untuk mengkodo. Yang berikutnya orang yang lagi pingsan, jadinya belum siuman, maka sedangkan waktu sudah menjalar ke waktu sholat berikutnya. Yang berikutnya orang yang baru selesai menjalankan sebuah tugas yang selalu diikat dengan peraturan sebagai operator, maka dia tidak belum bisa meninggalkan hingga waktu yang berikutnya berikutnya dan termasuk damkar, karena damkar itu misalnya ada kebakaran sebelum zuhur, sedangkan pemadamannya hingga asar. Nah itu diperbolehkan menurut ulun lausar lah, karena menguruti kebolehan-kebolehan di sini Ustaz. Yang berikutnya ulun pribadi mohon apa namanya, banyak terima kasih atas petugas-petugas damkar yang sekarang ini, karena pada waktu zaman ulun bahari tahun 60-an itu dam ada apa pemadam itu hanya dua, punya Kota Madia sama punya Pipindo, dua itu aja. Jadi api itu sempat jadi bandar tepung anusate, termasuk pada ulun ini bahari 360 buah rumah. Hanya dua itu aja, jangan lupa ada lagi yang lain. Jadi ulun bersyukur bandar mudah-mudahan mereka selalu sehat gitu. Dan juga kita untuk agar dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan baik. Cuma jaga juga kesehatan dan keselamatan di jalan. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Muas. Mungkin dua dulu Ustaz bisa ditanggapi, silakan.
2: Ya, terima kasih. Tadi dari Pak Syamli ya, di mana tadi,
1: di Klayan,
2: Klayan ya. Juga ya. Ya, betul. Ya, dalam Islam itu ada urutan-urutan ya. Urutan-urutan yang diprioritas. Kalau sesuatu saat ada benturan-benturan, maka urutan prioritas ini yang mana yang harus didahulukan itu bisa jadi ukurannya. Mulai dari hifdzun nafas, memelihara jiwa. Kemudian hifdzuddin. Ya ada memang yang mendahulukan yang pertama, ada yang mendahulukan yang kedua ini. Tapi pada umumnya hifdzun nafas, memelihara jiwa itu diutamakan. Itu paling urutan pertama. Apa contoh yang paling mudah? Ya kita dibolehkan. Kalau darurat mati, ini kalau tidak makan makanan yang haram, sementara agama mengharamkan misalnya, nah itu mendahulukan jiwa didahulukan. Sama tadi, mendahulukan dokter, mendahulukan pasien yang sedang dioperasi misalnya, jiwa ini urusannya, lalu meninggalkan sholat sementara, bukan meninggal tidak sama sekali tidak sholat ya, tapi bisa dikada tadi kata Pak Muas ya, ditunaikan setelah lewat masa-masa kritisnya. Sama juga dengan damkar tadi. Ya, ini betul. Kemudian ya, kita ingat dua tuan guru, Abah Guru Zuhdi dulu, beliau juga termasuk pemadam, ikut jadi relawan damkar ya. Karena memang sangat positif tadi. Ini anak-anak muda yang mungkin kalau kebiasaan bergadang malam, ya lebih baik bergadang untuk keperluan masyarakat ini ya, untuk keperluan masyarakat, maksudnya memantau kalau ada laporan kebakaran cepat, jadi daripada melakukan hal-hal yang tidak positif. Ini sangat-sangat baik, jadi untuk membantu orang lain, hidup untuk menolong orang, walaupun kecil kalau di ikhlas apalagi ya, itu sesuatu yang sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muaz, fenomena damkar ini memang sangat kompleks ini. Dia sudah lama ini, sebelum Jumat Kelabu sebenarnya sudah ada di Banjarmasin ya kejadiannya. Jadi kebakaran yang besar ada di kota kita, ada sejarahnya itu, ada di Kelayan, ada di Pelambuan yang besar-besar, sehingga menumbuhkan fenomena apa namanya, swadaya masyarakat untuk membentuk relawan-relawan ini. Dan ini sekali lagi kompleks sekali fenomenanya. Ada faktor ekonomi di situ, ada tata kota persoalannya, ada juga persoalan tenaga kerja. ya, ada persoalan psikologis juga. Ya, sekali lagi ini sesuatu yang kita ambil positifnya, kita ambil positifnya. Tidak juga kalau sesuatu yang benar-benar bisa dibanggakan, tidak juga. Karena ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita baik-baik saja mungkin tidak perlu harus banyak-banyak begitu misalnya ya. Tidak perlu harus ada di setiap kota, ada di setiap RT, tidak perlu. Tapi karena ini kebutuhan untuk daerah kita saat ini, ya apa boleh buat. Ya, ini dan semangat kepedulian itulah yang perlu kita pertahankan ya. Semangat untuk menolong, semangat untuk peduli pada sesama tanpa membeda-bedakan. Ini sesuatu yang perlu dipertahankan. Sementara kalau terkait dengan kekumuhannya misalnya ya, itu ya tidak perlu dipertahankan. Mudah-mudahan semakin baik kota kita, tidak sehingga tidak mudah terjadi kebakaran, tidak banyak lagi orang yang ceroboh.

0: menjadi kecerobohan. Keresahan kami, banyak relawan muda di damkar swadaya yang turun ke lokasi api tanpa perlengkapan keselamatan standar. Belum ada pelatihan secara khusus, hanya otodidak. Bahkan ada yang masih berusia sangat muda. Ini bagaimana Islam memandang tindakan nekat ini, Ustaz? Apakah masih bernilai ibadah atau justru menzalimi diri sendiri? Kemudian yang kedua dari Mario Tusukamdi. Salam dan salut buat para relawan damkar. Yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan mereka dan keselamatan mereka. Ini masih berkaitan juga dengan yang tadi juga, Ustaz. Dan dari WhatsApp juga, Ustaz, ada satu pertanyaan dari Ahmad di Manarab. Assalamualaikum, Guru. Kita sepakat damkar mengajarkan ukhuwah dan nilai saling tolong-menolong. Namun kadang di lapangan ada persaingan atau gengsi antar unit pemadam, Guru. Untuk menjadi yang pertama menyemprot air sehingga malah berebut posisi. Ini bagaimana cara meluruskan kembali niat ta'awun ini agar bersih dari sifat riya dan ego kelompok. Terima kasih, Guru. Oke, mungkin ini dulu, silakan Ustaz. Oke.
1: Ya, terima kasih tadi ya. Ya, memang ada keterbatasan ya. Kita, saya kira pemerintah kota juga ada keterbatasan untuk memfasilitasi relawan yang banyak ini. Karena itu kita sebagai warga ini perlu bersatu ini. Perlu, karena kita sepakat ini mereka sudah hidup, sudah bekerja untuk keperluan orang banyak ini. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan bahwa apa yang dilakukan damkar ini memang untuk keperluan masyarakat, kebutuhan masyarakat kita. Karena itu kita yang seharusnya peduli dengan apa yang mereka butuhkan ya. Kalau tadi alat pelindung diri untuk memadamkan api mereka tidak punya, pemerintah kota juga tidak bisa menyediakan, membantu, memfasilitasi, lah kitalah. Mudah-mudahan nanti ada yang mengkoordinir untuk membantu memfasilitasi mereka-mereka ini. Kalau misalnya mobilnya buruk-buruk ya, maaf tanda kutip ini, ya mudah-mudahan ada yang mau membantu. Kenapa enggak difasilitasi? Kita jangan mengkritik aja ini. Membantu mereka dengan supaya beli mobil yang lebih baru, supaya bagus remnya misalnya, nanti jangan ada yang mau servis gratis misalnya. Ya, olinya kah digantikan, saya jangan sampai rem mobil ke pemadam itu blong. Wah, bahaya sekali. Bahaya sekali kalau sampai itu terjadi. Jadi kita yang selama ini dibantu, selama ini dilayani, kita yang enak tidur di rumah, mereka yang kapan tengah malam itu siap turun, ini luar biasa. Jadi kalau terkait dengan fasilitas, karena mereka swadaya ya, selama ini mungkin hanya juga dibantu oleh tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya, tokoh-tokoh ada yang rela donatur terbatas ya. Kita yang seharusnya ini inisiatif untuk membantu kelompok-kelompok saudara kita yang selama ini sudah mengabdikan dirinya untuk orang lain ini, untuk kepedulian, untuk masalah yang ada di kota kita ini. Nah, terkait dengan persaingan ya, ini persaingan ya, di mana-mana ada persaingan ya. Ustadz pun mungkin ada persaingan sesama ustadz. Jadi makin cepat makin baik kan, makin cepat dipadamkan makin baik. Jadi bagi yang korban tidak masalah, mau siapapun, nanti secepat-cepatnya segera kalau ada api segera dipadamkan. Jadi urusan berikutnya ya mudah-mudahan lah. Ini kita sambil belajar juga, sama aja semua profesi itu pasti ada persaingan. Ada saling mungkin nanti ada yang tidak ikhlas, ada yang riya tadi ya, ada yang riya ya. Ada mungkin sambil siaran langsung. Siaran langsung di apa? Sambil, karena tidak ada tambahan lain ya, tidak ada tambahan lain. Kalau akhirnya nyari tambahan dari apa, sambil siaran langsung, nanti mudah-mudahan banyak yang melaik itu ya. Itu saya kira bisa diatasi kalau kesejahteraan mereka, pengetahuan, dan mungkin nanti pelatihan keikhlasan juga, sama aja ini bagi siapapun, apapun perbuat pekerjaannya memang dituntut untuk ikhlas. Terkait persaingan ini baik-baik saja ya. Baik-baik saja dalam arti bagi kita yang menjadi korban.

0: tentu siapapun yang lebih cepat datang itu kita senang-senang saja, baik-baik saja. Jangan sampai mereka, jangan sampai ada konflik perkelahian lah sama sesama damkar, itu aja ya. Urusan yang paling dahulu ambil posisi ya, tinggal masalah itu. Yang penting tadi dilakukan dengan pengetahuan, jangan sampai tanpa belajar, semangat aja ya. Belum dimatikan listriknya sudah disemprot, wah bisa-bisa damkarnya yang konslet ini ya, karena setrum. Jadi memang perlu pengetahuan, tanpa pengetahuan bertindak. Ada pelatihan tadi, ada pelatihan-pelatihan dengan pengalaman. Jadi walaupun masih anak kecil, kita juga tidak melarang ini, karena semangat untuk membantu, peduli itu sesuatu yang perlu, sangat perlu dipertahankan. Jangan sampai hilang kepeduliannya gara-gara dilarang-larang. Ada mau merajuk, tidak mau lagi. Akhirnya main game aja di kamar, jadi kecanduan. Apalah kecanduan HP. Mana baiknya dengan anak-anak yang peduli, ada apa pengen menolong orang. Nah, itu kan sesuatu yang bernilai sekali. Sesuatu yang positif yang perlu dipertahankan. Gitu barangkali.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini juga ada satu lagi pertanyaan dari WhatsApp dari Pak Haji Idamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bolehkah menelpon lewat WA? Boleh Pak Haji, boleh. Boleh Pak Haji, boleh. Kami hadangi telepon pian di WA. Nggih. Nah, ini Pak Mahidin menelpon langsung. Nggih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, silakan Pak Haji Idamsyah, nggih.
2: Jadi anu, terima kasih Ustadz. Damkar ini memang ilmunya harus ditambah. Jadi bukan hanya memadamkan kebakaran. Kalau perlu itu yang kayak kemarin di Tangerang itu, memaculakan utas kakan-akan.
0: Betul.
2: Nah, kemudian apalagi yang menangani ular piton itu, damkar juga.
0: Ular berbisa. Nah,
2: perlu dianu. Kalau pun ada ular sawah masuk ke rumah Hadid kan, harus jauh dalam kerja. Jadi pengetahuannya bukan pemadam. Cuma tadi ada pertanyaan dari itu. Ini kan tadi hendak sholat subuh, seberapa jam lagi hendak sholat subuh? Itu keadaan di pos polisi Pasar Lama. Ini menduhukan sholat subuhnya kah atau memadamkan api dulu kah? Nah begitu sudah padam langsung sholat subuh. Biar sholat subuh di trotoar di Pasar Lama situ kan. Nah, itu yang mana yang lebih didahulukan? Yang kedua, yang berikutnya ini Pak Ustaz, kesejahteraan para damkar ini nah, adakah nantinya sudi bersedekah itu atau sebagai donatur tetap? Karena kami ini kan donatur tetap di damkar Sultan Adam nih, di rumah nih.
0: Iya.
2: Di belakang rumah. Cuma ada juga yang damkar-damkar lain itu datang ke rumah minta sumbangan je. Nah, bujur kah ini damkar atau pura-pura jadi damkar aja? Nah itu aja. Terima kasih banyak. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Romsyah. Dan ini juga Ustaz, satu WhatsApp dari Pak Kapuran, dari Pak Rahmat. Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita lihat di wadah kita ini terkadang musibah kebakaran masih dijadikan tontonan oleh warga. Sehingga unit pemadam ini ngalih masuk ke lokasi. Nah Ustadz tadi Bu Padah bila kita harus memelihara kepedulian, ini bagaimana menyadarkan masyarakat ini bahwa menyingkir dari jalan dan memberi akses pada damkar adalah bagian dari amal saleh yang nyata. Terima kasih Ustadz. Nah mungkin dua penanya dulu Ustadz, silakan Ustadz.
0: Iya, terima kasih tadi Pak Idhamsah ya, dari Sultan Adam. Ya betul sekali bahwa damkar ini, pemerintah kota atau siapapun instansi-instansi yang lain ya, perlu terus mengadakan pelatihan, nambah pengetahuan, nambah keterampilan. Tadi bukan hanya urusan kebakaran, mereka urusan kecelakaan di jalan, urusan biawak masuk ke rumah ya, urusan ular sanca, ular berbisa masuk, itu juga damkar juga yang dipanggil. Karena ini kritik sebenarnya juga kepada instansi lain yang mungkin selama ini banyak prosedur, ketika kita melapor macam-macam, diminta harus datang ke kantor, harus melapor langsung lah. Ya damkar kan tidak banyak, tidak babi bu, gitu, tidak banyak tanya, langsung datang. Walaupun bisa aja suatu sekali-sekali mereka apa ada yang usil, ya laporan palsu, nah, kasihan para damkar ini tertipu dengan laporan-laporan palsu. Tapi pada umumnya sekali lagi apa yang mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan warga. Ya, kita sudah sepertinya sudah itu sudah dilakukan juga oleh pemerintah kita, ya pemerintah kota. Perlu ditingkatkan saja lagi karena damkar ini perlu regenerasi juga. Kalau ada yang tua-tua barangkali ya tidak bisa juga ikut relawan damkar ya. Mereka harus punya apa kebugaran tubuh ya. Ada ya sering-sering lah ada olahraganya barangkali untuk latihan kerjasamanya, kerjasama timnya yang baik. Ini sering-sering bisa ada lombanya, ada pertandingannya diadakan oleh instansi-instansi yang lain supaya damkar kita yang ada di Kota Banjarmasin ini terlatih. Nah, tadi bahkan saya sudah singgung perlu pelatihan terkait pemeliharaan barang bukti ya, supaya kalau menangani sesuatu yang dari kriminal tidak merusak barang bukti yang ada di TKP gitu. Ya, ini damkar juga harus punya pengetahuan ini. Karena mereka yang langsung tiba di lapangan. Kemudian ya betul tadi dari Bapak yang ada di apa tadi Pekapuran tadi ya, bahwa masyarakat kita sering menjadikan musibah kebakaran jadi tontonan. Ya, sebaiknya kita ikutlah berpartisipasi. Kalau tidak bisa ikut memadamkan, coba memudahkan orang yang ingin memadamkan lewat. Menyingkir dululah dari jalan raya misalnya, damkar mau lewat ini ya, hati-hati kalau ketabrak mereka kita juga enggak ada, jangan-jangan enggak ada asuransinya kita. Ya, lebih baik menyingkir dulu. Mau niatnya mau menonton apa cross-crossan kah terserah aja, ini yang hiburan kah ini terserah, tapi yang jelas jangan menghalangi orang yang mau menolong orang lain ya, jangan menghalangi orang yang mau membantu orang lain, orang yang lagi kesusahan masa dihalang-halangi, ini tidak benar ya. Kita mesti memberikan prioritas dengan ikhlas, ini pasti dengan ikhlas, dengan senang hati kita memberikan prioritas jalan lewat untuk para damkar ini. Ya, kalau yang lain barangkali masih aja mungkin masih bisa dimaklumi ya, masyarakat ada yang sebel barangkali sepagi-pagi misalnya, mohon maaf ini sama-sama mau cepat nyampe di kantor, tapi tiba-tiba ada bunyi apa biasanya itu sirene, tuet-tuet-tuet, kuak-kuak-kuak, itu nggak jelas ini, sama-sama aja sebenarnya mau cepat sampai ke kantor, kalau urusan hanya urusan ke kantor aja gitu. Jadi sebaiknya kalau ada yang seperti itu ya tidak lagi lah. Apalagi mau ngantar apa biasanya juga? Ngantar, mohon maaf ini ngantar
1: orang sakit.
0: Ya ngantar orang sakit itu harus diprioritaskan. Tapi ini ngantar napi, maaf ya. Ngantar maling dalam tanda, ya, mohon maaf ini. Ini juga kadang-kadang mau prioritas juga. Masa? Masa iya seperti itu? Ya, cuma mau ngantar ke LP. Dari kejaksaan biasanya ya, mau ngantar ke, masa mau prioritas jalan minta diberi kasih lewat. Wah, kenapa? Ini rasanya logikanya susah dipahami oleh masyarakat kita. Tapi kalau damkar, kalau kalau ambulan, orang sakit ya kita sangat-sangat paham ini, sangat dengan senang hati memberikan prioritas. Apalagi tadi ya, tadi sholat subuh tadi ya. Ya betul, ini dalam agama sudah jelas sekali kaidahnya, apa yang harus didahulukan, apa yang boleh ditunda ya. Apalagi prioritas tadi memelihara jiwa, menolong orang ini termasuk memelihara jiwa, itu bisa didahulukan daripada memelihara agama. Dan bukan berarti tidak sholat sama sekali, pasti sholat juga. Jadi bisa di, kalau sudah selesai bisa sholat, mau dimanapun bisa tetap sholat, atau bahkan di qadha tadi sholatnya. Jadi ada prioritas, tidak meninggalkan sama sekali, tidak, tetapi tetap dilaksanakan, namun agak ditunda waktunya karena sedang bertugas ingin menyelamatkan nyawa orang. Itu dalam agama dibenarkan. Demikian.
1: Baik. Ini terutama fenomena yang ditakonakan oleh Pak Rahmat di Pekapuran tadi, Ustaz. Tapi terkadang banyak yang disalahkan tuh buhan damkarnya, Ustaz. Tapi kadang juga ada masyarakat yang niat menolong, cuman bagi petugas itu malah jadi mengganggu, Ustaz. Nah, isinya kan masyarakat ini niatnya memang baik, Ustaz, hendak menolongi, cuman keilmuannya nih bahasanya belum anu, akhirnya malah mengganggu. Nah, itu kayak apa, Ustaz?
0: Betul. Ini karena kita kebakaran bagi di Kota Banjarmasin ini sangat-sangat sering terjadi ya. Kita semua sepertinya harus punya pengetahuan. Pengetahuan terkait kalau terjadi kebakaran. Ini barangkali harus jadi tambahan apa pelatihan khusus mulai dari SD, SLTP, SLTA. Ini perlu pengetahuan khususnya di kota kita. Karena ini jadi semacam bahaya laten ini. Bukan hanya bahaya pelatihan terkait dengan menghadapi gempa ya. Tapi masyarakat kita perlu juga dilatih ketika terjadi kebakaran. Bagi apa yang harus dilakukan. Kalau bagi korban apakah perlu ikut berjibaku begitu ya, berjibaku mengangkat-angkat barang misalnya, atau justru selamatkan nyawa atau yang dokumen-dokumen penting aja udah, selebihnya silahkan diberi kesempatan kepada damkar. Nah, ini saya kira perlu kita bersama siapkan masyarakat kita supaya siap untuk menghadapi berbagai bencana yang ini kan laten, ini laten dalam arti akan sering terjadi karena kondisi kita yang memang seperti ini, kondisi alamnya yang tanah gambut juga yang lahan gambut tadi sering kebakaran, kemudian kota kita yang padat penduduknya ya, jadi perlu dilatih, ada sosialisasi lah, sering-sering sosialisasi baik secara langsung di sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Bagaimana cara berkoordinasi ketika terjadi kebakaran? Siapa yang dipatuhi? Apakah semua mengeroyok? Jadi kacau juga jadinya, betul. Ini jadi menghalangi apa yang ingin dilakukan oleh pemadam kebakaran. Kadang-kadang kita tidak tahu ilmunya ya, tidak tahu pengetahuan apa pengetahuan dasar, keterampilan. Hendak cepat-cepat padahal bisa justru membahayakan diri. Tadi listrik masih menyala, kita sudah menyiram misalnya karena melihat api kan otomatis pengennya ngasih air, nyiram air, padahal masih berbahaya. Jadi ada sosialisasi, ada pendidikan dini ini di semua jenjang pendidikan. Saya kira demikian bisa menjadi solusinya.
1: Amin. Baik. Terima kasih Ustaz, dan tidak berasa juga Ustaz sudah 28 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Mungkin di penghujung perjumpaan Ustaz mungkin bisa sedikit kita simpulkan dan ditutup dengan doa juga Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Ada hal-hal positif ya dalam ajaran Islam yang sangat sesuai dengan fenomena damkar ini. Yang pertama ada ta'awun, tolong-menolong, ada ukhuwah, persaudaraan, ada khidmah. Khidmah itu pengabdian untuk masyarakat tanpa pamrih. Kemudian ada amanah, ada tanggung jawab sosial, merasa memiliki ini kota sendiri, merasa kita bertanggung jawab juga untuk menjaga kenyamanannya. Kemudian ada keberanian. Tidak mungkin orang pengecut berani dekat-dekat api ya. Ini jadi damkar ini perlu keberanian. Dan ada disiplin juga. Ada perlu pengetahuan, ada disiplin. Disiplin dalam menjalankan tugas ketika memadamkan api. Nah, kita hal yang penting ini, damkar ini tentu bukan hanya urusan memadamkan api ya, tapi ia juga mengajarkan bagaimana kita memelihara kepedulian, api kepedulian ini, semangat kepedulian kepada sesama itu perlu tetap dinyalakan. Kalau apinya dipadamkan, api yang membakar rumah dipadamkan, tapi api kepedulian kepada sesama, bekerja dengan ikhlas itu perlu senantiasa kita tetap pertahankan. Namun yang paling juga perlu kita ingatkan bahwa dalam Islam kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka sesungguhnya itu yang paling utama juga. Ya, jadi bukan hanya kebakaran di dunia ini yang perlu kita hindari, tapi kebakar terbakar di akhirat itu itu naudzubillah, itu yang lebih utama yang perlu kita jaga. Ya, demikian barangkali yang kita bincangkan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin doa Ustaz, silakan Ustaz.
0: Ya, kita tutup dengan doa yang mudah-mudahan kota kita, negara kita terhindar dari segala bencana. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma dafa' wa sarif 'anna wa 'anil muslimin al-bala' wal wabaa' wal ghala' wal qahta wal jawra wal dhulma wal fitan wal fawahish wal munkarat ma dhahara minha wa ma batan wa su'al khatimah 'an baladina khassah 'an buldanil muslimin wa jihatihim 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Dengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di kajian Ba'da Subuh Kuliah Subuh di kesempatan pagi hari ini, kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin bersama Ustadz Anwar Hidayat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika syurilah anta subhanallah tubuh alaih. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tiap subuh 1 FM.

telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Banjarmasin pagi ya. Dan alhamdulillah di 35 menit pas pukul 6 pagi hari ini terpantau pendengar saat ini di wilayah kota Banjarmasin sejauh Ahmad Yani kilometer 3,5. Ini aroma asap ya, karena karhutlah ini masih berasa. Dan tadi pagi juga saat tadi Tia menuju ke kantor ya, kabut tipis juga masih menyelimuti wilayah kota Banjarmasin ya, sepanjang jalan dari kawasan Handel Bakti ke kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini pendengar. Nah, satu informasi untuk Anda pendengar dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin saat ini kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan mulai 16 atau hari ini hingga 18 September nanti. Nah, kebijakan tersebut ya diambil setelah kualitas udara di Kota Banjarmasin ini dinilai kembali memburuk. Berdasarkan pantauan pada Selasa kemarin 15 September 2026 pukul 14 siang, indeks kualitas udara tercatat mencapai 368 atau masuk kategori bahaya. Di mana pemberlakuan PJJ ini kembali menjadi keputusan lanjutan setelah sebelumnya pemerintah Kota Banjarmasin juga sudah menerapkan PJJ pada 14 sampai 15 September kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan untuk melindungi para peserta didik dari dampak buruk kualitas udara yang kembali berada pada level berbahaya. Di mana kebijakan ini berlaku selama 3 hari dari hari ini 16 sampai dengan 18 nanti dan mencakup seluruh satuan pendidikan di wilayah Kota Banjarmasin. Di mana keputusan tersebut mengacu pada surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan pembelajaran di wilayah terdampak asap karhutlah. Dia menegaskan kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pola pembelajaran. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.go.id, di mana PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan layanan dan santunan kepada korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang terjadi di perairan Laut Jawa. Langkah tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan kapal, di mana Direktur Utama PT Jasara Harja Muhammad Awaludin mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka dan menjalani perawatan, di mana pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban atau ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan. Selain santunan dari Jasara Harja, perlindungan korban diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja Putra. Korban meninggal dunia mendapat tambahan santunan sebesar Rp20 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan jaminan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Di mana Jasara Harja terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya, di mana koordinasi dilakukan untuk memastikan pendataan, verifikasi, pelayanan, dan penanganan korban berjalan sesuai dengan prosedur. Jasara Harja juga memantau perkembangan operasi pencarian serta kondisi korban KMP Virgo Transport 8. Penanganan terus dilakukan dengan menempatkan keselamatan dan pemenuhan hak korban bagi mereka sebagai prioritas. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah mendengar kita ikuti Lintas Banua Pagi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
9: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
10: Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi
11: dua ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 korban insiden KM Virgo Transport 8. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Banjarbaru. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya, pendengar dan pemirsa bersama saya, Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Banjarbaru pada Selasa kemarin, yang menjadi tanda kebakaran hutan dan juga lahan masih belum sepenuhnya tertangani. Sementara itu, penanganan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan pasokan air dan kondisi hidrologi gambut yang telah rusak akibat kebakaran berulang, selengkapnya dilaporkan oleh Diki Munadi.
2: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanifai Sonoropik, mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla, termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
3: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau, sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air kabut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih, potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di daerah.
2: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, Ariansah, mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21.000 hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar, sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
4: Hari kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Per tanggal 13 September kemarin sudah ada 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21.000 untuk luasan lahan.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut, sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan, lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.
1: Peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada hari Minggu kemarin menjadi sorotan DPRD Kalimantan Selatan terhadap aspek keselamatan transportasi laut. DPRD Kalimantan Selatan mendorong adanya kepastian regulasi kelayakan pada alat transportasi. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, mengimbau adanya kepastian regulasi terkait kelayakan alat transportasi sebelum digunakan dalam perjalanan. Hal ini disampaikan menyusul informasi tenggelamnya KM Virgo 8 yang terjadi sebelumnya dan menimbulkan keprihatinan terhadap aspek keselamatan transportasi laut. Kartoyo menyayangkan adanya informasi bahwa KM Virgo yang tenggelam tersebut telah berusia sekitar 40 tahun. Menurutnya, usia armada menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memastikan kelayakan kapal untuk berlayar dan mengangkut penumpang. Ia menilai perlu ada regulasi secara jelas memastikan setiap kapal yang beroperasi benar-benar layak dan aman untuk digunakan. Kartoyo menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan transportasi termasuk angkatan laut. Oleh sebab itu, DPRD Kalsel berencana melakukan evaluasi menyeluruh dengan Kementerian Perhubungan terkait regulasi dan standar kelayakan kapal. Kartoyo mengatakan pihaknya perlu mengetahui secara lebih jelas bagaimana aturan yang berlaku, termasuk mekanisme pengawasan terhadap kapal yang telah berusia tua.
6: Nah, dengan ada kejadian ini, kita ambil hikmahnya, kita mungkin nanti bersama anggota Dewan bisa ke Kementerian Perhubungan. Ini sebaiknya ada satu regulasi yang memang memastikan bahwa setiap unit atau kapal yang berlayar ini jangan sampai informasi yang didapat ini 40 tahun, kan ini sudah tua banget gitu. Makanya kita lihat regulasinya itu bagaimana di kementerian, kita yang nggak ngerti kan di situ. Nah, makanya ini perlu evaluasi menyeluruh sih.
5: Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Musyafa Zakir dan Ardiansyah menghadiri rapat koordinasi gabungan terkait penanganan kecelakaan KM Virgo Transportasi 8 yang berlangsung di Pelabuhan Trisakti, Kota Banjarmasin. Mereka turut memberikan perhatian terhadap kondisi para korban serta mengapresiasi sinergi seluruh unsur dalam penanganan kecelakaan. Anggota DPRD Kalsel Ardiansyah berharap pencarian dan pertolongan terus dilakukan secara maksimal agar korban selamat memperoleh perawatan terbaik hingga pulih.
7: Kita doakan almarhum mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, para korban luka agar segera ditangani oleh pihak terkait. Kita doakan yang dalam proses pencarian semoga selamat. Tim gabungan yang mengevakuasi dan mencari korban mudah-mudahan selamat semua, dan proses pencarian tim SAR dan tim gabungan bisa berjalan dengan aman.
5: Lebih lanjut, selain aspek regulasi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga mengimbau masyarakat sebagai penumpang untuk selalu mematuhi standar operasional prosedur atau SOP keselamatan selama perjalanan. Harapan juga disampaikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah agar tetap siaga dalam memberikan perawatan medis kepada para korban. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Operasi bawah air KM Virgo Transport 8 masih menghadapi sejumlah kendala. Basarnas menyiapkan penyelam dan peralatan khusus, namun pelaksanaannya tetap menunggu kondisi cuaca serta situasi perairan. Selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi.
8: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasannya.
9: Memasuki hari ketiga operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Selasa 15 September 2026, Basarnas kembali menyiapkan sejumlah strategi pencarian. Salah satunya operasi bawah air yang pelaksanaannya masih menghadapi kendala kondisi cuaca dan situasi di bawah permukaan laut yang belum sepenuhnya mendukung. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap menjadi fokus, sementara bawah air disiapkan sebagai bagian dari upaya pencarian korban.
8: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasannya. Kalau dari kedalaman mereka memiliki kemampuan sampai di atas 150 meter pun memiliki kemampuan dan peralatan itu ada di kapal itu. Tapi pada saat berbenturan dengan kondisi cuaca, baik dari besaran ombak

0: agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera. Beberapa korban sudah ditemukan.
1: Pemerintah dan Basarnas berharap seluruh rangkaian operasi dapat berjalan aman dan efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan personil. Upaya pencarian korban KM Pirgo Transport 8 akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur, personil, dan peralatan yang tersedia. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti laporan bagaimana identifikasi 5 korban insiden KM Pirgo Transport 8 yang telah berhasil dilakukan oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan yang berlangsung hingga tadi malam bersama reporter kami, Robi Angga.
3: Sehingga total jumlah jenazah yang sudah teridentifikasi sampai hari ini, Selasa 15 September 2026 adalah jumlah 6 jenazah.
4: Perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini identifikasi bisa berjalan dengan cepat. Jadi semua jenazah yang ditemukan bisa teridentifikasi dengan cepat karena kondisi jenazah relatif bagus, sehingga sidik jari masih bisa diambil datanya dan muncul.
5: Dan bahwa sesuai dengan tahun 33 tahun 1994, ya seharusnya menjamin bagi korban yang dunia itu sebesar 50 juta. Ditambah ada di extra cover dari dasar harga putra sebesar 20 juta, jadi totalnya sebanyak 70 juta.
6: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini telah kita ikuti bersama terkait dengan konferensi pers operasi DVI Polri terkait kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang hingga saat ini di Rumah Sakit Bayangkara juga tadi sudah disampaikan dari pihak Kabidokes Polda Kalimantan Selatan bahwa sejauh ini terkait jenazah korban kapal Virgo Transport 8 yang telah teridentifikasi total berjumlah 6. Satu di antaranya yang telah teridentifikasi pada Senin siang dan Senin malam sudah dilakukan penyerahan kepada pihak keluarga dan Senin Selasa pagi tadi sudah diantar kepada pihak yang ada di Blitar, Jawa Timur. Dan untuk 5 korban yang telah dilaporkan tadi, yang telah teridentifikasi, akan selanjutnya masih menunggu pihak keluarga terkait penyerahan dan kepulangan ke depan. Polda Kalsel sendiri juga akan terus mengupdate info perkembangan korban kapal Virgo Transport 8 yang hingga saat ini juga masih dilakukan terus pencarian korban-korban yang belum diketemukan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam beberapa waktu yang lalu.
7: Harapan saya sih semoga para korban kapal Virgo yang belum ditemukan ini bisa segera ditemukan ya. Dan semoga mereka bisa segera kembali ke keluarga. Dan kalaupun ditemukan dalam keadaan tak bernyawa atau meninggal ya, semoga bisa dapat diidentifikasi lah ya.
8: Kasiannya melihat penumpang-penumpang masih belum banyak yang dievakuasi. Harapannya supaya tim SAR bisa lebih cepat lagi mengevakuasi korban dan lancar semuanya. Karena kasihan juga keluarga-keluarga penumpang tuh menunggu di depan di pelabuhan berhari-hari.
9: Lintas Benua Maju.
2: Pelaksanaan operasi Search and Rescue atau SAR pencarian korban kapal motor atau KM Virgo Transport 8 hingga hari ketiga masih menghadapi kendala cuaca buruk. Hal ini berdampak pada tertundanya operasi bawah air yang telah direncanakan sejak hari kedua operasi dimulai. Di mana tim SAR gabungan pun kini mempertimbangkan sejumlah opsi teknis akibat kendala cuaca di lapangan, di mana sejumlah rencana dari membalikan posisi kapal hingga menarik bangkai kapal ke titik tertentu menjadi salah satu opsi penanganan saat ini. Di mana Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengungkapkan pihaknya saat ini terus memaksimalkan operasi pencarian melalui jalur laut dan juga udara

0: sembari masih menyiapkan langkah lain di tengah kendala cuaca tersebut.
1: Kita mau membalikkan kapal juga memiliki dasar, tidak mungkin tidak. Begitu juga kita mau melakukan penarikan juga ada dasar. Jadi saya pastikan tidak benar kalau misalkan kita melakukan kegiatan monoton pasti besok hasilnya sama.
0: Keluarga korban tragedi KM Virgo Transport 8 mengaku kesulitan mendapatkan informasi mengenai keberadaan anggota keluarganya yang menjadi penumpang, baik itu informasi mengenai penumpang yang berhasil dievakuasi maupun yang mendapat perawatan di rumah sakit. Berikut laporan Cuma Muhammad.
2: Itu seharusnya ada nama-namanya. Ini saya sampai kesulitan mencari namanya. Ini tadi bilangnya ada.
3: Keluarga korban tragedi KM Virgo Transport 8 mengaku kesulitan mendapatkan informasi mengenai keberadaan anggota keluarganya yang menjadi penumpang sepulangnya ziarah makam wali. Salah satu keluarga korban, Hadijah, mengatakan informasi mengenai penumpang yang berhasil dievakuasi maupun yang mendapatkan perawatan di rumah sakit belum mudah diperoleh keluarga. Menurutnya, setelah proses evakuasi dilakukan, seharusnya sudah tersedia daftar nama korban yang berhasil ditemukan sehingga keluarga dapat segera memastikan keberadaan anggota keluarganya. Khadijah mengaku kebingungan ketika mendapat informasi bahwa anggota keluarganya disebut sedang menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara dalam kondisi parah. Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ada anggota keluarganya yang dirawat di rumah sakit tersebut. Ia berharap informasi mengenai identitas korban yang telah ditemukan, korban selamat maupun korban yang masih dalam pencarian dapat disampaikan secara terbuka kepada keluarga.
2: Seharusnya kalau ada data-data itu sudah ada, sebelumnya ini kan ditemukan, itu seharusnya ada nama-namanya. Ini saya sampai kesulitan mencari namanya. Ini tadi bilangnya ada ini keluarga di rumah sakit Bayangkara, ada dua orang yang ditemukan tapi dalam kondisi parah. Kami datangi, tidak ada satupun keluarga kami di sana.
3: Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Syamin HR berharap proses pencarian oleh tim SAR gabungan berjalan lancar dan semua korban dapat segera ditemukan. Pemkot Banjarmasin juga berkomitmen untuk memperkuat penanganan korban, termasuk memberikan fasilitas terhadap keluarga korban yang menanti kepastian di Pelabuhan Trisakti, seperti konsumsi berupa air mineral dan roti, serta tempat beristirahat bagi para keluarga korban.
4: Harapkan para tim Basarnas dan ini kan masih melakukan pencarian-pencarian yang itu berharapkan dapat ditemukan lah ya. Walaupun halnya nanti seperti apa, tentunya pemerintah daerah harus hadir juga di situ. Nanti dalam bentuk apa, ada berbelasungkawa ya. Terus tentunya ya memberikan yang bisa dapat dirasakan juga oleh keluarga tertinggal.
3: Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan mengonfirmasi sebanyak 114 korban KM Virgo Transport 8 telah ditemukan dari total 243 penumpang. Dari jumlah tersebut, 108 orang dinyatakan selamat, sedangkan 6 lainnya meninggal dunia. Jumba Muhammad melaporkan.
5: Komentar Pro 1.
0: Komentar pagi ini mengangkat topik menanti kepastian identifikasi korban kapal Virgo. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
6: Selamat pagi. Proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh petugas dari Polda Kalimantan Selatan. Data antemortem dari keluarga dicocokkan dengan data postmortem dari jenazah, sehingga penetapan identitas dapat dipastikan secara akurat. Satu jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara beberapa jenazah lainnya masih menjalani proses pemeriksaan. Ketelitian menjadi hal utama karena setiap identitas yang ditetapkan menyangkut hak keluarga dan kepastian hukum. Karena itu, keluarga yang masih menunggu perlu mendapat informasi secara berkala. Komunikasi yang jelas dari petugas dan juga pihak terkait penting agar keluarga tidak terombang-ambing oleh informasi yang belum terkonfirmasi. Di laut, perjuangan juga belum berakhir. Operasi pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan tim SAR untuk menemukan korban yang masih dinyatakan hilang. Setiap korban yang ditemukan harus ditangani dengan prosedur yang tepat, baik itu evakuasi, identifikasi, hingga penyerahan kepada keluarga merupakan rangkaian yang harus berjalan dengan teliti dan terkoordinasi. Pencarian di laut dan juga identifikasi di darat memiliki satu tujuan yang sama, memberikan kepastian kepada keluarga. Maka, operasi SAR harus terus dimaksimalkan selama masih memungkinkan dan ada harapan. Sementara proses identifikasi harus diberikan ruang untuk bekerja secara cermat, tanpa ada tekanan untuk terburu-buru. Keluarga boleh berharap, dan mereka juga berhak mendapatkan kepastian. Di sisi lain, petugas memastikan setiap korban yang ditemukan mendapatkan penanganan yang juga tepat. Sekian komentar.
5: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru. Dan kita sudah terhubung bersama dengan RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan dengan Brigpol Resti. Selamat pagi Mbak Resti.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan Mbak Resti, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih rekan kami di studio. Halo, selamat pagi Sobat Lantas Banua. Kembali lagi bersama saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dan untuk yang pertama, kita akan lihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin di simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto Dalam terpantau lancar di semua arahnya, baik dari arah Jalan Veteran menuju Jalan Sungai Lulut maupun sebaliknya, dan baik dari arah Jalan Banua Anyar menuju Jalan Gatot Subroto maupun sebaliknya. Terdapat antrian kendaraan dikarenakan adanya traffic light, namun setelah itu kendaraan kembali mengalir dengan kecepatan rata-rata 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami harap bagi Anda yang melintas kawasan ini agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya kita beralih ke CCTV simpang 4 traffic light Jalan Bandara Dalam. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau tenang, namun tetap kami imbau bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap fokus berkendara saat kabut asap, nyalakan lampu kendaraan Anda, gunakan masker, serta kurangi kecepatan Anda di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan juga kepada Sobat Lantas Banua bahwa saat ini angka kecelakaan yang dilaporkan menurut data IRSMS seminggu terakhir terdapat 10 kejadian kecelakaan dengan total kerugian mencapai Rp33.700.000. Korban meninggal dunia 4 orang, korban luka berat 5 orang, korban luka ringan 10 orang. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini serta pelayanan kami di bidang lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami, si Polantas, di 0811-5003110. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian saya Brigpol Resti melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Brigpol Resti untuk informasi Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: 0811-5111-410. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya di Banjarmasin pagi. Dan sekarang kita akan ikuti informasi cuaca pendengar untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini, Rabu 16 September 2026, dari pagi ini hingga dini hari nanti. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Bung Bayu Kencana. Selamat pagi, Bung Bayu.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan Bung Bayu, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
2: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangan jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya saya akan bacakan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Arah angin diperkirakan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 30 hingga 94%. Selanjutnya, perkiraan untuk di seluruh wilayah kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan, cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, informasi perkiraan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut, Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Untuk itu perlu waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut, Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bung Bayu untuk informasi Anda.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Banjarmasin pagi ini.
4: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang kita akan kembali ikuti informasi arus lalu lintas ya. Kali ini kita sudah terhubung bersama rekan kami dengan Robi Angga. Selamat pagi, Bang Robi.
5: Selamat pagi.
4: Oke, silakan Bang Robi Angga, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
5: Baik, terima kasih Adit dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini, terpantau lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 3, untuk kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota terpantau ramai lancar dengan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga beberapa kendaraan roda 2 tidak begitu banyak, namun juga telah sedikit memadati di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 yang menuju ke dalam kota. Begitupun sebaliknya, dari dalam kota kendaraan yang melintas menuju arah luar kota juga didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga beberapa kendaraan roda 2 yang melintas sudah banyak, namun tidak terjadi kepadatan, hanya saja di arah putar balik di Jalan Ahmad Yani di kilometer 3,5 sedikit ada penumpukan antrian kendaraan yang akan berputar balik, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk transportasi, maksud saya untuk kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar, namun sedikit ada antrian yang mengular kurang lebih 100 meter ke belakang di simpang 3 di bawah traffic light, namun juga tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk transportasi umum seperti Trans Banjarbakula, sejak pagi tadi juga sudah nampak ya, dari arah luar kota menuju dalam kota selalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dari arah luar kota yang datang ke Kota Banjarmasin juga masih banyak yang memilih transportasi umum untuk berkendara. Begitupun sebaliknya, transportasi umum yang melintas dari dalam kota menuju luar kota juga sejak pagi tadi nampak selalu dipenuhi oleh penumpang dan aktivitas masyarakat kota di Kota Banjarmasin yang akan berpergian ke luar kota juga terpantau banyak sekali yang menggunakan transportasi umum. Dan kami laporkan untuk aktivitas masyarakat di pagi hari ini juga terpantau tidak begitu ramai seperti biasanya ya, masyarakat yang beraktivitas berjalan kaki atau berolahraga, dikarenakan juga terpantau di pagi hari ini sejak pagi tadi kondisi cuaca di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 memang cerah, namun masih dipadati oleh kabut asap yang cukup lumayan tebal, dan ini juga mungkin mengganggu aktivitas masyarakat kita, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luaran juga minim seperti yang berolahraga, berjalan kaki di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan tentunya kami juga tetap menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luaran untuk selalu mengenakan masker, karena hingga saat ini seperti laporan informasi yang kami dapat bahwa kondisi udara juga cukup memprihatinkan, sehingga nanti bisa berdampak kepada kesehatan, sehingga menggunakan masker menjadi salah satu hal yang wajib digunakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kami juga tetap mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas berkendara untuk selalu berhati-hati, selalu menaati aturan lalu lintas dan selalu periksa surat-surat berkendara seperti SIM dan juga STNK. Untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm saat berkendara, sedangkan untuk kendaraan roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, cuaca dan juga aktivitas masyarakat di pagi hari di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.
4: Baik, terima kasih Bung Robi untuk laporan Anda.
6: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
7: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
8: Astaga, ayo kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
6: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
7: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
9: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
10: Musim kemarau sudah tiba, cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
11: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.